0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
3: Game over.
2: Dompet pun mulai bertanya.
4: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
3: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Minan.
1: Los.
0: Saya bayar deh.
1: Los.
2: Los.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya sana ya. Tadi sudah bedendang tuh di Dendang Mahakam. Sekarang giliran Halumno Etam. Jadi tema hari ini apa ya? Karena masih ada vibes-vibes abis Lebaran Idul Adha ya. Biasanya masih banyak daging ada di freezer-freezer rumah masing-masing ya. Ini juga Mbak Tata nih agak pusing sedikit, kebanyakan makan daging. Apakah kedagingan atau gimana ya? Apa mungkin sudah mulai ini ya menua nih buat Tata nih ya. Jadi abis makan daging pusing. Kenapa itu kira-kira ya? Apa mungkin kebanyakan ya 3 kali sehari makannya daging terus sayurnya kurang, bisa jadi ya. Jadi temanya hari ini adalah pusing setelah makan daging. Nih buat Tata nih tahu juga ya. Karena di sana apakah ada juga yang mengalami itu? Bisa aja iya dan bisa tidak ya. Jadi penyebab utama pusing setelah makan daging sapi, ini mau Tata bacakan dulu informasinya ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa orang tuh ada merasa pusing setelah kebanyakan makan daging sapi. Ini ada beberapa penjelasan mendalamnya ya. Jadi penyebab utama beban pencernaan berat. Daging sapi ini kan kaya akan protein dan lemak ya Bu Sembok. Jadi dua nutrisi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh sistem pencernaan. Jadi prosesnya nih sangat intens dan memerlukan peningkatan aliran darah ke saluran pencernaan. Jadi akibatnya aliran darah ke otak bisa sedikit berkurang. Jadi bisa menyebabkan pusing atau lemas setelah makan ya. Ini juga berlaku jika mengonsumsi daging sapi dalam porsi yang sangat besar. Oh iya, karena Nesan bisa juga berkesahan dengan telepon di 0417272656 atau 736152. Kalau juga di WhatsApp 0811589984 ya. Ini buat Tata bacakan lagi nih penyebab utamanya selain tadi ya beban pencernaan berat nih, yang kedua karena adanya kandungan tiramin. Jadi daging sapi terutama yang diawetkan atau diproses ini mengandung tiramin ya Bu Sumbo. Tiramin itu sendiri adalah senyawa alami yang kawal memicu migrain pada individu yang sensitif. Jadi bagi sebagian orang, peningkatan kadar tiramin dalam tubuh setelah mengonsumsi daging sapi kawal memicu sakit kepala ya atau pusing nih Bu Sumbo ya. Oke deh, sebelum Mbak Tata lanjutkan lagi ya informasi-informasi berikutnya mengenai penyebab pusing setelah makan daging nih, kita mending ada lagu dulu ya. Nanti buat Tata angkat teleponnya mun ada yang telepon ya.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Oke, Kronesa, sana masih di Halo Menu Etam ya. Jadi temanya masih sama nih. Pusing setelah makan daging. Apakah ada yang merasakan ya, Mbak Sumba ya? Jadi ada beberapa penyebab lagi nih dari pusing setelah makan daging sapi. Nih, perubahan tekanan darah mendadak. Jadi daging sapi berlemak, terutama yang tinggi lemak jenuh, dikawal mengaruhi pembuluh darah. Jadi asupan lemak jenuh dalam jumlah yang besar dikawal menyebabkan pelebaran pembuluh darah sementara atau perubahan sirkulasi. Jadi pada beberapa orang hal ini bisa mengakibatkan penurunan tekanan darah mendadak atau namanya itu hipotensi postprandial yang memicu pusing atau rasa melayang setelah makan. Dan sudah ada juga ya yang bergabungan nih buat tetangga dulu nih. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, musuh.
1: Ya.
0: Gimana nih kisahnya?
1: Ya.
0: Gimana kisahnya nih, musuh?
1: Oh, sambil bersih tadi mbak di depan nah. Nanti merumput bang, ini kan dikeringkan dulu baru beri kresek besar yang hitam tuh mbak.
0: Bersihkan ini ya rumputnya ya.
1: Jadi keringatan lagi. Jadi mbak makan daging tuh, amun saya sih alhamdulillah dia ada masalah mbak. Karena lagi dulu tuh memang makan daging memang saya kambing dengan sapi mbak ya. Saya milih kambing mbak sebenarnya.
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Kolesterolnya, karena kolesterolnya itu ditinggi, mbok. Tapi jangan termakan lemaknya. Nah, jadi mbok yo, mau saya makan gulai kambing, pemainnya mbok yo. Yang kental, saya mau makan tuh saya merengkan lu piring tuh, mbok.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi minyaknya tuh turun.
0: Oh.
1: Ya kan dia kan turun, mbok. Nah, itu baru saya beri tisu, buang mbok minyaknya tuh.
0: Oh,
1: jadi orang
0: makan.
1: Itu kan banyak kan orang yang senang pakai minyak tuh mbok, nyaman minyaknya mbok. Saya ndik mbok. Jadi mun saya masak tuh mbok yo, mat minyaknya dibanyaki bunyi. Jadi biasanya kenapa? Kenapa apa yang lebih nyaman? Ya sudah. Jadi mbok mun satu bebek itu saya beri itu 2 liter mbok. Lebih malah. Jadi kan goreng bumbu dulu aja mbok itu 1/4 itu mbok.
0: Minyak
1: jadi
0: tuh.
1: Dua apa namanya tuh? 2 literan lebih. Jadi bunyi aroma mama saya itu supaya jangan basi mat minyak kan diberi minyak banyak. Cuma boy kadang-kadang saya itu diingat masakan-masakan tuh boh, orang yang berpesan tuh kadang-kadang saya kurangi minyak tuh boh 1 liter. Tapi bunyi anak saya tambah aja bunyi. Nah ini nanti orang makan
0: pusing.
1: Kayak apa? Ya jadi bunyinya tak apa-apa boy kan biar ajanya nanti kan kalau dipanasin dia bisa ngambil minyaknya tuh. Jadi itu boh. Mun sop itu gin, sop kambing mbok yo. Itu saya tuh berempu nyaris tak berminyak mbok. Karena minyaknya itu saya lempari batu es gua mbok. Jadi kan nyelengket di situ. Baru dia no dibuang. Gitu mbok.
0: Oh, nempel ya di
1: nempel,
0: ini.
1: Ya nempel mbok. Mun item sendok itu lambat mbok. Jadi gitu caranya mbok.
0: Yang lebih cepat.
1: Namun saya. Sama mun etam itu kan makan santan tuh lo dengan apa namanya itu bembek segala daging itu kan bisa pusing kepala.
0: Iya betul, kebanyakan ya. Ini kolesterolnya.
1: Iya jadi, amun saya mau olah rendang padang boyo, apa namanya santan tuh saya panasin boh, sudah mendidih. Nah itu saya biarkan dulu boh, baru saya sedot dengan selang boh. Jadi sisa pati santannya aja di atas kan. Kalau etam rebus santan itu ada airnya lawas boh. Nah, secara saya jadikan monetam membuang secara berselang tuh, mbok. Ya, cepat habis air tuh, mbok. Nggak apa-apa, buang aja kan. Nah, jadi menghindari dari pusing itu, mbok, ya banyak yang makanan.

0: di terlalu banyak kaldunya gitu ya Bu Suya?
1: Iya, ndik Bu. Itu kan amun saya, Bu yo. Itu kan darahnya bebek itu kan, Bu. Apuang kan, Bu yo, atau sapi, Bu. Jadi monetam beri yang air mendidih, inya langsung habang tuh, Bu. Kan habang tuh, Bu. Nah, airnya habang tuh dia hilang habang itu. Jadi saya membuang darahnya itu, Bu.
0: Gitu itu caranya.
1: Lawas, ya. Jadi mun saya kan darah O, Bu. Kalau darah O itu makan daging tidak ada masalah.
0: Iya.
1: Kalau darah yang lain kayak ABC, AB itu, Bu, nah itu kurangi. Cuman saya dikurangi anu gandum.
0: Tepung ya.
1: Terigu. Tepung terigu saya di boleh, Bu. Bukan di boleh, di
0: kurangi.
1: Dikurangi, tapi kalau gandum ya oke. Makanya kan roti tawar tuh, Bu, saya tahu yang mana roti gandum, yang mana roti anu.
0: Iya, yang tepung biasa, terigu. Nah,
1: tepung biasa, terigu kan. Kalau yang gandumnya agak apa namanya? Agak ini nah. Agak apa?
0: Berserat apa, gitu ya, Bu, sih ya?
1: Berseratnya begitu beda agak hitam-hitamnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau yang terigu, nah itu putih.
0: Bersih.
1: Iya, bersih, Bu. Jadi nah tuh siapa-siapa ya yang masak yang artinya masih dapat bembek dengan sapi, kita rebus dulu, walaupun sekilo atau setengah kilo, Bu. Jadi rebus dulu, dia sudah mendidih itu kan buat. Habis itu mendidih lagi, baru buang. Baru tiriskan, Bu. Gitu caranya, Bu. Jadi menghilangkan pusing kepala itu, Bu.
0: Jadi dibuseng lagi, ya?
1: Iya. Dan ditahu cara lain, Bu. Itu kan ada di YouTube mungkin, Bu, yo.
0: Iya.
1: Kita mungkin ada penjelasan kita kan, Bu, yo. Jadi makan daging itu ya ada aturannya, mungkin 120 gram mon gitu, Bu, yo.
0: Iya, jangan kebanyakan.
1: Ukurannya kan. Mun saya Bu tahu. Mun saya motong itu kan potongan 30 kan 1 kilo. Jadi saya makan itu hanya 4 potong aja, Bu. Itu sudah biasa saya tuh, Bu. Mun lebih saya bisa, Bu. Jadi kemampuan aja jangan ditambahin, Bu. Takut yang bermasalah kan dia. Tapi alhamdulillah, Bu, saya kalau saya makan daging atau ayam kampung tuh, Bu, fisik tuh lebih fit, Bu, laju gitu, Bu.
0: Beda tuh memang.
1: Olahraga ya, beda memang. Karena makan apa namanya yang daging tah gitu, Bu, yo. Makanya orang-orang bule itu kan, Bu, badan kuat kan, Bu, yo.
0: Iya, makannya jadi, itu daging.
1: Makannya itu daging, jadi, Bu, etam itu kan dianjurkan kan diingat di setahun itu harusnya 7 kilo kan, Bu. Coba kita cariin dia, yo.
0: Dia nanjur.
1: Setahun itu 7 kilo kan disalah. Setahun. Bukan setiap bulan, ya. Jadi rutin sebenarnya makan daging tuh. Daging tuh bukan apa menjadi tekanan darah tinggi, bukan, Bu. Yang menjadi tekanan tuh kecapnya, fit bisa sebut merek kecap, ya. Dengan garamnya.
0: Iya,
1: apa
0: betul. Namanya,
1: Bu, seasoning apa?
0: MSG gitu ya.
1: MSG. Nah, menurut saya low, Bu. Garam low, MSG low. Ya dan, Bu, ini karena penting karena saya orang masak kan.
0: Iya.
1: Jadi rebus kita, yo.
0: Nah.
1: Misran rebus kita.
0: Nah.
1: Rebus tuh daging dulu, jangan seluruh makan. Marahi belau kan dia, Bu. Belau tuh buat tegak hantu tuh, Bu.
0: Oh, ya, itu kan.
1: Belau orang tua hari itu.
0: Kirain belau.
1: Belau tuh lain lagi.
0: Ya deh, usul. Ya,
1: Bu, yo.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan etam sehat yang makan daging, ingat pokoknya, Bu, yo.
0: Amin. Bunda
1: Rao makan aja, saya sudah buktikan, Bu.
0: Nah, itu sudah.
1: Jadi ada pusing-pusingnya. Saya dari bapak, mama, apa namanya, saya, dan cucu tuh darahnya O segala, Bu. Pemakan daging, tapi ingat, jangan terlalu banyak.
0: Nah, nanti, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Su Mamat Joy, ya. Jadi tipsnya direbus dulu dagingnya tuh, jar Bu Su. Jadi kalau makan daging juga jangan kebanyakan, sesuai ini aja, kebutuhan. Munnya mau nyantap satu atau dua potong boleh lah, tapi kalau misalnya tiap hari makan daging ya mungkin ada gejala pusingnya juga nih, Bu Sumba, ya. Jadi mau tata angkat mana dulu ya, di WhatsApp dulu nih Bu Sewahyu nih. Halo, salam udah ya.
2: Salam udah ya, udah kan salam.
0: Udah kan salam, Bu Su.
2: Iya.
0: Nih kisahnya pusing setelah makan daging, Bu Su.
2: Untuk pernah makan daging kayak apa, mau pusing, Bu.
0: Nah,
2: pusing karena gak ada duit.
0: Pusing karena duit jadinya nih.
2: Jadi minum es biasanya pusing gua tuh, Bu.
0: Oh iya kah?
2: Mesti minum es kebanyakan. Itu karena mungkin darah jadi mengental, Bu, ya.

0: Mungkin bisa jadi busuk.
1: Nah itu. Jadi kalau daging ini memang ada beberapa faktor yang menyebabkan sakit kepala, Bu. Daging itu kan tinggi protein, Bu.
0: Betul.
1: Nah, lemak jenuhnya juga banyak. Mm-mm. Jadi lambung itu butuh energi juga.
0: Betul.
1: Untuk apa namanya?
0: Mencerna ya, berat.
1: Mencerna. Menghancurkan daging itu sendiri. Aliran darah ke otak juga berkurang. Darah itu dialirkan ke lambung segalanya untuk membantu mencerna daging itu tadi.
0: Betul.
1: Sehingga suplai darah ke otak itu jadi berkurang sementara, Boy. Nah itu udah yang menyebabkan kepala itu kadang-kadang bening. Jadi memang kalau bisa ya dikit-dikit aja makan daging tuh.
0: Jangan kebanyakan, terus kurang gerak ya, Bos ya.
1: Nah, itu.
0: Jadi enggak ngalir nih darahnya nih.
1: Kurang gerak itu bahkan nak makan nasi aja bisa pusing.
0: Nah.
1: Kalau kurang gerak. Tuh, jadi kandungan garam dari daging juga. Nah, dari bumbu-bumbu yang kita pakai untuk masak tuh.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu bisa malah tekanan gua tuh. Melonjak tekanan darah.
0: Bumbunya sih ya.
1: Bumbunya. Terus apalagi ya? Dehidrasi juga, Bu. Dehidrasi itu salah satu faktor yang paling kuat juga tuh. Tubuh itu menguras cadangan air dalam jumlah yang banyak, Bu. Untuk memproses daging itu tadi. Ada juga daging menumpuk itu bisa membuat aliran darah itu jadi ini mental. Jadi mental gitu. Jadi memolah ya, aliran darah ke otak ini jadi tidak sempurna.
0: Nah, betul tuh, Busu. Jadi apa yo? Jadi makan
1: fokus
0: sesuai
1: daging porsinya. Itu mah. Fokus ke daging itu mah jadinya. Jadi kalau sama seperti kita lah, kalau misalnya tambahkan misalnya kita masukkan daging ke dalam tempat nih, tapi dimasukkan air, mau dimasukkan daging aja terus. Nah, ini baik juga
0: kepenuhan jadinya ya,
1: kepenuhan.
0: Betul.
1: Nanti kalau dimasukkan air, airnya bisa merasap lagi sudah.
0: Iya, kepenuhan daging, ketumpuk lemak.
1: Jadinya tidak baik juga. Ya, sama seperti tubuh, kalau di badan hitam sudah ada daging, ditambah lagi daging sapi, waduh. Bingung daging hitam di dalam tubuh hitamnya. Kenapa ada daging sapi dalam sini?
0: Nah, lemaknya bergetar.
1: Iya, itu lemaknya tuh salah satu tuh. Makanya kalau aku makan daging itu, Mbak, lemaknya aku buang, Mbak.
0: Iya. Soalnya
1: bagian
0: sudah kebanyakan lemak di busuk saya.
1: Iya, jadi ya. Jadi bagian lemak itu di seset-seset dibuang gitu. Ada juga orang-orang yang lemaknya itu direbusnya langsung udah jadi makanan situ tuh.
0: Itu buat bayi biasanya kalau ngerebus lemak tuh. Kan bagus ya kalau buat anak bayi.
1: Padahal kalau itu kebanyakan juga sakit kepala.
0: Bener.
1: Ini kayak ini, Bu, ngantri tiket baru orangnya nepok-nepok di belakang, Bu.
0: Iya. Numpuk jadinya.
1: Kerang-kering-kering-keringin. Itu yang maksud ngantri di loket gitu kan, ada yang nepok-nepok di belakang.
0: Iya.
1: Cepat.
0: Ngantri dua di busu.
1: Iya, ngantri nih, kering-kering ya udah.
0: Oke.
1: Untung Mbok katanya sama bertugas saja, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih juga banyak atas waktunya.
0: Sama-sama, busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah sebut nih ya. Itu dia di busu Wahyu ya. Jarang juga busu Wahyu makan daging, tapi maksudnya kata busu Wahyu Kalau makan daging jangan lupa gerak, karena biar untuk memperlancar aliran darah di tubuh ya. Ini buat Tata, baca dulu di Facebook nih dari Bu Suhadi. Assalamualaikum Tata, di Swiss. Iya, pernah pasti sudah habis makan daging, agak hanyut-hanyut tapi nyaman kayak nagih dibikin sambal goreng daging sukaanku. Biasanya makan daging penyarikan, tekanan darah tinggi. Jangan lupa ngejus semangka, nanas dan timun biar kada melayang, tuh kata Bu Suhadi ya. Sapi guling, kambing guling, banyak aja makan daging kalau mau terbang dan melayang-layang ke langit. Waduh, su, nanti terbang nih yo, nanti pulang-pulang nih. Tapi makan daging umumnya biar jar orang tekan pusing dan lain-lain, tapi habis jual air kecuali pusing ada duit karing. Waduh, kalau ada daging di rumah ya dimasak di papal deh, tapi tetap hati-hati makannya, jangan kebablasan gitu maksudnya ya. Ini buat Tata angkat deh satu lagi ya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Berikan salam.
2: Budayakan salam, Tata.
0: Iya, Bu Sumisran.
2: Ini masalah makan daging, Kak, Mbak Tata?
0: Iya, betul. Bu Su pusing nih abis makan daging.
2: Wah, kami pernah di Menambang dapat payo pampang 6. Bertiga mah ngabisi payo itu, Mbak Tata.
0: Habis lah.
2: Tapi mana ada pening.
0: Beda so, mungkin sama daging, sapi.
2: Dagingnya, ah, Bu Sumisran ada pening, cuma habis makan baru pening.
0: Pas makan baru terasa, habis makan baru terasa ya. Mun iya. Makan mah gancang aja sudah.
2: Iya, habis makan baru terasa pening.
0: Memang begitu, Bu Su.
2: Iya, begitu, Bu. Kalau makannya enggak pening, habis makan baru pening.
0: Nih terasa makan terus aman-aman gitu ya.
2: Iya, aman-aman sekali ya, Mbak. Anu Mbak Tata pening juga. Pak, pas aja dilakukan bekas anu banyu basuhan anu cawannya kan hilang peningnya. Itu mah bacakan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bisa sakit kepala, baru bisa Bu Sumisran sakit kepala. Itu mah sehatnya mau datang. Habis makan ya kan kita berdoa ya kan. Itu mah makanan itu jadi obat semua. Asal disereakan aja Mbak Tata.
0: Betul.
2: Iya. Itu aja Mbak Tata ya. Salam Mbak Tata ya. Salam.
0: Siap.
2: Salam buat Mbak Tata kalau pulang hati-hati. Waspada, waspada, waspada.
0: Waspada.
2: Waspada. Itu aja Mbak Tata ya.
0: Siap, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sawat ya. Satu lagi deh. Nih, ah masih ada nih ya. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, Mbok. Saya tambahkan, Mbok, ya. Amun saya daging tuh, Mbok, di sembarangan, Mbok. Saya makan daging tuh. Khas dalam yang saya makan.
0: Beda bagian
3: karena nih, khas dalam tuh, Mbok, nyaris tak berlemak dan tidak bergaram. Kalau bagian paha, bagian lengan itu mengandung lemak, Mbok. Ya, jadi khas luar itu juga di mengandung banyak garam dengan ini, lemak. Jadi saya mau bertanya dengan dokter hewan itu, Mbok.
0: Iya.
3: Jadi Mbok jangan berkesa-kesa dengan Bu Sumisran, Mbok.
0: Dengar sih dah.
3: Tapi kan, Mbok. Tapi Mbok. Jadi 2 kah atau 4 kah, Mbok, atau 6. Ya sudah saya habiskan. Daging itu, Mbok, sudah terbuka segala, Mbok. Nah, itu ada dalam bagian dalam perut, Mbok. Itu saya alai, Mbok. Ada duanya. Mungkin ada 1 kilo 2 on lah. Saya kumpulkan saya abang, Mbok. Dia mulai, saya mulang. Jadi, 5 kali juga, Bang. Yang kan all bait-nya kan, yang ampun hajat nih, pembimbing saya sudah selesai. Mat, ambil daging, Mat, ini kan. Jadi, saya lihatnya mau daging. Loh, Mat, kok sedikit aja? Berapa potong? Biasanya saya ini cukup ini aja. Oh, ya sudah, punya. Nah, itu, Mbok, saya itu, Mbok. Jadi, hasil dalam yang salah, Mbok. Kalau daging lain, saya di.
0: Iya, kayak banyak paha, lemaknya. Di,
3: banyak lemaknya, Mbok. Jadi, mulai, ada lagi daging urat, daging kisi. Di ujung betis itu mbak, itu bukan lemak, itu urat. Urat dengan lemak beda,
0: ototnya lah
3: ya, otot. Nah, jadi mun netam makan di dalam bagian perut, artinya gajinya itu lemaknya wah, dirawas diimpus. Itu mbak, jadi mbak lamur itu mbak untuk rawon.
0: Lamur tuh bagian mana, Busu?
3: Bagian leher.
0: Lehernya
3: itu mbak, ada antara daging dengan ini gaji itu, Mbok. Itu mau dimasak, Mbok, jujur dimasak kira-kira 2 jam. Bah, nyaman itu, Mbok. Daging lamur tuh sama dengan daging pipi. Daging kisi tadi. Nah, itu, Mbok. Jadi, Mbok, saya masih masak nih bebek nih, Mbok. Ada 2 lagi nih. Jadi bebek itu kan saya dapat kepala kan orang, dan kan bukan kepala kurban, bukan kepala yang saya masak di mau kan. Itu dia saya masak semua 6 itu. Jadi apanya sedekahkan aja, Mbok.
0: Iya.
3: Karena Mbok ada yang makan kan.
0: Iya,
3: dia ada yang berani padahal di Papua bebek itu, Mbok, dia ada masalah. Cuman itu tadi garamnya.
0: Iya,
3: garamnya kurang
0: yo.
3: Garam. Dan terus itu saya sening itu, Mbok, yo. Kalau bumbu dia ada masalah. Terelos jahe itu dia ada masalah itu. Memang panas. Bukan lemak kan gitu, Mbok. Ya udah, Mbok, yo. Ini pencerahan, Mbok.
0: Iya, Bos.
3: Jadi apa namanya itu, jangan kebanyakan juga makan, Bo. Kemampuan tadi, Bo. Ini orang juga 4 pentel yang cukup aja, Bo. Terima kasih, Mbak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya, kisah tambahannya dari Busu Mamat nih. Kalau makan bagi, kok pusing ya ngomong ini. Kalau makan daging sapi, makannya bagian khas dalam maksudnya ya. Jadi, atau bagian mana tuh? Dekat-dekat betisnya tuh kata Busu, karena banyak ototnya, jadi di terlalu banyak lemaknya, jadi ini bikin pusing nih kerana sana ya. Bisa Etam coba nantinya, mohon masih ada daging di rumah ya. Nah, informasi yang tadi mau tata kutip dari laman halodoc.com. Selanjutnya juga pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada dokter Etam ya kerana sana ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kurangnya sana sebanyak 44 pelaku UMKM dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir hingga kawasan Ibu Kota Nusantara mengikuti program onboarding digitalisasi untuk peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah 2026 yang digagas kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Program tersebut menjadi bagian dari pembinaan intensif untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan ekonomi digital yang terus berkembang. Langkah ini dilakukan merespon perubahan pola konsumsi masyarakat pasca pandemi COVID-19 yang semakin beralih ke platform digital, sekaligus menjawab tantangan persaingan algoritma marketplace, manfaatan kecerdasan buatan, dan kenaikan biaya layanan platform digital. Melalui program onboarding digitalisasi UMKM, kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menargetkan pelaku usaha mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat dari hulu hingga hilir. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban. Ya, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rompater RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Ya keren deh sana. Kita bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Dr. Etam nih hari ini. Dan saya Tata akan menemani Etam segalanya sampai merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dr. Etam, edisi kami 4 Juni 2026 sudah ada Dr. Nurlita ya, dokter spesialis kedokteran jiwa RSJD Atma Husada Kaltim, yang siap memberikan informasinya dengan tema kenali jenis gangguan kecemasan nih Bu Sumbo. Dan kita sapa dulu nih dokternya ya. Halo dokter.
1: Halo.
0: Oh iya, lupa dinyalakan ya. Gimana
1: Halo.
0: Kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana tadi di jalan, apakah ada macet nih?
1: Aman ya, lancar.
0: Aman ya, lancar ya. Oke, semangat untuk hari Kamis ini ya.
1: Iya.
0: Oke, bagi keran desa yang mungkin ingin tanya-tanya dengan dokter ya, bisa benih nih, tapi melalui chat atau telepon Maha di WhatsApp 0811-5819-984 ya Bu Sumbo. Sekarang kami bisa juga didengarkan via live Facebook dan YouTube dan streaming di aplikasi RRI Digital nih ya. Dan untuk memulai dialog hari ini ya dokter, mengenai kenali jenis gangguan kecemasan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gangguan kecemasan dan bagaimana membedakannya dengan rasa cemas yang normal begitu?
1: Oke, terima kasih Mbak Tata. Jadi yeah, tema hari ini kita mengenali jenis gangguan kecemasan. Untuk gangguan kecemasan itu sendiri, sebelum kita berbicara tentang gangguan, kita bicara dulu tentang kondisi cemas yang normal ya. Memang itu sebagai bagian dari bentuk emosi manusia yang normal, yaitu kondisi cemas ketika ada ancaman atau bahaya ataupun memang objek yang secara umum, secara objektif itu menakutkan bagi semua orang atau cukup membahayakan. Bagaimana dengan gangguan kecemasan? Jadi ketika kondisi cemasnya itu sudah tidak rasional, kemudian objeknya objek yang bukan sebenarnya ditakuti, tapi menurut si penderita cemas itu cukup membahayakan untuk dirinya, merupakan sebuah ancaman, kemudian mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena perasaan cemasnya yang muncul hampir setiap hari hingga malam, bahkan tiba-tiba muncul serangan-serangan kecemasan yang tidak bisa diprediksi nih munculnya, bahkan tidak ada objek yang menakutkan pun dia bisa muncul cemas. Tetapi ada juga kondisi kecemasan lainnya yang disebut gangguan, yang memang ada suatu objek yang menurut si penderita itu saja yang membahayakan, tapi menurut orang pada umumnya itu cukup aman, tidak menimbulkan khawatir atau rasa takut atau cemas. Seperti itu Mbak Tata.
0: Oke, jadi membedakannya itu seperti apa nih?
1: Membedakannya ketika kondisinya sudah muncul terus menerus nih kecemasannya, kemudian sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian dia sudah menarik diri dari lingkungan karena perasaan cemasnya yang tidak bisa hilang. Ada yang muncul overthinking, kemudian pikiran takut tanpa sebab, dan juga ada sensasi di tubuh yang muncul karena kecemasannya, misalnya berdebar-debar terus menerus lebih kencang dari biasanya. Kemudian ada nyeri di perut yang hilang timbul padahal sudah makan teratur, tapi sebelumnya diikutin karena cemas, kemudian berkeringat, keringatnya tuh dingin kadang ya, kemudian sampai kadang lemas, sesak dan lain-lain seperti itu.
0: Oke, berarti itu deg-degan juga termasuk ya?
1: Deg-degannya lebih dari biasanya kalau
0: gitu
1: deg-degannya.
0: Ya.
1: Kita kan memang deg-degan ya, kalau berdebar-debar jantungnya setiap hari. Tapi kalau dia sudah lebih over, meningkat frekuensinya, munculnya lebih sering, dan denyutnya terasa lebih meningkat seperti itu sih. Tapi diikuti oleh kondisi stres atau cemas dulu.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, kemudian nih, beberapa tandanya kan banyak ya gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian faktor-faktor apa yang bisa memicu munculnya gangguan kecemasan nih dokter?
1: Oke, jadi untuk setiap gangguan mental itu memang multifaktorial. Jadi kita mulai dari khususnya untuk gangguan kecemasan, dimulai dari faktor genetiknya dulu nih. Faktor genetik, apakah di keluarganya memang ada riwayat anggota keluarga yang sedarah ya, baik ibu, ibu kandungnya, ayah kandungnya, atau naik lagi ke atas misalnya nenek kakek kandungnya, atau yang ke samping om tante kandung ya, itu memiliki riwayat gangguan kesehatan mental ya, boleh kecemasan atau misalnya gangguan yang lain, depresi dan yang lain. Kemudian kita beranjak ke faktor berikutnya, faktor psikososial ya, dan lingkungan lain. Misalnya dia di lingkungannya cukup toksik, kemudian lingkungan keseharian dia baik di sekolah, lingkungan pekerjaannya itu sangat membuat tekanan untuk dia, stres harian ya. Kemudian ada faktor lain, misalnya ada faktor ekonomi yang memang kondisinya berat gitu, kemudian kehilangan pekerjaan atau stres-stres berat lainnya, kehilangan pasangan seperti itu. Kemudian ada juga faktor dari si subjeknya, si penderitanya, psikologisnya. Misalnya dia memang mudah sekali overthinking, kemudian memang ada pikiran yang maladaptif ya, dia suka ada simpulan-simpulan yang negatif tentang dirinya ataupun orang sekitarnya. Kemudian ada riwayat trauma, trauma sebelumnya, trauma fisik, trauma pelecehan seksual, ataupun misalnya ada trauma yang lainnya, dibully ya misalnya, seperti itu. Jadi faktor-faktor itu tadi saling berinteraksi sehingga menimbulkan kerentanan pada si penderita untuk memunculkan gangguan kecemasan, seperti itu.
0: Oke, berarti beragam faktornya ya. Betul. Tidak cuma dari diri sendiri nih ya.
1: Ya, biasanya harus dipicu dari beberapa faktor lainnya juga gitu ya.
0: Oke, baik. Kemudian kan tadi sudah ada disebutkan ya, ada faktor biologis juga. Ini kenapa
1: ya,
0: nih?
1: Genetik ya.
0: Kan biasanya masalah-masalah sendiri gitu. Kenapa ada campur tangan orang gitu?
1: Oh, gitu. Jadi kalau untuk faktor biologis kan faktor genetik ya salah satunya. Jadi memang bisa menimbulkan orang kalau bisa bicara biasanya keturunan ya gitu. Memang ada peran di situ faktor biologiknya. Kalau misalnya orang tua kandungnya atau saudara kandung atau sepupu kandungnya atau om kandungnya itu menderita gangguan kecemasan, maka si penderita ini bisa juga memiliki resiko faktor genetik untuk terjadi gangguan kecemasan. Tetapi dia tidak berdiri sendiri. Dia beberapa kasus misalnya satu keluarga dari 4 orang anak, satu anak aja yang menderita gangguan kecemasan, yang lainnya stabil, emosinya sehat secara fisik maupun mental. Berarti kita harus telusur faktor lainnya. Mungkin dia di sekolahnya pernah ada riwayat bully atau riwayat kekerasan sebelumnya yang memang sudah ada kerentanan dari faktor genetiknya ditambah dari faktor lingkungannya. Jadi akhirnya muncullah gangguan kecemasan itu. Seperti itu.
0: Akhirnya bertambah begitu ya,
1: iya,
0: dari berbagai faktor ya.
1: Akhirnya muncullah gangguan itu.
0: Begitu. Baik. Kemudian nih kelompok usia mana saja nih dokter yang paling rentan mengalami gangguan kecemasan nih?
1: Oke, sebetulnya hampir setiap usia memiliki kerentanan tergantung faktor-faktor tadi yang dimiliki si penderita itu. Apakah dia punya faktor yang lengkap itu biologik, genetik maksudnya, psikososial, psikologiknya juga, trauma dan lain-lain. Paling sering yang kami temuin di lapangan atau di praktek klinis yang sering datang di remaja akhir, usia 18 tahun ke atas, kadang juga dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Ada juga yang memang usia yang produktif ya, karena memang dia aktif kerja, kemudian perannya ganda sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai pekerja juga, jadi stresnya double ya, seperti itu. Jadi itu menimbulkan kerentanan untuk terjadi stres hingga muncul kecemasan, seperti itu.
0: Jadi beragam ya, remaja ya, juga gitu ya.
1: Bisa.
0: Mungkin karena sekolah.
1: Ya.
0: Punya ujiannya
1: jadi
0: gitu.
1: Kita harus telusur nih faktor-faktor lainnya ya, semua bisa berisiko.
0: Nah, ini kapan seseorang perlu waspada tuh, kecemasan tuh ternyata sudah bukan kecemasan normal gitu, dokter.
1: Oke, iya. Nah, makanya kalau misalnya si seseorang sudah mulai merasakan kecemasannya sudah terus-menerus berlangsung, bahkan tidak ada situasi yang membahayakan atau tidak ada problem yang muncul berat misalnya, jadi muncul terus-menerus, kemudian kecemasannya hampir setiap hari misalnya, atau ada serangan-serangan cemas tiba-tiba lagi berkendara, tiba-tiba sesak napas, tiba-tiba berkeringat, tiba-tiba cemas, takut tanpa sebab, kemudian ada serangan serangan cemas itu, serangan panik kita sebutnya. Kemudian ada juga dia sudah mulai mengganggu nih, keluhannya mengganggu aktivitas, jadi sudah gak mau berangkat sekolah karena keluhan di kecemasannya, kemudian sulit tidur, nafsu makan menurun, mulai menarik diri dari lingkungan, jadi dia banyak di kamar karena untuk menenangkan diri, atau dia takut keluar kamar atau keluar rumah karena dia cemasnya cukup banyak, seperti itu kalau ketemu keramaian atau orang yang ini ya ditemuin gitu. Kemudian misalnya sudah berusaha menenangkan diri tapi sulit nih, cemasnya tidak bisa hilang, atau ada keluhan di fisiknya karena cemasnya, misalnya sesak nafas berulang kali, tetapi memang harus dicek dulu nih untuk kondisi penyakit fisiknya, memang sudah maksudnya tidak ada riwayat penyakit fisik asma dan lain-lain ya. Jadi murni karena cemasnya tiba-tiba, terutama karena cemas serangan sesaknya, kemudian berkeringat dingin, sakit kepala dan lain-lain. Kalau sudah banyak keluhan seperti itu, dia sudah ada upaya untuk menghentikannya tapi dia cukup sulit, kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari, interaksi sosial ataupun menjalankan perannya sebagai ibu, anak sekolah dan lain-lain, sebaiknya itu harus segera ke rumah sakit atau ke profesional untuk mendapatkan pemeriksaan ataupun pengobatan.
0: Oke, berarti kalau sudah berlebihan sebaiknya pemeriksaan diri gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau untuk di Samarinda sendiri nih, seberapa aware ya masyarakat peduli gitu dengan gangguan kecemasan? Karena kan apa ya, kadang orang-orang tuh paling itu cuma ini aja, sholat aja dulu gitu. Gimana itu?
1: Iya, makanya kami menyarankan ya untuk masyarakat sangat harus aware terhadap kesehatan mentalnya ya, karena sekarang ini cukup banyak ya problem masalah kesehatan mental yang memang rentan di beberapa usia, kalangan usia gitu. Bagaimana cara awarenya? Yang pertama tentu harus banyak apa ya, mencari informasi mengenai kesehatan mental. Sekarang sudah banyak lewat media sosial ya, itu boleh. Kemudian juga kalaupun ada tanda dan gejala keluhan yang sudah muncul seperti yang saya sebutkan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke layanan profesional. Kemudian seberapa aware-nya, mudah-mudahan masyarakat di sini sudah sangat aware dan juga peduli terhadap kesehatan mental, tidak hanya peduli untuk diri sendiri tapi juga orang terdekatnya. Kalau misalnya orang terdekatnya sudah menunjukkan atau terlihat tanda dan gejala ke arah gangguan kesehatan mental, maka ajak untuk ke layanan profesional, seperti itu.
0: Oke, semoga nanti juga masyarakat bisa semakin aware ya, jadi tidak sepelekan begitu. Betul. Gangguan kecemasan ini. Oke, baik dokter, kita jeda sejenak dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi ke segmen berikutnya nih mengenai berbagai jenis gangguan cemasannya tadi ya. Oke, kurang dari sana, tetap bersama kami ya di Perempat RRI Samarinda.
2: Yo, Jamila, Sare Kang Jamila.

0: Oke, Kronesana masih bersama dengan Mbok Tata dan Dr. Nurlita ya di Dr. Etam hari ini ya. Nih kita di segmen 2 lanjut ke mengenal berbagai jenis gangguan kecemasan. Nah, dokter, apa saja nih jenis gangguan kecemasan yang paling sering ditemui nih?
1: Oke, baik. Jadi untuk jenis gangguan kecemasan ini ada beberapa macam ya. Kita bagi dulu untuk yang gangguan kecemasan, jenis gangguannya yang untuk kluster fobia ya. Fobia ini ada tiga jenis. Yang pertama itu ada fobia sosial, kemudian ada agorafobia, kemudian juga ada fobia spesifik. Bagaimana membedakannya? Kalau untuk fobia sosial itu ketika seseorang atau penderita tersebut dia takut, sangat takut atau menghindari objek di mana dia ada interaksi dengan sosial atau orang sekitar. Misalnya dia perform, maju ke depan kelas seperti itu. Kemudian dia harus menjadi pusat perhatian, misalnya memperkenalkan diri di depan kelas pada saat maba misalnya, atau pada saat perkenalkan diri, atau pada saat maju presentasi di kelas dia maju sendiri. Dia agak fobia tuh seperti itu. Kemudian ada juga ketika dia di keramaian sendiri, misalnya makan sendiri, bepergian sendiri ke bioskop ataupun belanja sendiri gitu ya, yang dimana dia bisa menjadi salah satu pusat perhatian dari banyak orang, atau yang dia ada berhubungan dengan interaksi sosial seperti itu fobia sosial. Kemudian bagaimana dengan agorafobia? Agorafobia ini ketika seseorang ini takut atau khawatir menghindari objek di mana dia sulit untuk meloloskan diri. Misalnya bepergian jauh, misalnya naik kereta api sendirian yang di mana kereta api terus berjalan sehingga dia sulit nih untuk tiba-tiba pulang ke rumah, atau tiba-tiba dia berhenti turun karena sesak, karena kecemasannya seperti itu. Jadi dia cukup fobia seperti itu. Kemudian takut juga misalnya ada camping di tengah hutan yang dimana akses untuk ke layanan kesehatan atau akses untuk pulang ke rumahnya sudah cukup jauh, transportasinya nggak ada, jadi dia cukup takut. Atau misalnya bepergian di jalan tol yang memang jalannya kan cukup panjang, kemudian akses untuk ke beberapa rest area misalnya sangat jauh gitu, jadi dia takut atau menghindari situasi atau objek tersebut. Pada saat di situ dia mulai kecemasan, bahkan sampai muncul sensasi di tubuh yang tidak nyaman karena kecemasannya. Kemudian yang terakhir adalah fobia spesifik nih. Karena spesifik, jadi dia ketakutannya terhadap objek yang spesifik seperti itu. Misalnya takut darah, takut hewan yang memang secara umum tidak menakutkan nih buat orang. Takut kucing, fobia semut misalnya ya. Kan ada beberapa kasus seperti itu. Itu sih. Nah, memang kategori fobia ini si penderita ini ada objeknya, tetapi secara umum atau secara halayak ramai objek ini tidak membahayakan sebetulnya, tetapi bagi penderita fobia ini sangat mengancam, sangat membahayakan, sangat menakutkan seperti itu.
0: Oke, berarti banyak ya fobia. Teman saya juga ada nih, misalnya kayak fobia rambutan. Jadi dia sampai nangis kadang kalau ngeliat rambutan.
1: Iya, jadi memang ada beberapa kasus fobia spesifik itu ya, ada fobia yang secara umum buahnya tidak menakutkan, tapi buat si pasien itu cukup menakutkan seperti itu.
0: Iya, berarti mungkin ada ini kali ya, ada dari masa lalunya mungkin ya.
1: Betul,
0: ketakutannya
1: pasti,
0: begitu.
1: Ditelusur. Oke, itu yang kategori fobia. Bagaimana dengan gangguan kecemasan lainnya? Kita ada juga yang sering umum terjadi, gangguan kecemasan menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh atau disebut GAD ya, kalau sering dengar ya. GAD ini karakteristiknya yaitu di mana seseorang yang dengan diagnosis GAD cemasnya itu hampir setiap area tidak terbatas pada lingkungan tertentu seperti fobia tadi. Dia hampir semua area, semua kegiatan ataupun semua aktivitas dalam hidupnya itu dia cemaskan. Jadi semua dia rasakan cemas. Kemudian sifat cemasnya itu hampir sepanjang hari. Jadi gak ada sensasi serangan-serangan seperti itu, bukan gak ada ya, tapi cemasnya itu mengambang sedikit-sedikit tapi sepanjang hari, muncul terus-menerus. Padahal tidak ada objek yang menakutkan. Dia lagi aktivitas, cemas, berdebar-debar, berkeringat terus gitu, gelisah, tidak santai seperti itu. Kemudian, nah pada anak-anak ada kecenderungan dia tidak bisa, takut ditinggal sendiri. Gak cuma anak-anak sih, saya pernah nemuin orang dewasa juga kalau dia lagi menderita cemas yang banyak itu, dia gak mau nih ditinggal sendiri. Pasti minta ditenangkan, sedikit-sedikit telepon. Aku takut, takut begini, aku takut terjadi ini gitu ya. Bahkan dia makan minum juga takut. Keluar rumah takut dan lain-lain. Kemudian ada yang cemasnya agak berat, yaitu gangguan panik ya. Gangguan panik ini suatu sensasi serangan cemas yang kategorinya berat, di mana dia tiba-tiba lagi berkendara muncul serangan panik gitu, cemas hebat sampai sesak, kemudian sampai nafas tercekik misalnya hitungan detik, kemudian beberapa kasus sampai lemas, sampai kaku misalnya, sampai pingsan beberapa itu. Bahkan ada yang sensasi di tubuhnya itu sampai nyerinya melilit sekali, akhirnya dia harus minta pertolongan ke IGD seperti itu, karena sensasinya cukup hebat itu untuk gangguan panik seperti itu.
0: Iya, berarti dampaknya lumayan bahaya ya dokter ya.
1: Iya, untuk bagi penderita dia kondisinya mencekam, sehingga dia harus mencari bantuan segera, biasanya datang ke IGD gitu, seperti itu.
0: Oke. Kemudian balik lagi ke fobia nih, saya juga penasaran dengan fobia sosial gitu ya.
1: Iya.
0: Ini kalau introvert itu kan biasanya nggak mau nih tempat rame, itu juga termasuk nggak sih dokter?
1: Oke, sebetulnya untuk fobia sendiri kita ada kriteria diagnosisnya ya, fobia sosialnya. Dia memang benar-benar menghindari objek itu, bahkan dipaksa atau dikasih apa reward atau imbalan pun dia tetap nggak mau gitu. Kalaupun memang terpaksa harus ada muncul seperti itu, biasanya dia sampai

0: harus segera memeriksakan diri nih ke psikiater supaya kita bantu pemeriksaan ya. Kita telusur juga nih kenapanya gitu.
1: Oke. Kemudian untuk yang fobia spesifik tadi, kan saya juga pernah lihat sih sebenarnya kayak di media sosial ada juga anak yang takut makan nasi begitu. Itu gimana cara pengobatannya tuh dokter tuh?
0: Oh gitu. Iya, kalau untuk fobia spesifik takutannya itu memang objeknya yang sebenarnya tidak mengancam atau tidak membahayakan ya, tapi bagi orang itu menakutkan. Bagaimana terapinya? Sebetulnya sebelum terapi kita pastikan dulu apakah dia fobia atau memang tidak mau makan nasi atau memang lagi rewel nih secara psikologisnya lagi enggak mau makan misalnya. Kebetulan pas adanya nasi jadi mungkin spesifik ke nasi gitu. Tapi ya sebenarnya terapi fobia itu sendiri kan ada beraneka ragam. Pertama kita ada terapi desensitisasi, kita paparkan dulu nih objek yang membahayakan. Tapi kita pastikan dulu apakah ini benar fobia atau tidak. Kita terapi pertama biasanya kita CBT atau terapi desensitisasi. Jadi kita paparkan kepada objek yang menakutkan, dimulai dari jarak jauh misalnya, jarak dekat, jarak paling dekat sampai dimakan misalnya, seperti itu. Dan itu terapinya oleh profesional ya, jadi dibawa bantuan profesional. Kemudian jika lo dengan terapi non obat belum berhasil, kemudian dengan bantuan psikolog misalnya psikoterapi, CBT dan lain-lain belum berhasil, maka harus bantuan dengan obat nih, seperti itu. Bantuan obat untuk membantu dari secara biologiknya atau neurotransmitternya, seperti itu. Dan juga ada kombinasi terapi, yang paling baik adalah kombinasi terapi obat dan non obat, seperti itu.
1: Oke, berarti begitu cara mengontrolnya ya?
0: Ya, untuk kondisi fobia ya.
1: Gitu. Oke, kemudian untuk gangguan kecemasan sendiri nih dokter, apakah apa ya? Sudah banyak yang mungkin anak muda gitu ya sudah peduli gitu. Terus gimana cara dia untuk berani mengungkapkan dia tuh ada apa ya? Ciri-ciri begitu gangguan kecemasan seperti itu?
0: Pertama mungkin dengan apa ya, mengenali dulu, makanya untuk tema hari ini kan kenali dulu nih, kenali, kenali jenis gangguan kecemasan. Seandainya yang dirasakan sama dengan yang apa di, yang disampaikan hari ini, boleh kok segera aja datang konsultasi aja. Kita sangat terbuka ya, sangat terbuka terhadap klien atau penderita yang memang tiba-tiba sudah lama nih mengalami hal ini, tetapi tidak ada keberanian atau tidak tahu nih harus kemana. Makanya tidak ada apa, kita sangat terbuka untuk menerima pasien yang memang ingin konsultasi saja misalnya ya, seperti itu kan. Kita konsultasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalaupun memang ada tanda dan gejala yang mengarah sebuah gangguan kecemasan, maka harus mulai aware nih, harus mulai untuk menjalani terapi, seperti itu, supaya kondisinya tidak semakin memburuk, memberat, ataupun sampai mengganggu kehidupannya, misalnya mengganggu pekerjaan, perform sekolahnya, interaksi sosialnya, dan lain-lain, seperti itu.
1: Oke, nah apakah seseorang nih bisa berpotensi untuk mengalami gangguan kecemasan lebih dari satu gitu dokter?
0: Sebetulnya untuk potensi bisa terjadi kalau dia memiliki faktor risiko yang cukup banyak yang tadi saya sebutkan, atau memang kondisi secara lingkungan sosialnya itu cukup berat ya untuk dia jalani sehari-hari, tekanan atau stresnya cukup banyak, kemudian kondisi psikologisnya juga tidak stabil, coping mekanismenya juga imatur atau neurotik dan lain-lain, tentu saja potensi itu bisa ada, seperti itu.
1: Oke, siap. Berarti memang ada potensinya begitu ya?
0: Potensi bisa ada tergantung dari kondisi si pasiennya.
1: Oke, tergantung dari pasiennya sendiri dan lingkungannya mungkin ya sebagai faktor begitu.
0: Manajemen stresnya dan lain-lain.
1: Oke, siap. Ini kita jeda lagi ya dokter ya.
0: Boleh.
1: Sebelum ke segmen terakhir nih mengenai penanganannya begitu ya dari gangguan kecemasan ini. Jadi untuk Renesan kita dengarkan dulu ya jeda berikut ini.
2: Nikmati beragam siaran budaya.
3: Hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
4: drama legenda, Ayus dan Sinu,
2: dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Habar Etam, Pro 4 R.
2: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh.

0: mudah di Play Store.
1: Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, keren dan sana di segmen terakhir Dr. Etam ya, edisi hari Kamis ini. Nah, untuk Dr. Nurulita nih, sebagai ke langkah penanganan begitu ya. Ini apa langkah pertama yang dilakukan ya ketika seseorang menyadari dirinya nih punya gangguan kecemasan nih, Dokter?
2: Jadi tadi sudah mengenali, menyadari kondisinya ada beberapa gejala yang mengarah ke gangguan kecemasan. Kemudian langkah berikutnya adalah segera datang ke layanan profesional nih. Tapi sebelum datang ke layanan profesional, kita boleh kok mengupayakan diri dulu ya untuk mengatasi kecemasannya. Kan sekarang sudah banyak nih teknik-teknik yang sudah dipakai untuk meredakan kecemasan. Misalnya dengan teknik grounding, teknik relaksasi nafas, kemudian ada olahraga ringan, misalnya jogging pagi ataupun yoga, berenang, kemudian healing misalnya ya, jalan-jalan ke tempat yang dia sukai, melakukan hobi-hobi yang dia sukai, itu kan salah satu terapi untuk meredakan kondisi ketegangan atau kecemasannya. Kemudian ada cara lain, misalnya sudah diupayakan untuk mengusahakan meredakan kecemasan dengan usaha sendiri ternyata sulit dan masih muncul keluhan-keluhannya, maka segera datang ke layanan profesional, ke psikiater atau ke psikolog, itu boleh ya, di rumah sakit ataupun di praktek klinis ya, seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh psikiater atau psikolog, biasanya tentu saja kita melakukan wawancara atau anamnesis, kita sebutnya ya, wawancara tanda dan gejala apa yang dialami oleh si pasien itu sendiri. Kemudian dari situ kita lakukan pemeriksaan lainnya, misalnya pemeriksaan fisiknya atau pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian dari hasil itu tegaklah sebuah diagnosis. Dari diagnosis misalnya muncullah gangguan kecemasan kategori gangguan panik misalnya atau fobia. Kemudian kita lakukan mulai terapi tadi kan bisa dimulai dari non obat ya, misalnya dengan bantuan kita kerjasama dengan psikolog untuk melakukan psikoterapi, CBT ataupun terapi perilaku atau terapi desensitisasi misalnya ya. Kemudian kombinasi juga dengan terapi obat farmakologis, misalnya oleh psikiater kita memberikan obat untuk kecemasannya. Kemudian yang lebih baik memang kombinasi terapi keduanya, seperti itu. Kemudian juga dari situ mulai terapi, dan terapinya juga harus kontinu, berkelanjutan, harus rutin, dengan harapan kondisinya segera membaik. Lalu bagaimana setelah pengobatan dan terapi non obat itu, apa yang dilakukan si pasiennya? Jadi setelah sampai rumah pun tetap harus patuh minum obatnya, kemudian menjaga kesehatannya fisik ataupun mental, misalnya hindari stimulus stres yang berlebihan. Misalnya kalau sudah sampai di rumah dari ruang kerja gitu, pulang kerja ya sudah istirahat full gitu. Kemudian cukup tidurnya, olahraga, makan yang sehat, seperti itu ya. Kemudian komunikasi atau interaksi dengan keluarga, orang tua ya. Kadang beberapa kan masuk kamar sendiri malah merenung, overthinking lagi seperti itu ya.
1: Malah makin numpuk ya.
2: Iya benar. Jadi kita coba komunikasikan apapun yang kita alami, yang kita rasakan kepada keluarga atau orang terdekat kita atau sahabat misalnya. Kita jaga kesehatan kita dengan harapan tidak ada kondisi stimulus cemas yang baru nih gitu. Jadi kita selesaikan kecemasan yang sebelumnya gitu sih.
1: Oke, berarti intinya jangan dipendam gitu ya. Kita butuh orang lain nih.
2: Kita sampaikan gitu.
1: Oke. Nah, kemudian apakah gangguan kecemasan ini bisa sembuh atau kita kendalikan aja nih, Dokter?
2: Oke. Dua-duanya ya. Jadi artinya tetap harus diupayakan, dikendalikan dengan cara tadi, jaga kesehatan fisik dan mental, kemudian upaya sembuh, mereda kondisi kecemasannya, asalkan rutin pengobatannya, membaik ya intinya, seperti itu, membaik, mereda, dan terkendali. Akhirnya bisa beraktivitas kembali dan keluhan itu tidak mengganggu, tidak ada, bahkan tanda dan gejalanya sudah berkurang banyak, bahkan sampai di titik kondisi pasien sudah merasa sehat misalnya, seperti itu. Tapi tetap harus dipantau ke depannya, kalau dia muncul lagi misalnya dalam kondisi lingkungan yang kurang sehat, lingkungan kerja yang cukup stres, kemudian ada masalah baru dalam hidup yang cukup berat, itu bisa rentan kekambuhan kembali untuk gangguan kecemasannya. Gitu.
1: Oke, kemudian kalau kebiasaan atau gaya hidup yang bisa membantu untuk mengurangi resiko gangguan kecemasan, ini apakah ada nih?
2: Ya, pasti untuk pola gaya hidup yang sehat ya, yang dianjurkan. Apa saja, yang pertama istirahatnya pasti cukup. Istirahat itu tidur malamnya cukup, kemudian kualitas tidurnya juga bagus. Kemudian pola makannya juga. Pola makan kan kadang ada beberapa makanan yang memicu kecemasan nih, salah satunya kan ada itu ya. Kemudian hindari alkohol ataupun narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya. Kemudian harus menjaga kesehatan mental kita dengan cara kadang kan stimulus stres itu ada di sekitar kita ya, banyak seperti itu. Nah, kita harus bisa aware, kemudian harus menjaga itu supaya kita tidak banyak terpapar oleh kondisi stres itu. Kemudian support dari keluarga itu sangat penting ya, salah satu menjaga supaya kita tetap ada support, kemudian ada dukungan dari keluarga. Jadi kalau ada masalah kita tidak sendiri, ada bantuan. Oke, seperti itu. Dan pola lifestyle lainnya yang sehat juga nanti harus diterapkan.
1: Baik. Kemudian kita terkadang bingung ya, kalau mau mensupport orang yang mungkin sedang gangguan kecemasan nih, kita takut salah mungkin ya. Ti, apa yang sebaiknya kita lakukan nih dokter untuk mendampingi teman misalnya ya yang ada gangguan kecemasan nih?
2: Oke. Sebenarnya itu sudah bagus ya, kita ada keinginan ya untuk menolong ya atau membantu ya. Jadi yang pertama, setidaknya kita hadir dulu di dekat dia gitu. Itu sudah sangat membantu ya untuk pasien, jadi tidak merasa sendiri, tidak ditinggalkan. Jadi kita hadir di dekat dia, ketika dia minta bantuan kita selalu ada. Kemudian ketika meskipun dia tidak minta bantuan tapi kita melihat dia kondisinya tidak baik-baik aja, kita dekati dia. Sekedar dekati saja. Kalau misalnya dia merasa tidak nyaman, ya sudah, kita duduk aja, tunggu dia sampai dia mau bercerita misalnya. Kemudian kita berikan makanan atau minumannya sampai dia percaya bahwa kita hadir untuk menolong dia atau untuk menemani dia di kondisi terberatnya dia. Oke. Kemudian yang kedua, kita boleh mulai dengan menanyakan keadaannya. Kamu ada masalah apa misalnya, atau kamu saya melihat kamu sedang tidak baik-baik aja nih, saya melihat kamu tampaknya sedih sekali, tampaknya takut sekali, ada apa, saya datang ingin membantu kamu, saya datang ingin mendengar cerita kamu, misalnya seperti itu ya. Kita tanya mulai dari awal seperti itu. Kemudian baru kalaupun dia belum bisa bercerita, ya kita tetap tunggu aja sampai dia mau bercerita misalnya. Kalaupun tetap diam, ya sudah, seenggaknya kita tidak beranjak dari situ ya, kita tunggu ya. Kemudian kalaupun dia sudah bercerita tentang kondisinya, dirasa cukup membahayakan misalnya, sudah mulai kecemasannya itu sudah membuat dia cukup depresif sampai pengen bunuh diri karena gak bisa hilang-hilang nih cemasnya, atau dia sudah berupaya meredakan cemas tapi gak bisa nih, tetap ganggu sampai gak masuk kuliah misalnya ya, kita boleh kok ajak dia, kita antar dia, kita hubungkan dia dengan layanan profesional misalnya ke psikiater atau psikolog ya. Itu adalah upaya yang terbaik juga tuh. Jadi kita temani dia seperti itu ya. Kemudian jangan lupa kita sampaikan kepada orang terdekatnya, yang keluarganya misalnya, orang tuanya ataupun adik kandungnya atau saudara kandungnya, kalau kondisi dia sekarang sedang tidak baik-baik aja seperti itu. Harapannya kalaupun dia tidak mau diajak ke profesional, kita titipkan dia di rumah dengan orang terdekatnya seperti itu. Kalaupun dia ngerasa tidak aman di rumah, kan kadang seperti itu ya.
1: Iya, ada juga.
2: Iya, dia nggak nyaman di rumah karena nggak cocok sama orang tua atau adiknya, nggak ada yang ngerti. Jadi dia di kamar sendiri. Nah, itu kita sebagai penolong, kita informasikan bahwa kondisinya seperti ini gitu. Meskipun pasiennya tidak bercerita, tapi kita yang menyampaikan seperti itu dengan harapan dia tetap selamat, aman seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalaupun dengan pengobatan konsultasi harus disarankan pengobatan, ya jalani pengobatannya atau perawatan. Misalnya harus rawat inap, ya rawat inap gitu, seperti itu. Dan setelahnya juga harus dijaga kesehatannya kalau sudah membaik misalnya ya.
1: Berarti yang penting kita peduli begitu ya terhadap iya. teman-teman kita, saudara kita begitu ya, mungkin ya.
2: Kita hadir dulu sih, ada dekat dia gitu.
1: Oke, yang penting hadir dokter ya. Oke, terima kasih nih untuk dokter Nurulita ya sudah berbagi informasi nih tentang gangguan kecemasan. Semoga nanti juga koronnya sana sudah paham begitu ya dengan gangguan kecemasan. Jadi jangan takut untuk ke dokter atau ke psikiater, psikolog gitu begitu ya. Oke, terima kasih nih dokter.
2: Sama-sama.
1: Selanjutnya nih Randen sana ya, kita juga akan lanjut lagi nih dengan program selanjutnya yang dilanjutkan oleh Mbok Putri nantinya ya. Jadi sekalian Mbok Tata pamit undur diri dulu nih dari ruang dengar Etam Galanya. Jadi untuk Randen sana tepat bersama kami ya di Perempat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Perwakilan Sanak Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur terus mendorong pelestarian alat musik tradisional sape khas suku Dayak agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur, Titi Lestari, mengatakan pelestarian sape tidak cukup hanya melalui penyimpanan di museum, melainkan harus menjaga ekosistem budaya dan keterlibatan masyarakat dalam mewariskannya. Menurutnya, alat musik petik itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan jejak kehidupan, interaksi dengan alam dan nilai-nilai peradaban masyarakat Dayak. Pemerintah pun didorong berperan sebagai fasilitator dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat akar rumput, mengingat ancaman terbesar pelestarian budaya justru datang dari pendekatan yang kaku dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak!
3: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempatan RRI Samarinda, Bu Sumbo, selamat siang Bu Putri, kawannya, tamu segalanya, dengan lagu-lagu sambil ngawani perjalanan yang hari ini ternyata Samarinda panas beneh ya. Langat beneh hari ini, cerah Bu Sumbo, ya semangat pokoknya yang lagi kerja ya, sambil nelinga lagu-lagu cua. Bu Putri kawannya dengan informasi tentunya Bu Sumbo ya, informasi pertama dulu kali ini Bu Putri pantau ya dari kawasan Emiamin. Kali ini perjalanan lumayan padat Bu Sumbo ya, lumayan rame ini ya, ada sedikit macet cua. Tamgalanya Bu Putri ingatkan untuk hati-hati di jalan karena cuaca juga panas ya Bu Sumbo, gaknya banyak yang pengen laju-laju untuk berkendara, jadi tetap hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatannya tam segalanya dan kurangi kecepatan. Nah, informasinya kali ini Bu Sumbo sampai dalam sejen program Jejak Budaya. Nah, kali ini Bu Putri mau ajak etam segalanya melihat garis peradaban dari teh Nusantara Bu Sumbo ya. Jadi di balik indahnya perkebunan teh itu yang ada di Pulau Jawa sana Bu Sumbo, ternyata banyak nilai sejarah yang kuat. Tidak ada kisah yang panjang Bu Sumbo yang dilalui tanaman kali ini Bu Sumbo ya, dan sampai menjadi emas hijau ya Bu Sumbo, emas hijau katakanlah, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Dalam sejarahnya teh hijau di Indonesia khususnya Bu Sumbo itu awalnya masuknya tanaman teh namanya Camellia sinensis Bu Sumbo, yang mana berupa biji ya dari Jepang terus jalan sampai ke Indonesia, diantar ke Indonesia atau Bu Sumbo ya, dan itu terjadi pada tahun 1684. Nah, teh yang dibawa ke Jakarta bahannya itu Batavia oleh seorang dokter, pengajar, ahli botani dan juga sedagar itu Bu Sumbo ya, namanya Andreas Kleyer. Si dia itu berkebangsaan Jerman, jadi dari Jepang gitu ya, si dia dari Jepang pergi ke Indonesia. Tapi sebenarnya si Data adalah orang Jerman gitu Bu Sumbo ya, tahun 1684. Nah, jadi waktu itu Bu Sumbo teh hanya sebagai tanaman hias maha dan belum diperdagangkan. Orang-orang ditahu tuh amun teh kawa dikonsumsi Bu Sumbo. Nah, dalam sejarah Pendeta F. Valentin Tijen Bu Sumbo tahun 1694 melaporkan melihat perdu teh muda dari Cina yang tumbuh di Taman Istana Gubernur Jenderal Champius di Jakarta, dan tehnya itu baru mendapat perhatian pemerintah kolonial pada tahun 1728 Bu Sumbo, dengan mendatangkan biji teh dari Cina tadi dalam jumlah yang banyak. Tapi ternyata namanya juga tahap awal ya Bu Sumbo, usaha itu juga kurang berhasil. Dan hampir seabad kemudian tahun 1824, pemerintah Hindia Belanda ini mengutus PH Evon Siebold ya untuk membawa berbagai jenis tanaman. Nah, dari staf perwakilan Belanda di Jepang sana Bu Sumbo ya, mengenalkanlah usaha pembudidayaan teh dengan bibit asal Jepang. Jadi sampai tahun 1826 tanaman teh berhasil ditanam ya Bu Sumbo untuk melengkapi koleksi kebun raya Bogor. Nah, awalnya itu dulu Bu Sumbo. Jadi setahun kemudian teh ditanam juga di kebun percobaan Cisurupan ya Bu Sumbo, di Garut ya. Nama dulu Cisurupan, sekarang Garut. Nah, terus ditanam juga di Wanayasa alias di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Bu Sumbo dalam perjalanan ya garis peradaban teh Nusantara yang ternyata awalnya tuh bibitnya sempat ditolak ya.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, Busumbu, kita lanjut lagi ya. Jadi dalam sejarahnya teh yang mungkin sekarang kita konsumsi dengan nikmat ya Busumbu, ternyata punya perjalanan yang panjang gitu ya. Dan tidak disangka-sangka juga ternyata awalnya sempat ditolak gitu Busumbu, teh ini dalam perjalanannya ya punya sejarah yang panjang dari pada masa tanam paksa gitu ya Busumbu, teh menjadi salah satu komoditas wajib yang ditanam rakyat akhirnya. Dan setelah kebijakan ekonomi liberal diberlakukan pada tahun 1870, industri teh ini berkembang pesat dengan berdirinya banyak perkebunan dan banyak juga pabrik pengolahan Busumbu ya, dan kehadiran varietas teh asam namanya Busumbu dari Sri Lanka pada tahun 1877 ini semakin meningkatkan produksi dan menjadikan teh sebagai sumber devisa penting bagi Hindia Belanda wayah itu Busumbu. Dan perkembangan teh kemudian meluas lagi ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera Busumbu ya, tapi masa pendudukan Jepang menjadi periode kemunduran. Kenapa? Karena banyak perkebunan, banyak pabrik teh yang dialihfungsikan untuk kebutuhan perang Busumbu, dan akibatnya luas lahan dan juga produksi teh ini mengalami penurunan yang drastis tuh. Dan setelah Indonesia merdeka dan perkebunan dinasionalisasi Busumbu, industri teh ini berusaha bangkit kembali. Dari produksinya itu sempat meningkat pada dekade 1980-an, tapi memasuki era reformasi produksinya kembali menurun. Kenapa? Karena menyusut lagi lahan perkebunan dan berkurangnya produktivitas Busumbu, dan kondisi ini menjadi tantangan juga bagi keberlanjutan industri teh secara nasional di Indonesia Busumbu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.

0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, karena di sana kita lanjutkan lagi sejarah peradaban dari Teh Nusantara ya. Dan ternyata memang punya perjalanan panjang, yang mana setelah Indonesia merdeka, industri teh ini berupaya untuk bangkit kembali melalui nasionalisasi perkebunan ya, Bu Sumbo, dan juga berbagai program pengembangan. Tapi ternyata tantangan mulai dari berkurangnya luas lahan, terus menurunnya produktivitas, penurunan penggunaan lahan membuat industri teh nasional ini terus menghadapi berbagai kendala, Bu Sumbo. Yo. Dan bisa kita ambil kesimpulan, amun perjalanan teh di Indonesia ini menunjukkan amun sebuah komoditas itu kalau menjadi bagian penting dari sejarah dan peradaban bangsa loh, Bu Sumbo. Dari tanaman percobaan yang dibawa pada masa kolonial, teh ini berkembang menjadi penggerak ekonomi, terus juga membuka lapangan kerja, membentuk kawasan perkebunan juga ya, terus tujuan menghubungkan Indonesia dengan perdagangan dunia, Bu Sumbo, ya, dengan orang-orang di luar sana, di Jepang, Tionghoa, di Cina sana ya. Dan meski sempat mengalami masa kejayaan, industri teh nasional sampai wayah ini menghadapi berbagai tantangan ya, Bu Sumbo, yang mengancam keberlanjutannya tuh. Yang sekarang kita minum, Bu Sumbo, ya, dengan mudah ternyata tidak mudah dibawa ke sini gitu, Bu Sumbo, ya. Jadi yang mau ada teh di rumah ya, disayang-sayang, Bu Sumbo, ya, jangan dibiarkan mubazir. Ini dia sedikit peradaban informasinya ya, yang Mbak Putri kutip juga dari jelajah.kompas.id, Bu Sumbo, mengenai teh Nusantara. Dan selain ini Mbak Putri masih ada di ruang dengar kita segalanya, tentu ngawani sambil makan siang di cuaca yang panas kali ini. Kita nikmati lagu Jawa ya, ketemu dari lagunya Nota Senja.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroanen Sanak Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo khawatir daya beli masyarakat akan makin turun seiring dengan keluarnya data dari Badan Pusat Statistik, di mana BPS menyebut inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan atau mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi 2,42%. Analis Kebijakan Ekonomi APindo Ajib Hamdani mengatakan kenaikan inflasi menggambarkan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Secara keseluruhan, Sida mengatakan kelemahannya daya beli masyarakat akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sida pun menduga naiknya sejumlah harga komoditas akibat tingginya permintaan masyarakat tetapi ketersediaannya terbatas. Pasalnya Sida mengatakan BPS menyampaikan penyumbang terbesar kenaikan inflasi adalah komoditas seperti cabai dan minyak goreng. Sebagai langkah antisipasi menyikapi perkembangan kondisi ekonomi dalam negeri dan dampak geopolitik, dunia usaha saat ini melakukan berbagai langkah. Sebelumnya, BPS juga menyebut laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan, yaitu sebesar 0,12%, dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng dan cabai merah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Pak.
7: Ada apa toh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
6: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
7: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
6: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
7: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
6: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50% simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
7: Walah, Bu, zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
6: Apa, Pak? Investasi bodong?
8: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
7: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jangan langsung diterima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
6: Oh gitu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kron Insanik siang kali ini Bu Putri mau berbagi sedikit informasi ya seputar tips inspirasi sih sebenarnya Bu Sumbo Ibu Teta Migalan yang sering benar atau yang memanfaatkan teras rumah sebagai lokasi usaha ya, khususnya buat Teta Migalan yang berjualan es teh ya Bu Sumbo, atau SS gitu ya, yang wah ini jadi tren yang banyak diminati juga oleh bisnis rumahan. Dan solusi cerdas menggunakan teras rumah ini Bu Sumbo ya, kamu menjadi modal ya yang relatif bisa Teta Migalannya kerjakan Bu Sumbo. Dan teras yang dirancang khusus untuk aktivitas jual beli dia hanya mengoptimalkan ruang sebenarnya Bu Sumbo yang sudah tersedia, tapi juga kau menciptakan suasana yang nyaman bagi para pelanggan Bu Sumbo. Dan kita akan membahas beberapa konsep desain teras rumah ya Bu Sumbo yang bisa tanggalannya coba. Dengan konsep pertama itu adalah konsep minimalis modern. Dan kenapa ini jadi rekomendasi pertama? Karena lebih efisien dan juga elegan terlihatnya Bu Sumbo ya, dengan desain minimalis modern ya, ada meja kasir, ada rak produk yang menawarkan solusi sempurna bagi pelaku usaha yang mengutamakan efisiensi ya Bu Sumbo. Jadi tampilan profesional kali ini cocok buat bisnis es teh ya, biar terlihat bersih dan juga rapi. Dan konsep ini juga mengedepankan lantai keramik dengan motif batu alam biasanya Bu Sumbo, yang mudah untuk dibersihkan dan pastinya ini akan menjamin kebersihan area jualan. Nah, biasanya mesin kasirnya itu dilengkapi dengan mesin model kayu gitu Bu Sumbo ya, ditempatkan secara strategis untuk memudahkan transaksi. Dan sementara rak displaynya itu sederhana Bu Sumbo ya, dan penataan itu pasti juga membuat tempat tambah jualan ini tapi sempit Bu Sumbo, meskipun dengan ruangan yang terbatas. Kenapa? Karena tampilannya tadi ya yang bersih, rapi ya, cocok juga untuk melihatkan kesegaran dari es teh dan menarik para pelanggan Bu Sumbo. Nah, terus bisa tampilannya tambah nih beberapa tanaman hias ya, pot-pot dengan tanaman hijau ya, dan pencahayaan hangat ya Bu Sumbo, ini bisa menciptakan suasana yang rumah, yang rumahan yang ramah dan juga profesional. Nah, untuk anggarannya seorang itu bisa diperkirakan sekitar 3-8 juta ya Bu Sumbo. Dan ini menjadikan pilihan menarik juga buat Etam segalanya mau berbisnis dengan modal menengah ya. Jadi dengan desain minimalis gitu Bu Sumbo ya, dengan tempat duduk kayu, tempat kasir kayu ya, rak displaynya kayu juga. Baru di sisi kanannya itu dikasih hiasan tanaman gitu Bu Sumbo ya. Biasanya sih direkomendasikan tuh amun tempatnya sempit ya Bu Sumbo, kecil, diusah ruang kotak gitu, jadi kita ambil di sudut aja Bu Sumbo. Nah, jadi rak displaynya itu diolah tegak bentuk L gitu Bu Sumbo. Nah, ini jadi rekomendasi karena ini memakan banyak ruangan dan lebih mudah juga kita berjualan Bu Sumbo. Dan selain itu juga amun mau mengolah yang lebih ramai lagi, desain ini bisa tampilannya coba konsep tropis Bu Sumbo ya. Jadi konsep tropis ini ya kurang lebih tegak di kafe-kafe gitu Bu Sumbo ya. Jadi biasanya ada penambahan tanaman palem ya, ada monstera juga yang besar ya. Jadi ada suasana-suasana tropis tegak itu, dan biasanya ada tambahan etalase kaca Bu Sumbo untuk menampilkan produk makanan atau minuman ya, yang dia hanya menjaga kesegaran tapi juga memberikan tampilan yang profesional. Dan konsep ini ideal ya untuk bisnis ST yang mau gitu Bu Sumbo menciptakan pengalaman bersantai gitu ya, dan menarik para pelanggan yang menghargai usaha, menghargai suasana yang ada di sana Bu Sumbo. Jadi desain teras rumah ya bisa kita menggalanya coba untuk jualan es teh dengan gaya tropis Bu Sumbo ya, apalagi teras rumah hitam gelanya nih di pinggir jalan gitu ya. Nih kayaknya jadi pilihan yang tepat nih Bu Sumbo.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perempat Hari Samarinda Busumbo siang kali ini dengan beberapa inspirasi desain rumah, teras rumah ya Busumbo untuk berbisnis. Selanjutnya selain ada konsep tropis, konsep minimalis, konsep compact multifungsi, jadi solusi lahan terbatas Busumbo. Jadi solusi kali ini ya teras compact itu dengan rak gantung dan meja lipat ya Busumbo, jadi jawaban yang sempurna untuk keterbatasan ruang. Jadi fleksibel dan efisien ya menjadi kunci utama dalam desain ini yang memungkinkan penataannya jadi rapi meski areanya terbatas. Dan desain teras rumahnya bisa untuk jualan es teh Busumbo, yang mana ini ideal benar untuk memulai usaha dengan modal terbatas. Jadi hanya sekitar 2-6 juta ya. Ini jadi pilihan yang ekonomis Busumbo.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan

0: hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan sayap.

3 ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat dari Samarinda Pusumbo. Ya, siang kali ini cuaca ternyata udah mulai mendung ya di kawasan Emiamin kali ini. Tapi Bapak Putri masih punya informasi dari inspirasi teras rumah untuk berjualan Bu Sumbo, selain dengan konsep compact multifungsi, bisa juga ya dengan konsep modern dengan kanopi transparan ya, dan ini juga terbilang cerah tapi tetap terlindungi ya Bu Sumbo. Terus juga bisa tamgalanya pilih konsep kreatif dan homey ya. Terus juga yang terakhir paling populer saat ini ya, konsep Skandinavia, jadi bersih dan juga terlihat premium gitu Bu Sumbo. Mbak ya, sedikit informasi inspirasi desain teras rumah kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya liputan6.com. Selain ini, musik info akan kawan kita sekalanya. Satu lagu terakhir dari Banjar ada Ampar Ampar Pisang.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keron dan Sanak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH siap menggelar sosialisasi wajib halal 2026 bagi pengusaha secara serentak di 2.183 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada Kamis. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH E.A. Chuzaimi Abidin Sida mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya masif BPJPH untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai

0: implementasi kebijakan wajib halal yang akan berlaku pada bulan Oktober 2026. Sida menambahkan sosialisasi serentak ini juga merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, peserta akan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH, termasuk ketentuan wajib halal, layanan informasi sertifikasi halal, konsultasi langsung dengan pendamping proses produk halal, hingga kesempatan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal di lokasi kegiatan. Menurut Suzaimi, sosialisasi yang dilaksanakan secara serentak di ribuan titik tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat literasi halal masyarakat. Ia berharap hal itu berimplikasi positif dalam mempercepat peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia. Sementara itu, Direktur Pembinaan Jaminan Produk Halal BPJPH Farid mengatakan sosialisasi tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pendamping proses produk halal, perguruan tinggi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, hingga berbagai stakeholder dan mitra strategis BPJPH di seluruh Indonesia. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Pro 4 RRI
9: Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Masih di Perempat RRI Samarinda, Usumbo, ya, Mbak Putri kawan ya, Tomke lainnya dengan lagu-lagu dan informasi di siang kali ini, ya. Walaupun hari ini cuaca terlihat mendung dan berawan, ya, Usumbo, kawasan Emiamin, tapi ternyata suhu udara sedang hangat-hangatnya, ya. Ini suhu udara kita mencapai 31 derajat Celcius, ya, Usumbo, dengan kecepatan angin 7,9 km per jam yang bertiup dari arah angin tenggara. Jarak Usumbo ya, untuk jarak pandang ini cukup baik lah ya Usumbo, sekitar 7 km, dan kelembapan hari ini tapi lembab ya Usumbo, cenderung kering ya karena mengingat cuaca yang cukup panas Usumbo, jadi kelembapan udara siang ini sekitar 69% maha Usumbo ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Nah, kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sombo ya, dari Ketua KONI ya, Ketua Umum KONI Kalimantan Timur yang terpilih pada periode 2026-2030, ada Andri Syah Rum Bu Sombo, yang mana SIDA ini mengatakan ya, cabang olahraga padel atau pedel Bu Sombo untuk mulai diperkenalkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Kaltim sebagai nomor eksibisi Bu Sombo, dan usulan tersebut disampaikan SIDA usai terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga Provinsi KONI Kaltim pada hari Rabu kemarin Bu Sombo ya. Dan menurut SIDA, langkah ini penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 nanti Bu Sombo ya, yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan SIDA ini menilai pengenalan pedal melalui Porprov akan menjadi momentum penting bagi daerah untuk menjaring atlet potensial sejak dini. Jadi dengan demikian, Kaltim juga punya waktu yang cukup Bu Sombo untuk melakukan pembinaan dan juga persiapan atlet menghadapi persaingan di tingkat nasional. Nah, menurut SIDA, perkembangan olahraga pedal di Indonesia ini, wah ini ya, cukup saat Bu Sombo dan mulai diminati berbagai kalangan. Karena itu juga Kalimantan Timur tidak boleh tertinggal ya dalam menyiapkan atlet maupun infrastruktur pendukung olahraga padel tersebut. Dan SIDA juga menjelaskan pelaksanaan eksibisi ini nantinya Bu Sombo akan membebani anggaran KONI Kaltim ya, sebab dukungan pembiayaan ini akan disiapkan secara mandiri oleh pengurus cabang olahraga padel yang wah ini tengah mempersiapkan organisasi dan juga pengembangan atlet di daerah. Dan SIDA berharap daripada seluruh cabang olahraga di Kalimantan Timur juga kawat terus berinovasi dan juga mengikuti perkembangan olahraga yang dipertandingkan di tingkat nasional sampai internasional. Dan langkah ini Bu Sombo ya, menjadi nilai penting ya untuk menjaga daya saing daerah dalam memperoleh medali pada ajang multi event mendatang. Jadi dengan demikian, banyaknya cabang olahraga yang berkembang, KONI Kaltim optimis ya peluang melahirkan atlet berprestasi dan memperkuat posisi Kalimantan Timur di pentas olahraga nasional akan semakin terbuka. Nah, informasi kali ini selengkapnya kau tetap akses dalam laman websitenya rri.co.id Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Kutai, ada Sungai Mahakam.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemane-mane, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada? Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Balik lagi kita di studio Prompat, karena di sana kali ini informasi dari kenaikan harga tiket pesawat ya, ternyata mulai berdampak pada sektor pariwisata di Kalimantan Timur. Kabarnya sejumlah pelaku usaha wisata ini mencatat adanya pembatalan kunjungan wisatawan dari luar daerah, bahkan busumbus setelah sebelumnya melakukan pemesanan dan juga pembayaran uang muka. Kabar dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Kalimantan Timur, Dian Rosita, yang mana si Dani menyampaikan dampak tersebut sudah mulai dirasakan dalam beberapa pekan terakhir. Nah, kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku wisata, tapi juga sektor perhotelan, bahkan sampai perjalanan wisata. Busombok, menurut Dian, sejumlah rombongan wisata yang sebelumnya sudah merencanakan perjalanan ke Kalimantan Timur terpaksa menunda kunjungan setelah terjadi kenaikan harga tiket pesawat yang cukup signifikan pada bulan Mei lalu. Padahal, sebagian di antaranya sudah melakukan pemesanan jauh hari dan membayar uang muka alias DP tadi tubuh sumbo, dan kondisi ini juga membuat anggaran perjalanan yang telah disusun sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perencanaan, sehingga banyak wisatawan memilih menunda keberangkatan hingga waktu yang belum ditentukan. Meski belum memiliki data yang pasti terkait persentase penurunan kunjungan wisatawan, Dian menilai dampaknya sudah mulai terlihat dari berbagai indikator. Nah, salah satunya Bu Sumbo, dari tingkat akupansi hotel yang menurutnya mengalami penurunan cukup tajam. Dan Sida pun juga menyebut tingkat keterisian kamar hotel wayah ini hanya berada di kisaran 30% mahal. Nah, jadi kabarnya selain itu juga sejumlah maskapai juga diketahui mengurangi frekuensi penerbangan Bu Sombo, khususnya ke Kalimantan Timur, karena menurutnya permintaan penumpang ini menurun Bu Sombo ya. Dan juga dari SIDA mengatakan dampak terbesar saat ini dirasakan pada kunjungan wisatawan dari luar pulau, padahal Kalimantan Timur seorang dalam waktu dekat juga akan menjadi tuan rumah sejumlah agenda nasional maupun internasional yang berpotensi mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah, Bu Sombo. Nah, itu dia informasi kali ini, menjadi informasi terakhir yang selengkapnya kalian bisa akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kita kembali mati lagu kali ini, selanjutnya ada lagu Banjar, Bu Sombo, Senja Kuning.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat mendukung penuh pelaksanaan International Minangkabau Literacy Festival ke-4 tahun 2026 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan 100 tahun Jam Gadang. Kepala KI Drive 2 Sumbar Lutfi Wijaya menyatakan kehadiran ratusan delegasi dari berbagai negara menjadi momentum penting memperkenalkan kekayaan budaya lokal ke tingkat global. Pihaknya berkomitmen mendorong sektor pariwisata daerah melalui kolaborasi strategis. Sebagai bentuk pelayanan, KAI menyambut delegasi internasional langsung di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Langkah ini bertujuan memastikan kenyamanan transportasi peserta. Festival yang berlangsung dari bulan Juni 2026 ini mengusung tema Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota. Kegiatan ini didukung oleh Yayasan Satu Pena Sumatera Barat dan diikuti sekitar 250 delegasi dari 36 negara. Rangkaian acara terbagi menjadi dua, yakni literasi pada 3 hingga 7 Juni 2026 serta seni, budaya, dan sejarah pada 7 hingga 21 Juni 2026. Peserta akan mendalami berbagai aspek adat istiadat Minangkabau. Delegasi berkesempatan berfoto bersama di atas kereta Minangkabau Express. Dukungan ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Bukittinggi dan panitia pelaksana. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Karawanin Sanak siang kali ini masih dengan cuaca yang berawan, kawasan Emi Amin, Bu Putri, kawan kita segalanya dengan informasi mitos dan fakta seputar teh, Bu Sombo ya. Katanya nih ya, teh itu, Bu Sombo, amun kita tambahkan susu ke dalamnya itu akan menurunkan khasiat daripada teh itu seorang. Nah, jadi ini adalah mitos ya, Bu Sombo, karena kenyataannya menambahkan susu ke dalam seduhan teh itu dia akan mengurangi khasiat dari senyawa-senyawa antioksidan, antiinflamasi yang ada di daun teh. Dan juga Bu Putri lansir dari Los Angeles Times, Bu Sombo, Carrie Ann, seorang ahli diet ternama di Amerika Serikat ya, menegaskan amun komponen dalam susu ini dia akan merusak senyawa positif di dalam teh, Bu Sombo. Terus ada juga nih yang mengatakan wanita hamil itu harus hati-hati dalam mengkonsumsi teh. Nah, ini termasuk fakta, Bu Sombo ya. Kenapa? Karena teh hitam dan juga teh hijau itu kan mengandung kafein yang tinggi, dan pengkonsumsian kafein terlalu tinggi itu bisa membahayakan calon ibu dan juga janin yang ada di perut, Bu Sombo. Jadi ketika ingin mengkonsumsi teh, wanita hamil juga harus memilah jenis teh yang terlalu tinggi kandungan kafeinnya, Bu Sombo ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya, boleh-boleh konsumsi teh, padahal sebenarnya diboleh, Bu Sombo, karena teh juga sama tegak kopi ya, sama-sama punya kafein, Bu Sombo, dalam setiap seduhannya. Jadi harus hati-hati.

0: bakal gak pake lo.
1: Gak bakalan.
2: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa, yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.

Oke, keren dan senang. Mbak Putri masih punya beberapa mitos dan fakta seputar teh ya, yang ternyata punya banyak kafeinnya juga. Katanya nih Bu Sombo, beberapa teh itu bisa memicu reaksi alergi. Nah, ini termasuk fakta. Beberapa teh terbuat dari bebungaan ya, dan juga beberapa bagian orang pasti ada alergi terhadap serbuk sari bunga, Bu Sombo. Misal ya, yang terkenal itu ada teh chamomile, Bu Sombo ya. Ini kan teh yang terbuat dari seduhan bunga chamomile ya, Bu Sombo ya. Dan ketika etam gelanya punya reaksi alergi terhadap serbuk sari, etam gelanya harus juga berhati-hati dalam memilih jenis teh, Bu Sombo. Walaupun banyak manfaat dari teh chamomile ini, Bu Sombo ya, salah satunya manfaat buat etam gelanya yang insomnia, susah tidur gitu ya, untuk meminum, konsumsi ya secara rutin teh chamomile ini sebelum etam gelanya istirahat, Bu Sombo. Biasanya diseduh dengan ukuran gelas yang kecil gitu, Bu Sombo, untuk teh. Dan ada juga yang mengatakan teh itu bisa meredakan flu dan demam. Nah, ini juga fakta yang sudah dibuktikan oleh banyak penelitian. Jadi berbagai jenis teh yang dikonsumsi dalam kondisi hangat ini kalau digunakan lah Bu Sombo untuk meredakan radang tenggorokan yang terjadi akibat dari flu etam segalanya. Dan teh hitam atau juga teh hijau, Bu Sombo, atau teh olong, ini jadi jenis teh yang paling sering digunakan untuk mengobati flu. Kenapa? Karena jenis teh ini mengandung properti antioksidan dan juga bisa dikatakan takarannya cukup tinggi tuh, Bu Sombo. Dan ada yang mengatakan juga teh panas lebih sehat daripada teh dingin. Nah, jadi ini adalah mitos ya, Bu Sombo, karena teh dingin atau es teh ya, Bu Sombo, itu juga membawa banyak manfaat kesehatan juga untuk tubuh, asal tetap diseduh dengan cara yang tepat, Bu Sombo. Jadi untuk tetap mendapatkan manfaat kesehatan dari daun teh, bisa tembakan seduh sendiri teh dengan air panas dan tunggu sampai dingin, baru kemudian olah menjadi minuman dingin yang menyegarkan, Bu Sombo. Sombo ya, biasanya bikin sedikit hilang kandungannya, Bu Sombo, karena kita menambahkan gula yang banyak. Nah, itu bisa juga jadi salah satunya, Bu Sombo. Dan amun etam gelnya mau mengkonsumsi teh dengan keadaan dingin ya, biasanya kan ada tuh dalam kemasan instan ya, Bu Sombo, etam gelnya bisa memastikan bahan tambahannya itu sudah dimasukkan ke dalam teh tadi, Bu Sombo. Amun mau lebih sehat lagi, gulanya bisa diganti ya jadi madu ya, mungkin Bu Sombo, itu bisa jadi salah satu pilihan terbaik biar etam gelnya tetap bisa konsumsi teh tapi kesehatannya juga tetap terjaga.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perempat RRI sama Rinda Busumbo. Kita dah nelinga lagu Rindu Sekali ya. Ternyata para pupus ya, mau puterin kawan nih etam sebelum kita bergabung dengan Perempat Jakarta Busumbo. Jadi mitos fakta seputaran teh tadi ya Busumbo, selain teh itu ternyata sama aja ya, mau panas atau dingin itu sama-sama baik khasiatnya Busumbo. Dan ada yang mengatakan menambahkan lemon ke dalam teh ini bisa menyehatkan tubuh. Nah ini adalah fakta ya, bukan mitos Busumbo. Jadi etam gelanya mau menambah khasiat seduhan teh, boleh tambahkan perasan jeruk nipis ya yang asam, atau juga lemon Busumbo, karena teh itu kan mengandung flavonoid ya, dan ini berguna juga untuk menurunkan resiko badan kita ini terkena gangguan jantung. Nah, kita tambah lagi dengan zat asam dalam jeruk atau juga lemon atau jeruk nipis, itu bisa berguna untuk mendongkrak atau meningkatkan kerja dari senyawa flavonoid itu Busumbo. Jadi, flavonoid ini bisa maksimal bekerja ya ketika ada zat asam dari jeruk dan juga lemon. Nah, itu dia informasi kali ini. Menjadi informasi terakhir yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya kompas.com. Setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan ya Busumbo, seperti biasa Budaya Nusantara bersama dengan Perempat Jakarta. Dan hari ini kita akan terhubung dengan RRI Surabaya Busumbo. Kita nikmati dulu lagu satu ya, satu lagu terakhir, lagu Bugis ini ada Mupu Cawa Pediku.

Tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joyti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perempat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perempat Surabaya. Sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio terang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu.
1: Oh, ya. Enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya Pak Agus Kucing panggilannya.
1: Oh,
2: nanti kita cari tahu ya kenapa kok dibangun.
1: Boleh, siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perempat ya, setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perempat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perempat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 96.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perempat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya. Kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perempat Surabaya, bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto, SSN MSN, selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap, oke. Sugeng, siang, Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perempat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih, Pak, nggih. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Enggak, kalau itu cuma sebutan aja sih, San, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja
2: gitu.
3: Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan maksudnya yang nokturnal itu lowo ya kan, alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih, Cak Agus. Oke, ngomongin soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri ya. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kayak di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh, hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hirup pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hirup pikuk aja. Jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak. Selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu interaktif satu satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau kita kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang apa pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau apa kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas, aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi, nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Itu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya apa bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu
3: ya. Kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti apa layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu, seluruh kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu, tapi khusus orang-orang kreatif itu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya, di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah gedung tua itu disulap, disulap sama pemerintah ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada kafe, ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ketahuan kemana ya, umpama oh kita di Kaohsiung di sana lo ada distriknya. Jadi punya punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi apa kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya apa istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya juga banyak gitu ya, mungkin masuk mall apa.
2: Ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain. Tapi kita butuh itu, butuh menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Secara senimannya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Itu alangkah indahnya gitu kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada sense of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh, iki lho aku duwe iki lho. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene lho gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa enggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya waktu ketika saya di Korea itu Korea Selatan. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka. Lokal wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, Pak. Kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya namanya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko itu, tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya, tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu di tengah kota itu.
2: Mulai.
3: Nah, mulai ya, tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
2: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala secara internasional.
3: Iya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
3: Kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi, ganti peraturan lagi.
3: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu. ada museum seni rupa gitu. Hmm. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Hmm. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Okay. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA. Hmm. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Hmm. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjung. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Hmm. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, hmm, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Hmm. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Hmm. Nah. Oke, okay. Nah itu dari, oke, okay. Kayak Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
2: Oh iya bener.
1: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya. Apa namanya, ada jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya. Hmm, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris, kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Jadi kan senimannya hidup ya kak
2: Iya benar-benar hidup banget. Dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita udah bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini
2: satu
1: drama musikal,
2: satu jadinya, keluarga ya,
1: gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh. Iya benar-benar. Iya,
1: mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu juga terbagi-bagi nih. Ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Poso moteh jadi.
1: Oh iya.
2: Ya, kan Senin Kamis.
1: Senin Kamis. gitu kan. Iya, okay. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RMN dan juga pendengar Pro 4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RMN dan juga pendengar Pro 4 tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Nusantara, pemirsa RNET 4, dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta, dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane,
2: iya, balik lagi bersama saya dan Kak Jo dan Kak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap. Yeah. Dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNET dan juga dengan Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta, nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon, Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah.
1: Oh, udah.
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya, itulah namanya terjadi itu perubahan.
3: Iya gitu. Berarti ini aku manggilnya saya Bang Jojo di Jakarta, enggak Pak Nova berubah.
2: Iya,
3: emang begitu kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya. Iya, mah itu aja kan. Kemarin kata Jojo di sana diganti Polopo, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran. Tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Itu apa bahasa apa?
2: Ana.
1: Ana.
3: Oh, Mbak Ana sih ngayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam
2: kami
3: kenal. Ya dong, harus gitu. Nah, Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Assalamualaikum dulu, abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak Agus, ya, Bapak Pucing, Sukamto, Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cik Guru, makanya dipanggilnya gitu, Pak. Ya. Sebenarnya gitu, kamu kayak orang enggak guru, enggak dipanggil Cik Guru. Pasti namanya Cik Guru itu pasti guru ya, kan Cik Guru. Ya, salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa namanya Pak Agus Sibana? Kalau mau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya, kalau orang Surabaya, ada Surabaya yang kalau. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, Cegu dipercepat Cegu.
3: Nah, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan lagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya, bagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan lagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih di Perempat. Nah, apakah dengan apa nih kalau ada gini apa namanya Bapak Cik Agus ini seni rupa apa yang sehingga lagi anak-anak muda apa nih anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini sendiri Pak yang ada di kota apa di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cik Agus, Mbak Ana, Bang Jojo juga.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Yang di Jakarta kan sih ya, sepanjang timur selamat menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di Kota Surabaya ini Cak Agus yang berkaitan dengan seni?
4: Banyak sebenarnya di Kota Surabaya ini ya banyak. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti Toys gitu ya. Jadi pameran Toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka kecil.
2: Oh, okay.
4: Boneka kecil-kecil itu.

0: banyak, Gen Z milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Uh-huh. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh.
1: Iya,
0: ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi nggak hanya ramenya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak.
1: Gitu, motornya gitu. Ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek hanya sarare-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Millennial gimana sih? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
0: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Okay. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Siap.
0: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
1: Oke, ini diingatkan sama Ceku, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
0: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada. Nanti, jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno.
1: Oh.
0: Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada mbak. Jadi
1: ya, pasti ada.
0: Ada ya ada.
1: Gitu. Nah ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya. Orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang kian lah ya ibaratnya nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Sekarang apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian tunjukkan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
0: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah. Gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
0: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya,
0: ya, jadi hanya dia bukan
1: kecilnya ya.
0: Iya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada, rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu, tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
0: Nah, kalau di eventnya, dulu pernah. Dulu waktu eranya Bu Risma itu ada. Hampir 3 tahun itu, ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus

0: Kalau setahu saya memang ada program, tapi program program event itu dulu ada festival Surabaya, ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya apa ya itu tadi apa aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti ganti pemimpin nanti idenya lain, idenya lain gitu. Nah kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak. Gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak
0: ya.
1: Bagi masyarakat.
0: Betul.
1: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya.
1: Oh, iya.
2: Kane ya. Jadi pada Bang Po, pendengar Perompat sama pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya, terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Bang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak apa namanya kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga apa namanya Cak Agus. Kalau dalam waktu dekat kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira
1: yang seperti biasa, yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
0: Oh,
3: itu pameran.
1: Melukis Bung Karno itu pameran ya.
0: Yeah.
1: Oke, terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
0: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu dari teman-teman gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Jalan kaki, menyehatkan sekali, ya kan? Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP-kan Surabaya. Yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
0: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Lah belajar melukis.
0: Setiap minggu juga nggak salah.
1: Setiap minggu itu juga mungkin bukan mungkin ya itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimal itu. Sudut kota kita itu semuanya harus rata, gak cuma ngelompok di
2: bawah gitu. Ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk ayo bangkitin semangat anak mudanya mungkin atau juga apa namanya senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya senior, apa namanya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya karena ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kane dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau apa namanya memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, terus jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
1: Gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri yo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu. Kan kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
2: gitu ya
1: delok gitu kan.
2: Itu dia tuh.
1: Gimana ini? Gimana?
0: Ya. Kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan kasih kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama, oke, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, umpama pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan mengisi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah biasanya kalau saya pameran saya campur-campur. Jadi pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berreplikasi. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya, kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini, tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, ya mesti kita harus punya program yang menarik, yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call, itu ada pameran umpamanya dengan open call, oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
0: Kategori. Nah, itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah, itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah, ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu enggak menarik.
1: Betul.
0: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan, artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming, melo yuk, ono duitnya loh. Aku langsung
2: budal, gas. Langsung gas
1: geng
2: ya.
1: Iya, gas geng. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
0: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi, memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kincang.
0: Iya, seperti itu juga yang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi tempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya bagaimana lagi. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Oh ya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
2: Bisa kan juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal diikutkan lomba
2: begitu ya. Benar sih. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
0: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
1: Itu ya. Ya.
2: Okay.
1: Singkat padat dan jelas.
2: Padat jelas banget. Iya. Ya, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya, dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini, Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya, dan juga pemirsa Arena dan pendengar Perempat, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual Arena. Tapi kalau untuk Perempat Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
4: Jam 14.

Rumpo PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun Exit Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan Extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027 bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan Kementerian untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
2: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
3: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
4: Ampun guru.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktunya

0: aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi? Di situ lucu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronesana, apa kabarnya ya Kronesana ya di hari ini? Hari apa nih? Hari Kamis nih. Di 4 Juni 2026, Mbok Bing menyapa kita segalanya Kronesana dalam program kesayangan kita ada Dendang Merian, waktunya etam dangdutan. Seperti biasa ya Bu Sombo yang mau gabungan dengan Mbok Mia nih, tentunya Mbok Mia buka nih di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp di 0811-581-9984. Bisa kirim pesan juga ke ronde sana atau mungkin mau ditelepon di WA juga bisa. Dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Tadi sudah Mbok Mia kirimkan yo list-list lagunya yang hari ini kita putar nih apa aja. Ya, tadi dan kita nelingak nih lagu dari Hari Putra nih. Ada Kurela Kau Pilih Dia. Bah, kalau Mbok Mia sini mau, maunya dipilih Mbok Mia, masa milih orang lain? Enggak mau lah. Ada yang mau gabungkan kerenesan kita sapa dulu nih. Ada siapa? Halo Denang Murian.
1: Waktunya tenang dan endutan.
0: Bu Sari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang belum Bu Su?
1: Sudah.
0: Apa makan tadi tuh? Buras?
1: Makan sayur bening.
0: Oh, makan sayur bening. Kirain buras ya kali masak buras ya. Buras kan sebuah sarapan. Oh, nyamannya sayur bening apa lauknya Bu Su? Ikan ya?
1: Ikan.
0: Ih, nyamannya Masya Allah. Bu Su hari mau lagu apa?
1: Ya.
0: Ada garam rasanya gula. Coba buktikan. Maafku pergi. Mati gaya. No comment. Calon mantu idaman. Malam terakhir, pura-pura bahagia, Adam Hawa, dunia pasti tersenyum. Jangan gitu dong, seperti mati lampu, lagi cantik. Cuma kamu, Salmiati, sayang selalu sampai akhir nanti. Senandung rindu, luka terhebatku. Ya mana nih?
1: No comment.
0: No comment, Bunda Korla. Salam sapanya buat siapa nih, Bu Su? Siap, terima kasih Bu Suari. Selamat melanjutkan aktivitas ya Bu Suari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Suari di Juanda. Kita sapa lagi di belakang Bu Suari. Halo Denang Merian.
2: Waktunya etam dandutan. Selamat sore Bu Mia.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, dengan Bu Tajudin di Minahasa, Sulawesi
2: Utara.
0: Utara. Udah mulai bener nih, Mbak Mia. Takut nanti ngomongnya Sumatera lagi nih. Apa kabar Bu Tajudin?
2: Sehat alhamdulillah meskipun hujan-hujan di sini, Mbak Mia.
0: Oh, di Minahasa lagi hujan. Oh, kalau di Samarinda masih mendung ini. Belum turun ya, hujan.
2: Ya, enggak hujan nanti sampai Mbak Mia pulang ya. Nanti
0: amin. Soalnya Mbak Mia juga lupa nih bawa jas hujan.
2: Ya, nanti hujannya pas udah di rumah aja.
0: Mbak iya, Mbak. Jadi kan udah di rumah tinggal istirahat hujan-hujan. Enak deh tinggal tidur ya, Bu Su ya.
2: Betul.
0: Betul. Bu Su Tajudin di Minahasa Utara. Mau lagu apa nih, Bu Su?
2: Kami aja yang pilih.
0: Oh, saya aja pilihkan. Kalau gitu saya pilihkannya apa ya enaknya ya? Lagi cantik mau enggak?
2: Iya, boleh.
0: Oke deh. Kan kebetulan Mbak Mia lagi cantik ini ceritanya.
2: Iya.
0: Iya lagi. Salam sapanya buat siapa nih, Bu Tajudin?
2: Mbak Mia apa kabar? Buat semuanya aja deh.
0: Oh, siap. Kalau Mbak Mia alhamdulillah baik.
2: Udah makan ya? Kok belum?
0: Udah makan, makan siang tadi udah.
2: Udah.
0: Yang belum makan sore nih.
2: Iya, malam mungkin.
0: Enggak, Mbak Mia. Sarapan, terus setengahnya sarapan, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam.
2: Ya, aku mau salam buat kru-krunya Pro 4 Samarinda, buat Mbak Mia yang sedang tugas hari ini.
0: Siap.
2: Putih, Bonita, semua dia nggak aku sebutin semua. Dari 7 cuma 3 aku sebutin.
0: 7 cuma 3 ya. Mewakilin aja ya.
2: Setengahnya separuh doang.
0: Oh.
2: Hanya Mbak Mia ini penyiar yang paling dewasa di Perempat Samarinda.
0: Enggak sih sebenarnya, suaranya aja yang dewasa ya.
2: Betul.
0: Suaranya aja sih.
2: Suaranya dewasa. Jadi kalau Mbak Mia udah nggak siaran gitu, nanti kita kehilangan penyiar dewasa di
0: Perempat. Waduh. Aduh, jadi malu deh saya.
2: Iya, terakhir nih mau tanya Mbak Mia, besok siaran apa buat pagi ya?
0: Besok saya masuk apa ya? Oh, besok saya siaran dari jam 10.
2: Iya, masuk siang ya,
0: berarti. Betul.
2: Pagi menjelang siang. Jadi buat Mbak Mia, selamat bertugas. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
0: Siap.
2: Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Sama-sama, Bu Sutajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sutajudin di mana? Hasa Utara, yo. Akan dia Mbak Mi putarkan tadi. Mbak Mi pilihkan lagunya lagu lagi cantik dari Siti Badriah nih. Mumpung Mbak Mi lagi cantik juga di ceritanya leh. Ya Allah, pede sekali nih Mbak Mi. Kita ke WhatsApp dulu, kalau di sana di WhatsApp ada Mbok Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok, cuaca cerah hari ini. Saya salamnya untuk Bu Abdurrahim, Bu Susutar, Bu Iis, Bu Surinjani, Mbok Yuli, Mbok Asmita, Mbok Nana. Requestnya nomor 17, Luka Terhebatku. Oke, makasih ya Mbok. Sehat selalu untuk Mbok Mia dan teman-teman lainnya. Ya Allah, ini Mbak Mudrikah. Ya Allah, Mbak Mudrikah ternyata. Maaf Mbak Mudrikah, tadi Mbak mikir Mbak Titin. Siap Mbak Mudrikah, kan dia Mbak Mimputarkannya nomor 17 tadi ada Luka Terhebatku dari Woro Widowati, kan dia Mbak Mimputarkan ya Mbak. Kalau itu kronis sana ya. Sembari kita menantikan kronis saya menggabungkan lainnya ya di jalur telepon, tentunya telepon bisa, WhatsApp bisa, di Facebook juga bisa, dan juga di RRI Digital juga bisa. Mbak Mia akan putarkan lagu pilihan dari kronis segalanya sembari menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 15:37 waktu Indonesia Tengah. Kita putarkan dulu lagu dari Bunda Korla, ada no comment.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Rondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau Anda sedang era diplomat Samarinda, sesaat lagi kita akan dengar yo kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kronosna Republik Samarinda baru saja kita nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bomi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi keruan dan sana yang menjalankan.
2: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, nggak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
4: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
4: Ya sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Kembali lagi dengan Bu Mia tentunya di Dendang Balian. Waktunya etam dang dang dangdutan. Lanjut lagi ya, karena sana masih ada waktu nih 9 menit nih sebelum Bu Mia masuk nih di Habar Etam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 9 menit yang mau bergabung dengan Mbak Mia, tentunya Mbak Mia tunggu di 0541727656 atau di 7361152 atau di WhatsApp juga bisa di 0811589984 dan juga di Pro 4R Samarinda di Facebook kita ya, karena sana di fanpage kita nih dan juga di RRI Digital. Kita ke Facebook WhatsApp dulu nih, kronis sana ada Bu Suhamzah nih yang sudah bergabung dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Danang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Request lagu. Pilihkan lagunya. Salam untuk semua fans Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam Busu. Mbak Mia tadi pilihkan lagunya Garam Rasanya Gula, sudah kita putarkan tadi ya sebelum kita masuk ke di sesi ini ya, kronis sana. Nah, sebagai Busu Hamzah, nelingak lagunya yoh.

Rinjani nih leh, Bosu Rinjani yang lagi ada di Kintamani. Nah, Jarsida, rahajeng siang Bok Mia yang jegek kok jegek ya bacanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadang Merian waktunya etam dang dang dang dutan. Tiang request lagu Senandung Rindu Eri Susan. Nah, Senandung Rindu Eri Susan. Mana nih? Oh, ini dia. Siap Busu. Salamnya untuk Busu, Mbok fans Perompat Samarinda, di mana saja suara RRI Perompat Samarinda dapat didengarkan. Ucapannya selamat meriah dan semoga keberkahan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menggeringi usaha dan hidup kita segalanya. Untuk Bumi yang jegek, terima kasih waktunya. Selamat bertugas dan semoga sehat dan bahagia selalu. Salam hormat dari Bumi Seribu Pura, Negeri Nirwana, Pulau Dewata, Desa Manukaya, Kintamani, Bali. Siap, terima kasih Bu Surinjani. Oh, nih sih ada lagi foto nih. Di mana nih? Di Pura Tirta Empul, Manukaya, Kintamani, sama bule. Masya Allah, selamat liburan ya Busu. Agak liburan sih sebenarnya, kan Busu itu kan lagi kerjanya juga ya. Selamat sukses terus pokoknya untuk Busu Rinjani dan keluarga ya. Dan tentunya Pomi juga semoga sukses juga untuk corona yang lainnya ya. Semoga rezekinya Busu Rinjani juga nular ke kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ganti kru dari sana ya. Kita nelinga lagu dulu requestan dari Busu Rinjani dengan Senandung Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa kenaikan harga tiket pesawat mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata di Kalimantan Timur. Pelaku usaha wisata mengaku mulai merasakan penurunan minat perjalanan, terutama dari wisatawan domestik yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk berkunjung ke berbagai destinasi unggulan di daerah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata. Kenaikan tarif penerbangan dipicu oleh melonjaknya harga aftur yang berdampak pada biaya operasional maskapai. Sejak April 2026, harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi mengalami penyesuaian sekitar 9 hingga 13%. Sementara jumlah penumpang di Bandara APT Pranoto Samarinda dilaporkan turun hingga 30-40%. Pelaku wisata berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan transportasi udara agar pertumbuhan sektor pariwisata Kaltim tetap terjaga. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
4: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Lagu Maafku Pergi dari Evi Masamba baru saja kita dengarkan sama-sama ya korinnya sana. Nah, yang mau bergabungan dengan Mbok Mia, yang mau request lagu nih, tentunya nih masih ada lagu-lagunya nih. Ada Coba Buktikan dari Danang, Mati Gaya dari Lesti, Calamantu Idaman, Rombongan Bodong, Salam Malam Terakhir Via Valen featuring Cefra Papinka, Pura-Pura Bahagia, Cita-Citata, Adam Hawa Fitri Tamara, Dunia Pasti Tersenyum Rita Tila, Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting, Seperti Mati Lampu ada Rinasar, Cuma Kamu Nabila Sabi, Salmiati Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti dari Wildan ya. Ini ada yang gabungan, kita sapa dulu ke Rwanda yang sana. Halo Danang Merian.
1: Halo juga, waktunya jam dandut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Senasrun.
1: Iya,
0: Bu Senasrun, gimana kabarnya, Bu Su?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Palu, Bu Su?
1: Iya, hari ini ya, alhamdulillah cerah ceria juga.
0: Alhamdulillah cerah ceria ya.
1: Ya, secerah hati juga.
0: Secerah hati juga. Ini tadi kalau di Samarinda, Bu Su tadi sempat mendungnya, mendung banget gitu, merata. Sekarang tiba-tiba
1: iya,
0: panas.
1: Iya, di sini juga berat, di sini tadi ini hari ini baru panas, panas. Jadi kan musim hujan sudah ini.
0: Oh iya ya, Bu Su ya.
1: Hujan lagi.
0: Sehat ya, Bu Su ya?
1: Ya, alhamdulillah, sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Bu Senasrun?
1: Lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Lagu pertama ini lagu dari Danang nih, Coba Buktikan.
1: Iya, so itu sudah dibuktikan, sudah menelpon.
0: Buktinya apa nih, Bosu? Ini nelpon ya?
1: Iya, sudah menelpon dia.
0: Siap, Bosu. Salam siapa nih, buat siapa nih?
1: Iya, pertama-tama Mbak lagi nyata bertugas. Saya selalu ya, semua keluar ke rumah, semua kerunya RI. Siapa nih, buat tugas. Selamat sore, selamat melihatnya. Saya selalu lah, selamat sore itu semuanya. Semuanya, tanpa terkecuali kota Amerika pun di luar Amerika. Selamat sore, salam jaga hati-hati. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su Nasrun dari Palu. Requestnya lagu dari Danang, Coba Buktikan. Jarsin ini buktinya ada nelpon nih. Kalau di sana yang mau bergabung dengan Mbak Mia, Tegak Bu Sunasrun, bisa juga nih di 0541-72-72656 atau di 736-152. Di WhatsApp di 0811-581-9984 juga bisa. Dan di kolom komentar nih di Facebooknya Perompat RRI Samarinda nih juga bisa. Atau mungkin di RRI Digital nih juga bisa ya, korannya sana nih bisa segalanya. Munida pulsa, kirim komen-komen maha, nah bisa juga. Korannya sana sambil menunggu yang bergabungan ya. Nih Mbak Mia ada informasi nih. Jadi ada informasi seputar operasi Patuh 2026 ya, yang digelar 8 sampai 21 Juni. Jadi pengendara ini diminta lebih tertib nih koronel sana. Jadi koronel sana yo, Korps Lalu Lintas Polri ini akan menggelar operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Berarti termasuk juga di etam ini di Samarinda dan sekitarnya. Jadi operasi yang berlangsung selama 14 hari ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, kemudian ketertiban dan juga disiplin masyarakat dalam berlalu lintas menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-2026. Nah, dalam pelaksanaannya, operasi Patuh 2026 ini tidak hanya mengedepankan edukasi pada masyarakat, tapi juga penegakan hukum. Korlantas Polri akan memaksimalkan penggunaan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLA. Dari seluruh tindakan yang dilakukan, sekitar 60% nih akan menggunakan ETLA tadi, 30% pendidikan non-ETLA atau misalnya tilang di tempat ya, dan 10% berupa teguran simpatik kepada pelanggar alias diedukasi. Nah, ada yang gabungan lagi, kita sapa dulu lingkaran di sana. Halo, Danang Merian.
2: Waalaikumsalam. Dengan Merian waktunya dang-dang-dang-dang-dang.
0: Waktunya dang-dang-dang-dang. Musuh Misran, apa kabar?
2: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Muara Kaman, Busu?
2: Cuacanya panas.
0: Panas, tidak mendung-mendungnya kah tadi tuh?
2: Oh, situ mendung kemarin dah kah?
0: Tadi mendung besok sekarang panas lagi.
2: Jadi
0: dia turun hujan nih.
2: Lagunya sempat kan? Sempat.
0: Sempat. Mau lagu apa?
2: Lagu apa aja Suti yang ada?
0: Masih ada lagu dari Lesti nih Busuh, Mati Gaya dari Lesti, Calon Mantu Idaman, Rombongan Bodong, Malam Terakhir, Via Valen.
2: Yang idaman aja ya?
0: Calon Mantu Idaman aja kah? Oke siap.
2: Salamnya buat Mbak Nana di Menggawang, Busukutai udah masuk kah?
0: Belum masuk sih dah.
2: Oh, sini tadi mati lampu mulai jam berapa ya?
0: Oh iya.
2: Jam 10.
0: Lagi ada nih ya Busu ya. Lagi ya. Ada apa namanya? Penurunan apa nih namanya? Oh, ada ini Busu, kendala di sisi pembangkit. Nah, jadi dia dampaknya nih di wilayah Jalan Kurnia Makmur, Jalan Barito, Madunggal, Soekarno Hatta, Kilo 1, Gerbang Dayaku Jembayan, sekitarnya juga. Berarti sampai nemu rekaman juga Busu ya?
2: Iya.
0: Iya, ada gangguan sistem kelistrikan nih Busu hari ini tadi tuh.
2: Iyanya, anu tahu capek juga, tahu kepai juga nya Mbak Nia. Jangan kan lampu madam, bisa ngomongnya Mbak Nia ya kan?
0: Tapi sekarang sudah nyala belum Busu? Apa masih mati lampu?
2: Nyala sudah ini, kalau nyala yang sudah ada jaringan.
0: Oh gitu. Kan Busu pakai telepon masih bisa nih ada jaringannya. Enggak bisa ya?
2: Iya itu. Mbak Nia, anu buat kambingnya, buat Bu Sedo, buat Bu Selamat, buat Bunda Yuli, buat semua muanya dari A sampai Z.
0: Buat semua muanya, siap.
2: Mau terima kasih Monia.
0: Sama-sama Busu.
2: Yang hati-hati, waspada.
0: Waspadalah. Sehat selalu Busu Misran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran di Muara Kaman. Kita sapa lagi kalau ada salah di belakang Busu Misran nih. Ada siapa? Halo, Danang Marian.
3: Danang Marian.
0: Dang dutan. Apa kabar Bu Sukutai?
3: Terbaik.
0: Alhamdulillah. Kenapa Bu Su?
3: Aku mati. Ayo Pak hidup.
0: Oh, tadi mati lampu sekarang sudah hidup ya Bu Su ya?
3: Ya itu.
0: Tadi baru dicari Bu Su misrenjernya mana nih Bu Sukutai? Mbak ya, bilang belum tamat. Ternyata di sana mati lampu seberataan.
3: Lagi apa, Bu?
0: Lagunya masih ada ini nih Busu, Mati Gaya dari Lesti, Malam Terakhir Via Valen, Pura-Pura Bahagia Cita-Citata, Adam Hawa, Fitri Tamara, Dunia Pasti Tersenyum Rita Tila, Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting, Seperti Mati Lampu Nasar, Cuma Kamu Nabila Sabi, Salmiati, Vildan. Yang mana
3: ya.
0: Busu?
3: Lesti ya, Lesti.
0: Lesti, okay. Mati Gaya, Lesti. Salam sepertinya buat siapa nih, Busu?
3: Supaya saya berkepan. Sago. Putal di Putal Jawa. Lerita. Reju. Adek Mesti. Adek Muda. Mawa. Mbak Nana. Mbak siapa nih? Munia.
0: Iya, Mbak Mia.
3: Munia. Makasih Munia.
0: Sama-sama Bu Sukutai, sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukutai. Kita sapa lagi kalau di belakang Bu Sukutai ini ada di jalur WhatsApp ya. Ada Bu Suwayu. Halo, Dedang Murian.
4: Waktunya dangdutan.
0: Waktunya tem dangdutan. Apa kabar kita Busu?
4: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Nih di LBS cuacanya panas kan Dik nih?
4: Panas mo.
0: Panas yo. Ini kayaknya rame sekali nih di belakangnya kita nih.
4: Anu boy, anak-anak TPA itu nah.
0: Oh, ngaji. Oh, anu kah? Wusu ayo sekalian jadi ustadnya kah?
4: Nanti mau ada ustadnya orang.
0: Oh, ada ustadnya. Kirain
4: iya.
0: Sekalian anu merangkap jadi ustad Wahyu tegak tuh leh.
4: Nanti leh.
0: Nanti yo.
4: Tugas kulen lagi mulai.
0: Oh, tugasnya lain lagi. Ternyata tugasnya merukiah loh.
4: Leh, ngerinya.
0: Leh, ngeri beneh.
4: Merukiah siapa? Merukiah kita kan?
0: Merukiah, ya Allah banyak setonnya kan. Astagfirullahaladzim.
4: Mbak Mia, siapa tahu kan jadi pelanggan pertama.
0: Waduh hai. Nanti dapat bintang berapa nih? Bintang 5. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Mau lagu apa nih ngomong-ngomong?
4: Lagu Nasar tadi aja.
0: Nasar?
4: Iya, seperti mati lampu. Iya, saya.
0: Ini ngomong-ngomong memang mati lampu nih di daerah ini Tenggarongan tadi, Busu.
4: Mah, mati lampu di sana.
0: Tapi baru aja nyala sih kata tadi ada Busu Misran, ada juga Busu Kutai jannya, baru nyala.
4: Di sini pernah mati lampu juga sampai setengah hari, hari itu
0: setengah hari.
4: Satu hari kayaknya.
0: Oh.
4: Dari pagi sampai jam ya jam 4-an gitu.
0: Kayaknya dulu pas zamannya Mbok Mie Halus tuh sering mati lampu kayak mantan. Di lama di jua, jarang-jarang sudah mati lampu.
4: Aneh itu Mbok ya. Anehnya itu adalah ketika penonton TV kan. Nonton TV nih. Terus tiba-tiba mati gitu kan. Nah, pasti yang disebut mati lampu, Mbok.
0: Oh iya,
4: kenapa padahal enggak? Yang mati kan bukan cuma lampu.
0: Ada listriknya ya. Kenapa ya?
4: Aku bayangin, Bo. TV kulkas, mesin cuci protes, Bo. Kenapa yang disebut lampu aja?
0: Sihan lampunya, aku lagi kita juga disalahkan.
4: Kita juga mati. Kenapa lampu yang disebut? Sihannya
0: kulkas. Sihan anu yang anu lampu jadi disalahkan lagi leh.
4: Alat-alat elektronik jadi hiri mulai.
0: Nah iya tuh.
4: Lampu main disebut.
0: Jari-jari
4: lampu aku gini mau. Namanya juga manusia. Kenapa kan?
0: Namanya juga namanya juga apa manusia? Kan lampu bukan manusia.
4: Bahasa emang aneh-aneh banyak. Obat racun nyamuk disebut obat nyamuk.
0: Oh iya juga. Padahal kan
4: aneh-aneh.
0: Padahal kan nyamuknya gak sakit ya musuh ya.
4: Ya itu, demam kayak aku kemarin. Iya dah, salamnya segalanya aja, sehat selalu, tetap semangat aja dalam aktivitas Mbok ya.
0: Siap.
4: Untuk Mbok Mianya, selamat bertugas aja, sehat selalu juga. Makasih juga waktunya Mbok Mia.
0: Sama-sama Busu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di Lubuk Sawah. Kita sapa lagi kurang dasar selebitan lingkak lagu yo. Ada siapa di ujung sini? Halo Denang Merian.
5: Halo Denang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu Mamat.
5: Lagu tadi ada Merda Tila, kata untuk tadi itu Mbok.
0: Lagu apa Busu?
5: Judul lagunya tuh Merda Tila, ada kah?
0: Tidak, adanya Malam Terakhir.
5: Oh udah Malam Terakhir aja Mbok.
0: Malam Terakhir aja ya.
5: Ramai kesahan Boy dengan Busu Dehem Mbok. Panjang kesahnya pokoknya.
0: Lagi di luar kah kita ke Busu?
5: Ya.
0: Lagi di luar kah kita sekarang nih?
5: Ini di luarnya di dapur, Mbok.
0: Oh, di dapur.
5: Apa namanya tuh sudah masak dan apa namanya? Nungguin presto tadinya, Mbok.
0: Apa masak di presto? Daging enggak, Busu?
5: Bebek itu kan kepalanya kan 6. Dagingnya dengan tulang tuh 2 kambing, Mbok. Sekitar mungkin tuh ada 40-an kilo tuh, Mbok, sudahnya, Mbok.
0: Beratnya, Busu?
5: Ya kan udah nurunkan anu ini kapal di minggu selamatan boy nambok si boy kenang kepala dan kenang kepala kan jadi saya presto semua jadi nyaman boy. Jaganya ampun saya mbok saya bagi ini ampun orang kan di nyaman boy.
0: Iya apa tadi kepala bembeknya bembehel tadi leh. Ngelihatnya ngeri juga nih Mbok Mia ngelihatnya.
5: Enggak saya berikan ke Busu syukur kah? Yang sebaiknya behel Mbok gigi kawat, bembek bergigi kawat boy.
0: Tuh Busu udah syukur nih, mondi beh anu, bembek bergigi kawat nih.
5: Busu Misran. Jadi itu mbok kebun bebek itu masih ada mbok anu pun saya itu mbok. Jadi itu yang saya anu jual juga mbok. 150 saya sebutin itu mbok masaknya itu mbok.
0: Oh, sudah dimasak 100 berapa busu?
5: Ya.
0: Sebuting sudah dimasak berapa?
5: Kalau di tempat kan 150 yang mentah, jadi jualnya 300.
0: Oh,
5: ya. Jadi buat catering, saya ngumpet di catering aja.
0: Iya.
5: Jadi berapa hari itu saya udah gue masak aja gawiannya, mau.
0: Iya tuh.
5: Tubuh nih mau bau bebek, mau. Iya, jadi ano susah hilangnya.
0: Masak bosu.
5: Iya, biarpun pakai pengharum boy, tetapnya mau hilang baunya.
0: Oh,
5: anu lengket baunya boy, tapi
0: lengket ya bos ya.
5: Perang musun di, nyaman, nyaman. Iya, pokoknya kambing tuh saya paling senang tuh bagian pipi.
0: Banyak dagingnya ya. Iya.
5: Lemak itu.
0: Lemak bos ya.
5: Lain, kalau lemak itu kan yang berminyak itu boy, ini kalau
0: nanti
5: saya ini kayak apa yo kenyal pokoknya mbok, nyaman tuh mbok.
0: Oh, teksturnya beda ya busu ya.
5: Iya.
0: Enggak
5: berikan busu misran aja dia mbok. Dipulahkan. Baiknya no apa apa namanya rajin tama di perempat mbok.
0: Nah, bejar
5: tuh. Rajin bekesahnya kan rajin bekesah tuh mbok.
0: Rajin bepantun juga busu yo.
5: Iya bepantun itu. Kan kan bepantun tuh mbok. Kadang-kadang pantunnya tuh walaupunnya digeliti oleh bela om woy.
0: Gawal sih lu pantun busu.
5: Apa lagi? Tuh, terima kasih Mbok Mia.
0: Sama-sama busu, Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, busu Mamat. Baru saja tamak ya kronisan. Kita nelingak lagi. Ini nih ada lagu dari Danang dengan Coba Buktikan.

0: musik joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Balik lagi di Dinang Marian, waktunya tamdang dang dangdutan. Tadi pas lagi mutar lagu, tadi ada yang mau gabung nih ke Rode sana, tapi di tak angkat ya karena lagi mutar lagu. Tadi Mbok Mia ya, lagu calon mantu idaman nih. Calon mantu idaman nih, tegak siapa ya? Mbok Mia juga ya calon mantu idaman juga sih sebenarnya. Pede banget. Nah, lanjut lagi nih ke Rode sana. Yoh, yang mau gabung dengan Mbok Mia tunggu ya, sambil Mbok Mia tunggu nih. Tadi masih seputar operasi Patuh 2026 nih yang digelar 8-21 Juni ini nih kalau di sana. Jadi salah satu fokus utama dari operasi ini adalah pelanggaran yang menghambat identifikasi kendaraan oleh kamera ETLA atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement nih, alias kamera tilang itu loh, tilang apa sih namanya? Tilang elektronik itu loh kalau di sana. Misalnya tegak plat nomor yang dicopot, kemudian dipasang, ditutup sebagian, dimodifikasi atau disamarkan dengan stiker maupun cat sehingga dapat terbaca kamera. Nah, selain itu petugas juga tetap akan menindak pelanggaran yang membahayakan keselamatan, tegak melawan arus, dan pelanggaran kasat mata lainnya. Jadi nih kronis sana, menurut melalui operasi Patuh 2026 nih, masyarakat ya diharapkan nih semakin sadar bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Yo, karena itu pastikan etam nih melengkapi nih surat-surat kendaraan, kemudian patuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm, dan helmnya tuh jangan lupa, jangan langsung disampirkan aja. Itu yang tali helmnya tuh, sabuk pengaman helmnya tuh juga dipasang kronis sana. Dan juga menggunakan sabuk penampang aman pada saat kita berada di dalam mobil. Jadi banyak benar nih kadang kronis sana nih yang pakai sabuk pengaman, biasanya cuma sopirnya aja di bagian kursi penumpangnya di sebelah sopir, kadang malas nih enggak usah pakai sabuk pengaman jadi kayak begah nih atau sesek nih. Nah, jangan kayak gitu kronis sana. Dibiasakan untuk menggunakan sabuk pengaman ya, baik pada saat kita menjadi pengendara atau drivernya, dan juga sebagai penumpangnya, karena keselamatan tuh tentunya dari kita sendiri nih. Jadi etam nih kalau bisa nih jadi pelopor keselamatan berlalu lintas demi perjalanan kita yang lebih aman dan juga nyaman. Di cuma buat kita nih, bagi seluruh pengguna jalan ya tentunya. Nah, jadi yang sering nih pakai helmnya enggak dikancingkan nih kaitannya, mulai sekarang dikancingkan yo. Atau yang lagi naik mobil, yang lagi di kursi penumpang, dipakai nih sabuk pengamannya. Ini susah kok, tinggal ditarik, taruh sudah selesai. Jadi demi keselamatan kita semua ya kurang dari sana. Dan tentunya ya kurang dari sana yang di perjalanan atau di mengangkut kendaraan pribadi kayak kendaraan roda 2, janganlah etam nih merokok pada saat di jalan, karena abunya nih bisa mengganggu nih kronis sana. Pun abunya terbang ke belakang terus kena ke mata pengendara lain kan bahaya. Jadi bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas nih. Jadi jangan merokok pada saat di perjalanannya kalau di sana. Pas lagi turun aja nih Bapak, mun bisa merokoknya di tempat yang disediakan untuk khusus tempat merokok. Jadi jangan di sembarang tempat juga ya teman merokoknya kalau di sana. Nah, itu dia. Jadi informasinya nih Mbok Mia kutip dari Instagramnya juga, dari Polantas Samarinda ya. Kalau di sana. Dan ini masih di Dendang Merian, masih di 16.38, kita ngelengkak lagu lagi nih. Ada lagu dari Lesti dengan Mati Gaya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Kurang di sana terasa nih waktunya sudah di penghujung ya. Nih udah di 16.47 nih. Mbak Mia mau undur diri dari ruang dengar kita segalanya kurang di sana. Tapi di Denang Marian aja. Setelah ini masih ketemu Mbak Mia lagi kok di Jelajah Nusantara. Kendia kita mau jalan-jalan kemana ya kurang di sana. Tetap pantengin terus di perempat RRI Samarinda ya. Terima kasih pada kurang di sana sudah bergabungan, sudah kirim-kirim salam, sudah request lagu, sudah silaturahmi. Semoga kita segalanya ya diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki, diberi umur yang panjang dan juga berkah, dan tentunya ya bisa kembali bersilaturahmi di perempat RRI Samarinda ya. Dan besoknya lagi ya karena di sana. Nah, tadi ingatin juga tadi tuh yang Mbak Mi bilang tadi tuh yang ada operasi patuh 2026 ya dari tanggal 8 sampai 21 Juni, jangan lupa. Yang belum dilengkapi kelengkapan kendaraan bermotornya segera dilengkapi yo. Jangan lupa bayar pajak tentunya perlu di sana ya. Tetap di RRI Pemas Marinda, suara budaya Nusantara. Kita nelingat nih lagu dari Via Valen dengan Malam Terakhir.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desana Ketua Umum KONI Kalimantan Timur terpilih periode 2026-2030 Andri Syahrum menargetkan Kaltim mampu menembus tiga besar pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Target tersebut disampaikan usai dirinya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov KONI Kaltim. Andri optimistis prestasi olahraga Kaltim dapat meningkat melalui pembinaan yang lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Kaltim akan memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan pelatih, serta membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta guna mendukung pembiayaan olahraga. Andri menilai potensi atlet Kaltim sangat besar sehingga dengan dukungan anggaran, fasilitas dan strategi yang tepat, Kaltim tidak hanya mampu bertahan di lima besar nasional tetapi juga bersaing meraih posisi tiga besar dalam PON mendatang.

0: Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Kronesena RRI Popas Marinda, balik lagi dengan Mbak Mia dalam program Jelajah Nusantara ya. Kronesena di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan merapat hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ya, di Jelajah Nusantara kita mau jalan-jalan nih Kronesena ke kebun teh terbesar di Indonesia yang tentunya wajib nih etam kunjungi. Mau etam mau jalan-jalan ya, karena Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia ya. Dan iklim tropis, tanah vulkanik yang subur, dan juga wilayah pegunungan yang luas nih menjadikan Indonesia sebagai tempat nih, berbagai daerah di Indonesia ini sangat cocok nih untuk budidaya tanaman teh. Jadi tidak mengherankan nih jika negara etam nih punya banyak benih perkebunan teh dengan area yang sangat luas. Dan beberapa kebun teh di Indonesia ini bahkan jarnya ya termasuk terbesar di Asia Tenggara. Jadi selain berfungsi sebagai pusat produksi teh berkualitas, kawasan perkebunan ini juga ya berkembang menjadi destinasi wisata alam yang tentunya populer ya. Jadi hamparan tanaman teh yang hijau, udara pegunungan yang sejuk, serta pemandangan alam yang luas ini menjadikan tempat-tempat ini sangat menarik untuk etam kunjungi. Nah, di mana aja nih Kronesena, kan dia akan Mbak Mia informasikan setelah kita nelinga lagu berikut ini.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
2: Tipe kedua, si komentator dadakan.
4: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
2: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
5: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
2: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
6: Messi, Angkara Messi.
7: Gol! Ayo satu lagi. Woy, jagoan gol.
2: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si.

Masih di kawasan Miami nomor 8 sama Rinda Kronis. Lanjut lagi kita di Jelajah Nusantara, tentunya masih di edisi wisata kebun teh yang ada di Indonesia ya Kronis. Yang pertama kita mau jalan-jalan dulu nih ke Jambi ya. Wadahnya Bu Suhamzah nih sama Mas Pujo nih. Ada kebun teh Kayu Aro yang ada di Kerinci, Jambi. Jadi ini adalah salah satu kebun teh terbesar di Indonesia dan bahkan juga sering disebut sebagai salah satu yang terluas di dunia. Luasnya itu sekitar 2.500 hektar dan berada di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut di kaki Gunung Kerinci yo. Didirikan pada tahun 1925 pada masa pemerintahan Hindia Belanda nih Kronesana. Sampai wayah ini masih aktif nih memproduksi teh hitam berkualitas tinggi yang diekspor ke berbagai negara. Jadi pemandangan di kawasan Kayu Aro ini sangat indah benih karena pengunjung dapat melihat hamparan kebun teh luas dengan latar belakang Gunung Kerinci yang megah yo. Dan selain menjadi pusat produksi teh, tempat ini juga populer sebagai destinasi wisata alam di Jambi. Udaranya akan sejuk cua karena berada di ketinggian ya kalau di sana. Dan tentunya panorama yang hijau ini membuat kawasan ini sangat cocok untuk kita bersantai dan berfoto. Kemudian kita beralih lagi ke nyebrang nih, kita ke Jawa Barat, tepatnya di Kebun Teh Ranca Bali yang ada di Bandung ya. Nah ini terletak di kawasan Ciwideuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perkebunan ini memiliki area yang sangat luas dan menjadi salah satu kawasan perkebunan teh terbesar di Pulau Jawa. Jadi landscape kebun teh di Ranca Bali ini terkenal dengan kontur perbukitan yang indah nih, serta pegunungan yang sejuk. Jadi banyak wisatawan juga datang ke kawasan ini untuk menikmati pemandangan alam sekaligus mengunjungi berbagai destinasi wisata populer di sekitarnya. Selain menikmati pemandangan yo di perkebunan teh tersebut, etam nih sebagai pengunjung juga bisa melihat langsung aktivitas para petani yang memanen daun teh. Jadi kehidupan perkebunan yang masih berlangsung hingga wayah nih bisa memberikan pengalaman wisata alam tentunya yang berbeda untuk kita semua yoh.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Buah bolok kerenesanak dari Amel dan Arbo. Kutai punya nih lagunya yo. Lagunya dimodifikasi jadi nyaman menghetam nelingan nih sore-sore. Sore-sore sambil jalan-jalan kerenesanak sambil pulang dari kantor, pulang dari sekolah, nelingan di mobil ya kan lagunya. Bikin semangat lagi nih tentunya. Lanjut lagi kita ke kerenesanak masih di kebun teh, wisata kebun teh di Indonesia yo. Ada kebun teh Pangalengan di Bandung Selatan, masih di kawasan Bandung Jua yo. Nah, ini kan di Pangalengan Bandung nih dikenal sebagai kawasan yang salah satu pusat produksi teh terbesar di Jawa Barat yo. Perkebunan teh di wilayah ini punya area yang sangat luas nih dan juga menjadi bagian penting dari industri teh di Indonesia. Hamparan tanaman teh di Pangalengan ini membentang di lereng perbukitan dengan panorama yang sangat indah. Udaranya yang sejuk, kemudian suasana pedesaan yang tenang menjadikan kawasan ini sangat cocok benih untuk etam wisata alam. Beberapa titik di kawasan ini juga terkenal sebagai lokasi fotografi ini kerenesanak karena menawarkan pemandangan landscape perkebunan yang luas dengan latar pegunungan. Kemudian di jauh dari situ yo, etam ke puncak Bogor ada namanya kebun teh Gunung Mas. Nah, di kebun teh Gunung Mas ini merupakan salah satu perkebunan teh terbesar dan paling terkenal di kawasan puncak Bogor. Makanya banyak orang nih jalan-jalan mau ke puncak Bogor, nah mau kebun teh tegak tuh ujarnya yo. Nah, jadi perkebunan ini dikelola oleh perusahaan perkebunan negara dan menjadi destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Lokasinya berada di jalur wisata puncak ini membuat kebun teh ini sangat mudah diakses oleh wisatawan dari Jakarta dan juga dari sekitarnya. Pengunjung ini dapat menikmati pemandangan hamparan kebun teh ini sambil berjalan santai di jalur perkebunan. Dan di kawasan ini juga menyediakan berbagai aktivitas wisata, tegak berkuda, kemudian berjalan di jalur perkebunan, serta menikmati panorama pegunungan yang indah. Pasti Etamnya pernah nih melihat ya di mungkin di televisi. Jadi sudah jalan-jalan naik kuda di kebun teh yang ada di puncak. Nah, tegak itu gambaran suasananya kronis sana yo. Dan yang terakhir ke Bandung lagi kita ya, bolak-balik dari Bogor, Bandung. Nah, kita ke Bandung ya, kronis sana ada kebun teh Malabar. Nih, kebun teh Malabar ini merupakan salah satu perkebunan teh bersejarah di Indonesia yang didirikan oleh Karel Albert Rudolf Bosca pada masa kolonial Belanda. Jadi perkebunan ini terletak di wilayah Bandung Selatan dan punya area yang sangat luas. Selain terkenal dengan produksi tehnya, kawasan Malabar ini juga punya nilai sejarah yang tinggi. Di kawasan ini ada rumah dan makam Bosca yang sekarang ini menjadi salah satu situs bersejarah yang ada di sana ya. Dan pemandangan di kebun teh Malabar ini sangat indah dengan kontur perbukitan yang hijau yang luas dan

Tempat ini juga sering dijadikan lokasi wisata alam dan fotografi. Nah, itu dia keren di sana. Yoh, wisata kebun teh di Indonesia yang terbesar di Indonesia yang bisa menjadi destinasi wisata kita. Sempat berkunjung kan banyak banget tadi di Jawa Barat ya. Sempat berkunjung, pingin sambil metik teh sambil menikmati suasana pemandangan yang hijau-hijau menyegarkan mata tentunya yo. Nah, kenapa sih kita harus pilih kebun teh misalnya kira-kira itu? Tentunya karena pemandangan alam yang luas, kemudian pegunungannya udaranya masih sejuk, suasananya juga tenang, dan juga spot fotografinya nih masih bagus benih nih keruannya sana. Nah, selain di kebun teh banyak juga nih wisata-wisata lain di sekitarnya situ. Misalnya di Bandung ada Kawah Putih, Ciwide, kemudian ada situ Patenggang, ada Taman Nasional Kerinci, Seblat yang ada di Jambi, kemudian Gunung Kerinci tentunya, dan Air Terjun Ciberem yang ada di dekat kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi ini hanya ke kebun teh, ya tam juga bisa berkeliling jalan-jalan ya ke wisata lainnya yang di sekitar situ nih kalau di sana. Nah, itu dia kalau di sana ya wisata kebun teh di Indonesia yang mengutip dari lamanya traveloka.com. Dan sekaligus mengakhiri di Jelajah Nusantara sore hari ini, kita ketemu lagi ke dia ya. Setelah ini kita ketemu di zona petang di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Pemat Samarinda.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Sektor Pariwisata Kota Samarinda menunjukkan tren positif pada April 2026 yang tercermin dari meningkatnya tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Berbintang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda, tingkat hunian Hotel Berbintang mencapai 59,85% maksud Mbok Mia ya, atau naik 10,17% dibandingkan Maret 2026. Peningkatan ini mengindikasikan bertambahnya aktivitas kunjungan wisata, perjalanan dinas, serta kegiatan bisnis di Kota Samarinda. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga mengalami kenaikan sebesar 6,40% dibandingkan April 2025. Selain itu, rata-rata lama menginap tamu hotel meningkat menjadi 1,49 hari. Kondisi ini dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah karena turut mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga jasa penyelenggaraan acara dan pertemuan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerawang dan Sana Ere di Perumpahan Samarinda. Kita ada di zona petang yo di pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Mbak Mia akan memberikan informasi ya di program zona petang ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya Kerawang dan Sana, dan kita akan lingkar kumandang azan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 18 lewat 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap nelingkar Perumpahan Ere di Samarinda.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kruandesana RRI Propa Samarinda, baru saja kita nelinga pemandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bomnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Kruandesana yang menjalankan.
2: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kronisena balik lagi di Zona Petang yang masih dengan Mbok Mia di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di Zona Petang, Mbok Mia akan menghadirkan informasi ya Kronisena. Informasi pertama nih, informasi seputar haji, info haji ya. Jadi cuaca panas Arab Saudi ini jadi perhatian pemulangan jemaah haji Kaltim ya Kronisena. Kondisi cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan menjelang pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur ke tanah air. Perbedaan suhu antara Arab Saudi dan Indonesia ini dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah, terutama yang lanjut usia dan jemaah dengan riwayat penyakit bawaan. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Suharto mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Ketua Kloter dan Tim Kesehatan di Arab Saudi untuk memastikan kondisi jemaah tetap stabil sebelum diterbangkan ke Indonesia. Menurut Sida, hingga wayahni kondisi jemaah kloter pertama yang dijadwalkan pulang melalui Debarkasi Balikpapan dalam keadaan sehat dan siap dipulangkan. Suharto menjelaskan cuaca panas di Arab Saudi selama musim haji tahun ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah, khususnya bagi lansia dengan riwayat hipertensi maupun gangguan jantung. Karena itu pemantauan kesehatan dilakukan secara intensif maksud Mbak Mia oleh petugas kesehatan haji sebelum jamaah dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Selain pemeriksaan kesehatan, PPIH juga memastikan proses kedatangan jemaah di Debarkasi Balikpapan nantinya berjalan cepat agar kondisi fisik jemaah tidak terlalu lama mengalami kelelahan setelah perjalanan panjang dari Arab Saudi. PPIH Debarkasi Balikpapan sendiri melayani kepulangan jamaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara pada musim haji 2026. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id. Dan kita nelinga lagi karena sana ada lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu Kutai dengan Tak Kusangka dari Rapidah.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Busu mbok berempat ere di Samarinda di terasa nih waktu sudah di penghujung yo kru di sana. Nih mbok mau undur diri dari ruang dengan kita segalanya kru di sana. Terima kasih sudah nelinga rangkaian Samarinda Merian sore hari ini dari pukul 15 tadi hingga wayah ini kru di sana. Yo setelah ini kita ketemu nanti sama Busu Fendi yang akan melanjutkan Mbok Mia nih dalam rangkaian Samarinda malam. Sekali lagi terima kasih sudah nelinga kru di sana. Yo selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kembali aktivitas kita segalanya. Selamat nelinga perompat RRI Samarinda Mbok Mia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Tetap nelinga perompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya,
2: yuk kita hemat listrik.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana,

Fulviana, maksud kami Ramadhania Agung Putri, berhasil mengukir prestasi gemilang dengan menyelesaikan studi sarjana kedokteran di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada usia yang sangat muda, yaitu 20 tahun, 4 bulan, dan 27 hari. Pada prosesi wisuda yang digelar 21 Mei 2026, ia tercatat sebagai wisudawan termuda terpaut jauh di bawah rata-rata usia lulusan sarjana hari itu yang berada di angka 22 tahun 6 bulan. Pencapaian ini diraih Fulviana berkat serangkaian jalan pintas pendidikan yang ia lalui sejak kecil. Ia sudah mulai menempuh pendidikan sekolah dasar sejak usia 5 tahun 8 bulan. Langkahnya semakin cepat ketika ia mengambil program akselerasi saat duduk di bangku SMP, sehingga mampu lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Alhasil, Fulviana sudah resmi menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau disingkat dengan FKKMK UGM saat dirinya baru menginjak usia 16 tahun 8 bulan. Meski terlihat mulus, perjalanan akademiknya penuh dengan tantangan. Di awal perkuliahan, Fulviana sempat merasa tertekan karena harus beradaptasi dengan ritme belajar kedokteran yang sangat padat dan cepat. Di sisi lain, sebagai remaja yang masih belia, ia harus meredam keinginannya untuk bermain demi fokus pada studi. Kunci keberhasilannya terletak pada konsistensi dan kemampuan memahami diri sendiri. Ia belajar mengenali kapan waktu terbaik untuk fokus belajar dan kapan harus beristirahat demi menghindari kejenuhan ekstrim. Melalui pengelolaan stres yang baik, Fulviana berhasil mengubah tekanan akademik menjadi motivasi hingga akhirnya siap melangkah ke fase profesi dokter 2 tahun lebih cepat dibandingkan teman sebayanya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Widih, jadi inget Daniel. Gimana sih Dul? Dapat Jainab, dapat Sarah juga.
4: Dapat restu dari babi kagak ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sana. Bu Supendi kembali hadir di hari terakhir Kerandeng Sana di pekan ini yo. Setelah Bu Supendi mengawali Kerandeng Sana di hari kelima Kemai, dan pada malam hari ini sudah berada di hari keenam Kerandeng Sana pada 4 Juni 2026 dalam sajian Samarinda Malam. Tentu Bu Supendi akan mengawali Kerandeng Sana hingga nanti merapat di jam 12 malam. Selain itu juga Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi Kerandeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng Sana nih yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, tanpa terkecuali karena Deng Sana yo yang tentunya telinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan App Store yang ada juga di iOS. Karena Deng Sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan nih, yaitu Bu Supendi akan mengawali Deng Sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi Bu Supendi akan menjanjikan berbagai informasi terkini Kerandeng Sana, tentunya agar tidak tertinggal informasi-informasi yang sedang hangat di tengah-tengah etam Kerandeng Sana. Namun karena sesaat lagi etam sudah akan nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, di jam 7.30 malam Kerandeng Sana etam nelinga dulu ada 3 lagu pop daerah Nusantara yang akan Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana. Yang sedang Deng Sana nelinga saat ini ada lagu dari Berau nih, ada Cadarila Musim Jara, dan selepas itu ada lagu dari Kutai Aku Menyanyi dari Aji Komara, serta Sapa dan Hurui lagu dari Kalimantan Tengah yang dinyanyikan oleh Noil.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.

0: Serandeng sanak sanyetan telinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
3: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh sobek yang takkan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
3: Oh iyo, pasal leh.
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini ada informasi Kerandeng Sana yang lagi ramai benih, yaitu dari Bapak Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa MBG diboleh jadi ajang untuk memperkaya diri. Kerandeng Sana, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat dengan SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis yang disingkat dengan MBG dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan Kerandeng Sana bahwa program tersebut boleh dijadikan sarana untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Menurut Presiden Kerandeng Sana, program MBG menjadi upaya strategis pemerintah agar memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup. Sebab itu ya, pelaksananya pun harus dijaga dengan baik dan bebas dari praktik penyimpangan. Presiden Prabowo menjelaskan program MBG hadir untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Presiden menyebut Kerandeng Sana bahwa masih terdapat wilayah dengan angka kekurangan gizi anak mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Menurut Presiden, kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan berisiko memicu stunting. Sebab itulah, pemerintah menempatkan program MBG sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Presiden menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperkuat. Presiden membuka kemungkinan keterlibatan lebih besar dari lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Presiden juga mengatakan Kerandeng Sana, pemerintah akan memberikan toleransi terhadap pihak yang menyalahgunakan anggaran atau merugikan masyarakat dalam pelaksanaan program MBG. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan para pelaksana MBG bahwa program tersebut adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Presiden meminta seluruh pihak menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun, Presiden juga turut menyampaikan apresiasi kepada para petugas dan mitra SPPG yang telah bekerja di berbagai daerah. Karena menurut Presiden, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh dedikasi dan komitmen para

Demikian Kerandeng Senaya untuk informasi seputar Presiden Etam nih, Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa MBGNDI boleh jadi ajang untuk memperkaya diri. Untuk informasinya Kerandeng Senaya bisa dikutip dari laman rri.co.id.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rounding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selepas ini koran Deng Sana, Bu Sufendi akan mengawani Deng Sana dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Sosial atau disingkat dengan Kemensos resmi membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K tahun 2026 untuk posisi guru dan tenaga kependidikan Tendik di sekolah rakyat. Total alokasi yang disediakan mencapai lebih dari 8.000 formasi. Merujuk pengumuman resmi instansi, rincian kuota lowongan yang diberikan terdiri dari jabatan fungsional guru sekolah rakyat sebanyak 3.053 formasi serta tenaga kependidikan atau Tendik sebanyak 5.127 formasi. Proses pendaftaran akan berlangsung secara daring selama 1 pekan mulai 8 hingga 14 Juni 2026 melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara atau disingkat dengan BKN di laman sscasn.bkn.go.id. Sesuai ketentuan, setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu formasi jabatan. Proses rekrutmen ini akan melewati 3 tahapan utama, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi menggunakan Computer Assisted Test atau disingkat dengan CAT, serta seleksi kompetensi tambahan atau disingkat dengan SKT. Adapun jadwal dan lini waktu lengkap pelaksanaan seleksi diantaranya, kegiatan seperti jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi akan dibuka pada 8 hingga 16 Juni, pengumuman hasil seleksi administrasi pada 17 Juni, masa sanggah dan jawab sanggah administrasi pada 18 hingga 19 Juni, pengumuman hasil administrasi pasca sanggah pada 19 hingga 20 Juni, penarikan data final dan penjadwalan CAT pada 21 hingga 23 Juni, pengumuman peserta waktu dan tempat CAT pada 24 hingga 25 Juni, pelaksanaan seleksi kompetensi pada 26 Juni hingga 5 Juli, pengolahan nilai seleksi kompetensi pada 6 hingga 8 Juli, serta pengumuman hasil kelulusan akhir pada 9 Juli. Tetap inilah Kabar Etam, demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krondeng Sana dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah dalam sajian Samarinda Malam, tentunya hingga nanti berapa di jam 8 malam, bukan jam 8 malam Krondeng Sana ya, jam 9 malam maksudnya Bu Sufendi. Ini Bu Sufendi nanti akan membahas seputar alat musik pada malam hari ini Krondeng Sana. Dan bagi Krondeng Sana yang lagi di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan Krondeng Sana yo. Karena kalau kita laju-laju nih, banyak sekali nih kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, yang selepas ini akan Bu Sufendi sampaikan tentunya. Namun sebelum itu Krondeng Sana yo, ini Bu Sufendi juga mendapatkan informasi ternyata dari PLN tadi Krondeng Sana yo. Mungkin bagi Krondeng Sana yang belum mengetahui informasinya, ternyata pada 4 Juni 2026 hari ini tadi PLN telah menurunkan lebih dari 15 personil gabungan untuk mempercepat penanganan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah tadi Krondeng Sana yo, akibat kendala di sisi pembangkit. Gangguan ini berdampak pada Polsek Anggana, Jalan Bayangkara, Jalan Mula Warman, Jalan Padat Karya, Jalan Mahakam, Jalan Cendana, Jalan Masjid, Jalan Sukalima, Desa Anggana, Jalan Pembangunan, Desa Sidomulyo, Jalan Sukalima, Jalan Kutai Lama, Desa Kutai Lama, Dilam Sentral, Handil Terusan, dan Desa Handil Terusan. Sebagai langkah percepatan, seluruh personil dikerahkan di berbagai titik untuk melakukan penelusuran penyebab serta pemulihan sistem secara menyeluruh. Namun Bu Sufendi diketahui apakah Krondeng Sana saat ini sudah aman untuk informasi listrik di daerah-daerah yang sudah Bu Sufendi sebutkan tadi ya Krondeng Sana. Tentu harapannya semoga sudah selesai sih hingga malam hari ini Krondeng Sana. Krondeng Sana, selain itu juga ini ada informasi laka lantas nih. Tadi pada 1 jam yang lalu informasinya baru diunggah, tapi kalau dilihat dari suasananya sih sepertinya ini menjelang maghrib Krondeng Sana ya, surup-surup kalau kata orang Jawa. Ini terjadi insiden laka lantas di kilometer 16 Lojanan Krondeng Sana ya. Sebentar, ini Bu Supendi mendapatkan, sebentar nih Bu Supendi mencari untuk informasi lengkapnya. Baik Krondeng Sana, ini untuk informasinya hanya disebutkan Jalan Soekarno-Hatta Poros Samarinda Balikpapan di sekitar kilometer 16 Lojanan. Kemudian sebentar, baik, ini mendapatkan informasi dari pihak keluarga yang komentar di akun Instagram Krondeng Sana yo, yang memberikan klarifikasi ternyata untuk kecelakaan yang terjadi ini antara motor dan motor Krondeng Sana. Semoga untuk korban ini cepat diberikan kesembuhan tentunya Krondeng Sana. Ini Bu Supendi tidak tahu nih untuk korbannya seperti apa informasinya terkini. Mudah-mudahan saja baik-baik saja Krondeng Sana yo. Jikapun misalkan terdapat kendala, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang cepat Krondeng Sana. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Nah, selain di kilometer 16 Lojanan, ternyata juga ada laka lantas Krondeng Sana pada meriang tadi menjelang maghrib, yaitu di kawasan Jalan Sultan Sulaiman Sambutan Samarinda. Dan ketika informasi ini telah diunggah, untuk ambulan telah berada di lokasi. Sama Krondeng Sana, Bu Supendi kutip juga dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Jadi hati-hati yo Krondeng Sana, di usah laju-laju. Yang penting etam ini bisa selamat sampai tempat tujuan, bisa ketemu dengan keluarga tentunya. Ini kalau Bu Supendi lihat di Jalan M. Yamin sendiri terpantau arus lalu lintasnya lancar Krondeng Sana. Namun mobilitas kendaraannya ini dalam kategori yang sedang Krondeng Sana yo. Tidak terlalu yang padat bener, tidak terlalu yang ramai bener, tapi tidak terlalu juga yang sepi-sepi bener nih. Jadi sedang-sedangan Krondeng Sana ya. Jadi bagi Krondeng Sana
yang hendak melintas di M Yamin silakan. Yang penting hati-hati, tidak usah terpancing buat laju-laju. Mentang-mentang nanti jalannya sepi, terpancing sama adrenalin buat laju-lajuan ya. Karena ini sana sebelum Eta membahas seputar tehian menjadi alat musik gesek khas Betawi yang lahir dari akulturasi, Eta menelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Rounding sana berbincang seputar Tehian menjadi alat musik gesek dari Betawi yang lahir dari akulturasi. Rounding sana sebenarnya ya, Tehian ini menjadi alat musik gesek tradisional khas Betawi yang lahir dari proses akulturasi budaya antara masyarakat Betawi dan Tionghoa. Terinspirasi dari alat musik asal Cina, yaitu erhu namanya yoh kerandesana, dan teh yan ini dibuat menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, diantaranya ada jati, kemudian sono keling hingga ulin untuk bagian badan dan ulirannya, serta bambu yang lentur sebagai alat penggeseknya. Tapi ada yang menarik karena senak dari alat musik yang satu ini. Ini memanfaatkan batok kelapa jenis kelapa puyuh yang berukuran kecil dan lonjong sebagai tabung resonansi untuk menghasilkan suara. Dengan menggunakan tangga nada diatonis, karena senak Tehian mampu menghasilkan nada-nada tinggi. Alat musik ini juga memiliki saudara dalam keluarganya yang dibedakan berdasarkan ukuran dan fungsinya, yaitu ada sukong, kongahyan, serta tehyan. Kalau sukong ini paling besar kerandesana dan fungsinya sebagai bass. Kalau kongahyan berukuran paling kecil untuk melodi. Kalau tehyan sendiri ini berukuran standar dan bertindak sebagai pengatur ritme. Memang dilihat kerandesana sejak abad ke-18, tehyan ini sudah akrab dimainkan dalam berbagai momen kehidupan masyarakat. Mulai dari pesta pernikahan hingga acara pemakaman. Bahkan hingga kini kerandesana, alat musik ini menjadi bagian penting yang menyamarakan berbagai kesenian tradisional Betawi. Di antaranya ada gambang kromong, tanjidor, lenong, bahkan pertunjukan ondel-ondel. Demikian Karanding Senayo pembahasan etam pada malam hari ini seputar alat musik tradisional Tehian. Menjadi alat musik gesek khas Betawi yang lahir dari akulturasi. Untuk informasinya Karanding Senayo busuk yang dikutip dari laman liputan6.com. Kerandeng Sana, selepas ini Bu Supendi akan mengawali Deng Sana dalam program Pantas Jawa. Bu Supendi tunggu ya kehadirannya pada malam hari ini. Barangkali ada lagu langgam baru Kerandeng Sana ya di program Pantas Jawa. Bila ingin bergabung bersama kami nanti boleh bergabung di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa nih Kerandeng Sana gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Etam telinga dulu lagu berikut ini, tak tinggalkan lagu dari Banjar yang dinyanyikan oleh Hadi Prada.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Perusahaan GEM kembali membuka pendaftaran beasiswa kerjasama Indonesia-Tiongkok 2026 untuk jenjang magister atau S2. Program hasil kolaborasi dengan LPDP dan Central Seoul University atau disingkat dengan CESU dibuka untuk memenuhi lonjakan kebutuhan tenaga ahli di sektor hilirisasi mineral, manufaktur teknologi tinggi, energi baru, dan perdagangan internasional. Asisten R&D Engineer GEM ITB CSU Joint Research Laboratory Anissa Putri menyatakan bahwa program ini bertujuan mencetak profesional Indonesia yang berdaya saing global dan mampu berkontribusi langsung pada industri nasional. Terdapat dua program studi strategis yang ditawarkan di CSU, yaitu Materials and Chemicals serta Applied Economics, International Economics and Trade. Kombinasi ini dirancang agar lulusan menguasai teknologi mutakhir sekaligus analisis ekonomi global. Sebagai pembekalan, para penerima beasiswa akan mengikuti Mandarin Camp selama 3 bulan untuk mempercepat adaptasi. Selain pendidikan akademik, peserta juga akan mendapatkan pengalaman kerja langsung melalui program magang industri selama 1 tahun di jaringan GEM Group. Program ini diprioritaskan bagi lulusan sarjana dari rumpun teknik dan sains yang relevan.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan sayap.

Yang ketiga ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna.

sampai 5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng sana sebelum Bu Sufendi mengawani deng sana dalam program Pantas Jawa. Etam telinga terlebih dahulu ada rekaman drama legenda dengan judul Legenda Putri Kemarau. Tetap bersama kami di RRI Perawas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang putri bernama

0: Kemarau ini sudah sangat lama kita rasakan. Segala cara sudah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Baginda Raja. Apa sebaiknya kita memanggil peramal sakti?
0: Untuk apa kita memanggilnya?
1: Mungkin saja dia memiliki cara agar kemarau ini cepat berakhir, Baginda.
0: Jika ini tidak berhasil, bagaimana?
1: Paling tidak, kita sudah berusaha, Baginda.
0: Aku sangat sedih dan putus asa melihat rakyatku menderita seperti ini.
1: Iya, Baginda Raja. Rakyat kita sudah mulai dilanda kelaparan.
0: Kalau begitu, besok kita akan menemui peramal sakti itu. Tapi di mana dia tinggal?
1: Menurut informasi, peramal itu tinggal di hutan, Raja.
0: Kalau begitu, siapkan pasukan untuk besok.

0: Maaf Baginda Raja, apa yang membuat Raja mau datang ke gubuk saya ini?
1: Rama, negeriku sedang dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, tanaman mati, ternak pun banyak yang mati. Bahkan rakyatku mulai kelaparan. Aku bingung harus berbuat apa. Tolonglah, jika kau punya petunjuk, katakanlah.
0: Mohon ampun, Baginda Raja. Hamba hanyalah seorang peramal. Hamba tidak berani mengatakannya. Mohon ampun, Baginda.
1: Katakan saja, peramal. Jangan takut. Apapun itu, aku tidak akan menghukummu.
0: Baiklah, Baginda Raja. Baginda, apa yang hamba lihat agak sulit untuk disampaikan.
1: Katakan saja, peramal.
0: Baik, Baginda, mohon ampun. Menurut penerawangan hamba, jalan keluar dari bencana ini ada di dalam mimpi putri Baginda.
1: Apa? Mimpi putriku? Bagaimana bisa?
0: Hamba juga tidak sepenuhnya memahami, Baginda. Namun itulah yang hamba lihat. Mimpi putri Baginda bukan sekedar bunga tidur, melainkan juga sebuah petunjuk.
1: Jika memang itu petunjuk, aku akan menanyakan langsung pada putriku.
0: Semoga saja itu menjadi jalan keluar, Baginda. Mohon ampun jika ramalan hamba keliru.
1: Baiklah. Terima kasih, peramal. Aku akan segera kembali ke istana.

0: Ayah menemui peramal. Lalu apa yang ia katakan tentang negeri kita?
1: Ia berkata, jawaban atas bencana ini akan datang melalui mimpimu, putriku.
0: Mimpi putri? Apa tidak salah, ayah?
1: Itulah yang peramal sampaikan. Ayah pun ragu. Tapi, apakah akhir-akhir ini kau pernah bermimpi sesuatu yang aneh?
0: Rasanya tidak, ayah. Namun mungkin sebaiknya kita tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa.

0: Ada apa putriku? Kamu lari-lari seperti ini.
1: Putri bermimpi ya.
0: Mimpi? Apa yang kau lihat putriku?
1: Putri bertemu dengan ibu ya.
0: Hah? Ibumu? Apa yang ibumu katakan nak?
1: Ibu bilang kemarau di negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban dengan menceburkan diri ke laut.
0: Jadi harus ada yang berkorban. Hanya itu yang disampaikan ibumu.
1: Iya ayah, hanya itu. Ayah, izinkan putri yang melakukannya.
0: Hah, putriku? Apa yang kau katakan? Kau tidak sedang bercanda, bukan?
1: Putri serius, ayah. Biarlah putri yang berkorban demi keselamatan negeri ini.
0: Tidak, putriku. Kau adalah satu-satunya yang ayah miliki. Ayah tidak sanggup kehilanganmu.
1: Tidak apa-apa, ayah. Jika dengan pengorbanan putri, rakyat bisa selamat, putri rela dan ikhlas.
0: Ayah tidak sanggup, nak. Sekarang tidak usah kamu pikirkan mimpi itu ya.

0: Putriku, apa yang kau lakukan?
1: Ayah, maafkan putri atas keputusan ini. Maafkan segala kesalahan putri selama ini.
0: Tidak, putriku. Kau tidak pernah bersalah. Justru ayah yang harus meminta maaf.
1: Sekarang, ayah harus ikhlas dengan kepergian putri. Selamat tinggal, ayah.

0: itu barusan. Putriku masih hidup, tapi tidak mungkin. Di sisi lain, aku bahagia melihat rakyatku sudah tidak dilanda kemarau. Tapi aku tetap saja sedih mengingat putriku. Apa sebaiknya aku pergi ke laut saja untuk sekedar mengobati rindu ini? Bukannya itu putriku? Iya, itu putriku. Aku tidak sedang bermimpi, kan?
1: Putriku, apakah itu kau?
2: Ayah!
0: Apa ini benar? Kau benar-benar putriku?
2: Iya, ayah. Putri masih hidup. Tuhan masih melindungi putri.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula dateng RRI Pro Sekawan geh. Kembali malih kali kula Mas Pendi dalam program Pantas Jawa. Dalu meniko hingga nanti merapat di jam 10:30 malam. Kagem sedulur-dulur kula, sederek-derek kula dateng RRI Pro Sekawan geh. Program dalu meniko disiarkan langsung dateng akun YouTube resmi kami RRI Samarinda. Kale laman Facebook kami datang perompat RRI Samarinda. Kale datang RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun saga ditingali melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh secara langsung melalui Play Store datang Android, kale App Store datang iOS. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalam menika sampun rawuh Mbah Sapar engkang dinten Kemis yang lalu mboten saged rawuh keranten Mbah Sapar tasik datang Jawi. Nah, dalam menika akan membahas seputar tradisi Suroan ge kagem sederek-derek kula datang RRI Pro Sekawan engkang badin derek mangke monggo saged menghubungi kula datang nomor 0541-7272656 kali nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan datang WhatsApp kami nggih datang nomor 0811-5819984. Kula langsung mawon nggih menyapa Mbah Sapar ingkang sampun rawuh datang studio RRI Pro Sekawan Samarinda. Assalamualaikum sugeng dalu Mbah Sapar.
1: Nggih, waalaikumsalam sugeng dalu Mas Pendi.
0: Alhamdulillah. Ketemu malih nggih Mbah dalu menika. Nggih,
1: alhamdulillah.
0: Pripun pawartosipun jenengan Mbah Sapar?
1: Nggih, angsal berkah pangestu panjenengan Mas Pendi. Kula sak keluargi pinaringan sehat wal afiat. Mboten wonten alangan robito menapa nggih. Nggih, kosa wangsul pun Mas Pendi, pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
0: Alhamdulillah Mbah Sapar, sae-sae mawon sak keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun menika suarane rodok brebek-brebek.
1: Brebek-brebek. Nggih. Lagi kenging plu nggih.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, Mas Pendi. Ing dalu menika acara pantas pesona antar komunitas Jawi nggih.
0: Nggih.
1: Sesarengan kalih perempat RRI Samarinda ingkang dipun giaraken wonten Jalan Pia Jalan
0: M Yamin
1: apa? M Yamin okay. Kota Samarinda.
0: Mas Sapar supe menika.
1: Supe padahal nembe seminggu nggih okay. Menan iki kok kados okay. Ora di supe Mas Pendi nggih. Konjo katur kagem bandemen perempat wonten pundi kemawon nggih. Kalau teraken sugeng dalu sugeng pepanggen malih nggih kalih kula dalam Mas Pendi ing dalem menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Lan ugi mboten supe konjo katur kagem sesepuh pinisepuh perempat RRI Samarinda nggih wonten pundi kemawon nggih khususipun konjo katur kagem Bu Wulan nggih sugeng dalu nggih wonten wonten Bang Ari Wardana nggih sugeng dalu wonten Bang Sapar Mbak Ira nggih ugi sedaya kemawon nggih sesepuh pinisepuh perempat RRI Samarinda mboten wonten supe ugi konjo katur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon ingkang nembe kemawon gabung kalih wonten perempat nggih kalau teraken sugeng dalu sugeng pepanggen malih kalih kula Mbah Sapar dalam Mas Pendi ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih nggih dipun digiaraken sesarengan kalih wontenipun perempat RRI Samarinda ing wonten frekuensi nggih 98,4 MHz nggih giaraken ingkang dipun giaraken wonten jalan M Yamin Kota Samarinda nggih nggih ing dalem menika temanipun adicara napa Mas
0: tradisi Suroan
1: tradisi nggih mboten lami lagi mungkin beberapa minggu ke depan
0: kali masih, minggu
1: oh kali minggu, okay, kali minggu ini menjelang bulan Suro nggih kata sangat Mas tradisi-tradisi bulan Suro adat Jawa
0: nggih kata sangat
1: nggih konjo katur kagem para pandemen perempat dari Samarinda ingkang badhe dari gabung kalau rantas nggih wonten 0541-7272-6565 lan ugi 0541-7361152 nggih Eh kados wonten ingkang badhe ndherekaken
0: langsung ditampi rumiyin nggih.
1: Tampi langkung rumiyin.
0: Anggih
1: sugeng dalu assalamualaikum.
2: Sugeng dalu assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Nyai.
1: Kados. Langsung niki nggih, wah.
2: Nggih. Pokoke pun kangen banget, Bang, ya.
0: Menika saking pusat menika A1.
1: Saking Bu Yuli Damanuri kados niki. Nggih, sugeng dalu Bu Yuli, pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
2: Nggih, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sae nggih, Bu Yuli.
2: Hai, sehat mangga.
1: Alhamdulillah sehat kados swantene. Wah renyah ini yang jelas sehat walafiat ya Mas Beni.
2: Leres.
1: Nggih, Bu Yuli ing dalem menika temanipun soroan.
2: Soroan.
1: Kata sangen nggih, tradisi-tradisi Jawi. Nggih,
2: nek Jawi niku kata sangen.
1: Pas soroan niku napa kemawon nggih Bu Yuli nggih. Tradisi-tradisi soroan niku.
2: Nah, yang Jawi niku nggih selain weton. Tiap malam Jumat niku selamatan teng pertelon.
1: Teng pertelon pertigaan jalan ngeten
2: niku. Pertigaan niku.
1: Mboten perapatan
2: ugi nggih. Perapatan nggih saged, pertelon nggih saged.
1: Napa ugi teng punden-punden ngeten niku?
2: Mboten nate mriki mboten.
1: Teng perapatan nggih. Kirim doa selamat nggih.
2: Nggih tolak balak.
1: Lah niku sing dipersiapkan napa nggih? Tumpengan
2: kaleman nggih antos sing beto tumpeng nggih antos sing beto palawija nggih antos sing beto jajanan terserah sing beto.
1: Oh sing terserah niku terserah mawon nggih mboten wonten ibarate khusus misalipun wah harus bawa ingkung atau harus
2: ngaten nate mriki.
1: Harus bawa sego bucu napa sego
0: sebuah segeri
2: aturan sih pasti niku anu Palawija
1: Mbak. Palawija Palawija apa mawon Palawija niku
2: nggih kados nek teng Jawa nggih anten gembili anten garut anten uwi anten ganyong anten ubi anten singkong ngoten niku kan Palawija
1: jenis-jenis Palawija niku nggih
2: pendem Palawija pendem
1: niku digoreng napa digodhog napa dinapa-napa nggih
2: terserah.
1: Oh terserah nggih. Wah tradisi salah satu tradisi niku nggih Bu pas suroan
2: malam Jumat
1: niku intine nggih doa bersama ngoten niku nggih
2: doa tolak balak lah
1: tolak balak tiap malam Jumat niku nggih
2: ngantos sebulan.
0: Oh, sebulanan nggih Bu Yuli.
1: Sebulan penuh tiap malam
2: Jumat. Maksud e kan ngeten lho. Tiap malam Jumat.
1: Nggih. Okay.
2: Lah sebulan niku wonten pinten Jumat? Ngeten lho, Mbak.
0: Nggih, biasane kan wonten sekawan.
1: Sekawan nggih malam Jumat. Kados ngaten iki nggih malam Jumat nggih.
2: Nggih, malam Jumat ngaten iki. Mangke. Ambil
1: selamatan
2: gak ada sing beto jajanan
1: gak ada sing beto wonten jajan pasar ngoten niku nggih
2: nggih
1: wonten wah
2: pokoke tergantung sing beto ngoten mawon
1: tergantung sing beto
2: napa ne beto dilarang harus pokoknya bawa ini mboten terserah
1: berarti bebas mawon nggih petane menapa sing penting
2: kan ngumpul
1: penting intine ngumpul doa bareng ngoten niku nggih
0: Bu Yuli derek tangklet kula.
2: Nggih, Mas.
0: Kula kan mau mireng. Wonten selamatan dateng pertelon. Hakikate napa, Bu Yuli?
2: Lah niku tolak balak niku. Tolak balak niku.
0: Mboten maksud-maksud kula kok pas teng pertelonan niku wonten napa?
2: Ngapunten.
0: Oh.
2: Kula nggih
1: mboten genah nggih. Jelas ngaten, Mas.
2: Dari dulu pripun
0: Mas sabar. Oh, nggih.
1: Pertelon niku kan atau perapatan niku kan segala penjuru arah saking lor kidul lor kidul wetan kulon berarti doane kan nak
2: tebih kali perapatan kan pertelon Mas Dendi.
1: Oh nggih segala jurusan
0: segala penjuru arah
1: segala penjuru arah
0: dijauhkan dari bala ngoten nggih
2: pokoknya ibaratnya doa kersane selamat ngoten lah
1: nggih mboten wonten bubur suro ngoten niku nggih
2: nek nggih, nek kula kan mboten nanten, Mbak.
1: Oh, mboten nggih. Adat Jawi mboten wonten bubur suro nggih. Berarti nggih Palawija ngaten niku nggih.
2: Kecuali niku kecuali wetonan, Mbak.
1: Oh. Nggih wonten tradisi wetonan tiap suro niku nggih wonten nggih.
2: Nek saged malah rasulan, Mbak.
1: Oh, rasulan.
2: Nek wonten jamane.
3: Ros.
2: Niku
3: berarti Rasulan niku napa, Bu?
2: Dalam?
3: Rasulan niku napa?
2: Rasulan niku nggih, selamatan mangke ke gurih niku.
3: Segeuduk. Ingkung ngaten niku nggih. Oh, niku Rasulan. Rasulan nami niki.
0: Rasulan. Bu Yuli, jenengan napa ngertos Leduk Suro?
2: Nak tenggene kula mboten enten.
3: Oh, teng Jawi niki anak adat Jawi.
2: Enten niku teng Jogja niku.
0: Leduk Suro nggih.
2: Nggih, tebih kali jene kula.
3: Bu Yuli niki saking daerah kawasan Grobogan nggih. Bloron, Bloron apa Grobogan?
2: Grobogan, Mbak.
3: Weh, neng Bloro kali Grobogan mboten benten hampir sama tradisi-tradisi. Soale nggih, celak nggih, nggih Bu nggih.
2: Celak, Nak. Loro kan terlak kali Grobogan.
3: Ibu. Nggih, Bu Yuli sampun nderek gabung nggih. Salajeng pun monggo wedal kunjuk atur kagem panjenengan. Badhe kinten-kinten salam kagem sinten.
2: Salame wonten Bunda Elsa nggih. Sugeng dalu.
3: Ha nggih.
2: Niki pun pencet-pencet niki.
3: Pun pencet-pencet nggih.
2: Nggih. Ajeng nderek gabungan kan?
3: Oke,
2: wanten Mbah Kola, kalian Naila, juga Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
2: Terus Bunda Nana, ya.
3: Bunda Nana, Sugeng Dalu.
2: Wanten Male. Mbak Reni, ya, Sugeng Dalu.
3: Mbak Reni.
2: Oke, wanten Mas Mamat, ya.
3: Mas Mamat.
2: Biasa monitor lho, Mbak Anu Mas Pendi.
0: Oke, leres, leres Bu Yuli.
2: Pun monitor.
0: Dereng. Dereng, oh, dereng wonten info ne menika.
2: De minggu nika kabeh ketinggalan.
0: Oh, kok saged Bu Yuli? Napa sanjang?
2: Kabeh komen.
0: Pripun-pripun?
2: Komen waktu sing dalu nika, anu dalune. Mbok kenapa Mbok Yuli anu suruh nyanyi itu? Oh, lah ketinggalan aku mana nek sini ya kelangatan.
0: Nggih.
2: Oh, sudah malam kok.
0: Nggih.
3: Sing jelas Bu Yuli niki suwantene ingkang dipun rantos kalih para kadang pandem nang perempat nggih. Wah. Jan suwantene jan.
2: Biasa mawon, Mbak. Wong suwantene mawon kados napa?
3: Suwantene itu ditunggu-tunggu ngaten Mas Pedi.
0: Nggih. Lek wonten Bu Bunda Elsa nggih paling duet.
2: Nggih. Nek mbake hobi dangdut.
0: Nggih.
2: Jawabane nggih saged.
0: Nggih.
2: Cuman hobi mbek dangdut.
0: Ya Mbak dangdut mboten okay. Langgaman.
2: Jarang, langgam itu jarang ya Mbak.
3: Bunda Elsa.
0: Nggih, Bunda Elsa.
3: Goyang dangdut berarti.
2: Nggih, ratu dangdut niku.
3: Nggih.
2: Nggih, wonten malih kula teruske nggih salame.
3: Nggih, semoga
2: wonten Pak Dian, wonten Mas Andi, wonten Mbak Yupainem.
3: Nggih.
2: Terus Sugeng Dalu mawon. Iwanten.
3: Sinten malih.
2: Niki Pak Umpluk.
3: Pak Umpluk.
2: Lha aku mboten swanten iki kok
3: nggih. Pak Umpluk. Pak Umpluk. Nggih.
2: Mugi-mugi sehat mawon nggih.
0: Amin.
2: Iwanten Mbah Kromo.
3: Nggih,
2: Sugeng Dalu. Nggih, wonten Bunda Eka nggih.
3: Nggih.
2: Ayo Bunda Eka mlebet Bunda.
3: Bunda Eka. Nggih, wau pikantuk salam saking
2: saking pundi, Mbak?
3: Mama Erna. Mama Erna saking Biawan.
2: Oh nggih Mama Erna Sugeng Dalu, Mak Erna.
3: Manto terus niku, Bu. Mama Erna niku wonten kawasan Biawan Gang Sekolahan.
2: Oh, ngaten.
3: Nggih wonten celak sekolahan.
2: Sugeng Dalu mawon, monggo derek gabungan Mama Erna.
3: Nggih,
2: Sugeng Dalu. Ampun mireket, Kak. Kersane kenal kan
3: setyo jane. Setyo tuhu sangat niki.
2: Lah nggih setyo tuhu nek mung ngrungokno tok ya. Nggih Mas.
3: Nggih.
2: Ditakno suarane cek krungu makar iki. Manu sing teng Damanuri nika.
3: Nggih.
2: Nggih wonten.
3: Sinten?
2: Kita meleng nggih, Mbah. Pokoknya
3: sedaya mawon dibongkoke mawon.
2: Nggih. Kadosan kancane kersane saged dom lebet.
3: Napa?
2: Kula nggih matur suwun medali nggih, Mak Mbah.
3: Perdana niki langsung Bu Yuli nggih.
2: Nggih.
3: Nggih.
2: Kersane mboten ketinggalan.
0: Nggih, Bu Yuli jenengan wau napa sampun mireng?
2: Mireng napa, Mas?
0: Langgam saking Bu Wulan wonten jaranan.
2: Asih jaranan niku Sembari bubulan kan?
0: Oke, saking bubulan wau.
3: Jaranan mangan beling pari.
2: Yen. Oh, niku wau.
3: Oh. Niki sampun kathah.
2: Nganggo klambi abang. Monggo. Itu andate nenggang papa gedeng. Niku wae.
0: Monggo, monggo Bu Yuli njenengan. Njenengan lanjut akan.
2: Enggak ah. Disenengane Bu Siti.
3: Niki nggih Bu Siti nggih kadose nggih.
2: Nyimak.
3: Niki selalu menyimak panjenengane. Napa ten
2: tembange malih ka Mas Wendi sing tepiku.
0: Nang mriki saking sinten?
2: Bu Siti.
0: Saking Bu Wulan tasik wonten waya sore kalih jaranan niku wau.
2: Oh, niku wau.
3: Oke, tepetaken nggih.
2: Oh, dereng
0: anu sampun
3: nggih. Numpak papa gedang wau ngene wah kula kula ta.
2: Wong wis tuwa dadak.
0: Tasik-tasik dereng persiapan nggih.
3: Dereng persiapan. Mangke diapalke.
2: Dereng apal lae.
3: Oke, langsung anu di timbrung
2: kemawon. Sang anu sagete.
0: Nggih.
2: Loncat-loncat.
0: Bu Yuli menika wonten lagu engkang
2: apa niku?
0: Baru wonten wanita utama saking Waljinah.
3: Wanita utama.
0: Wonten Putri Mataram saking Bu Waljinah.
3: Waljinah.
2: Sedaya Waljinah berarti nih.
0: Wonten juga yen ing tawang ana lintang nggih wonten.
2: Bu Waljinah iki.
0: Dalam dalam
2: Bu Waljinah juga sing nyanyi.
0: Bukan, Mbak. Bukan Bu Yuli.
2: Oh.
3: Yen ing tawang ana lintang.
2: Wah. Terus?
3: Kangen. Cah Ayu.

0: Dengan sambar, Mbok Yuli.
1: Malang meka dengan kaca. Ayo ya.
2: Sontakon war tani rati kerendahan nih Bu.
1: Betul apa?
2: Wah, buat tenun tu. Nih soalnya.
1: Kekalkan DN.
2: Monggo, tipe Bu Yuli mawon.
1: Napa ni? Lagu lagi lali.
2: Janji,
1: kueling. Cuma.

0: Monggo, lajengaken terus.
1: Kang Mas Sing Sun Pre Sopo

0: Jan Tribun Ospendi
1: ya yang kulo malah hampir keturun wau.
0: Berarti niki langsung mawon nangke nyening tawanonyo lintang mawon
2: nggih Mbak yen puteraken niku mawon Mbak
1: nggih
2: sing buat Bapak
0: niki wau tembangnya spesial kagem sinten Bu Yuli
2: kagem sedaya pandemen perompat terutami

0: Banyuwangi, kabupaten berjuluk Sunrise of Java ini punya beragam daya tarik wisata yang menarik bagi wisatawan. Salah satunya adalah ritual kebo-keboan. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Banyuwangi. Tujuannya untuk meminta hujan ketika musim kemarau tiba. Beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anggitasi sesarengan perempat RRI Samarinda, Radio Budaya Nusantara ingkang dipun giaraken wonten jalan M. Yamin, Kota Samarinda nggih Mas Pendi nggih. Ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Sesarengan kali kula Mbah Sapardala Mas Pendi ingkang jejban ngantos paripurnane adicara mangke. Nggih sampun dirigabung wau sampun Bu Yuli, sampun dirigabung lan ugi tambahipun sampun kelotraken nggih menika yen ing tawang ana lintang kalajengan napa was
1: wonten saking Mbok Waljinah wanita utama
0: nggih okay. Mugi-mugi langgam mau dados kangge pangripur sawentawis ing dalem menika nggih tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara lan ugi Mbok Supe Mbok pilih para kadang kepengin diregabung tasih kelorantos nggih wonten 0541 727 2656 lan ugi wonten WhatsApp nggih di 0811 5819 984 lan ugi giaran ing dalem menika saged dipun pirsani wonten kanal YouTube RRI Samarinda nggih Mas nggih. Lagi mbok pilih para kadang mungkin kepingin medhangetaken wonten radio digital nggih wonten nggih.
1: Nggih RRI digital.
0: RRI digital perempat RRI Samarinda lan ugi saged melalui EBI nggih. RRI Samarinda nggih. Kanca katur kagem para kadang panemen perempat RRI Samarinda tema ing dal menika nggih menika suruhan nggih. Mau sampun dipun jelasan dening panjenenganipun Yuli nggih. Adat suruhan nggih selamatan wonten pertelon wae nggih.
1: Nggih wonten dateng pertelonan.
0: Pertelon nggih ini salah satu adat Jawi nggih. Saking daerah Grobogan wae nggih. Adat pertelon tiap malam Jumat ngumpul betul Polowijo masakan Polowijo wonten singkong wonten gembili wonten uwi kebaya jenis-jenis Polowijo
1: nggih menika Mbah kalau datang daerah Ponorogo nggih wonten tradisi grebek suro
0: nggih
1: jenengan apa ngertos Mbah Sapar
0: kadose grebek suro daerah Ponorogo nggih Mas. Nggih.
1: Menika
0: wonten napa maun nggih.
1: Nggih, menika wonten pertunjukan reok, pagelaran pusaka, bedol pusaka kalih ziarah makam. Biasane menika jamasan pusaka atau ritual membersihkan benda pusaka digelar pada malam satu suro nyambah.
0: Oh, wonten biasane pun tradisi-tradisi Jawa kan
1: nggih.
0: Wonten jamasan.
1: Nggih, jamasan keris. Jamasan
0: keris. Nggih, wonten kawasan Jogja nggih wonten.
1: Nggih.
0: Yang jelas
1: tapi kadose rata-rata nggih.
0: Rata-rata
1: jamasan wonten, keris nggih.
0: Jamasan keris wonten sing malam Jumat Legi. Niku jamasan keris niku
1: sing
0: jelas para sesepuh tiang Jawa niku kan banyak nggadahi kata nggadahi jenis-jenis pusaka terutama pusaka keris nih Mas ya jelas tiap malam suro atau mungkin malam Jumat di bulan suro nih itu salah satunya tradisi nyuci keris
1: wonten ingkang menarik menika Mbah
0: napa
1: waktu kula ningali dateng TikTok
0: nggih
1: wonten daerah
0: Bundi,
1: Solo napa Jogja nggih pas malam satu suruhan menika kiambake sedanten diem boten ngobrol
0: berarti bisu
1: nggih
0: bisu.
1: Tapi tradisinya nggih kula mboten semerap asmone nopo.
0: Kados e kula dereng anu niku.
1: Sambil pawai begitu Mbah, tapi enggak ada ngobrol sama sekali.
0: Oh, pawai bisu
1: nggih. Kalau mboten kelintu muteri kraton
0: niku.
1: Nggih, nopo Surakarta nopo Jogja?
0: Oh, daerah Jogja niku.
1: Supe kula, daerah Jogja nggih.
0: Sing jelas bisu niku kan ibaratnya kayak ndak bicara gitu Mas ya.
1: Gileres.
0: Jadi keliling keliling kraton, kayaknya keliling kraton itu memang pernah dengar itu mas ya. Dan juga banyak sekali mas tradisi-tradisi soronan itu, kayak misalnya ada di Jawa itu tiap malam malam Jumat Legi ya, ada mandi-mandi di daerah Grobogan juga ada itu.
1: Mandi nopo niku mbah?
0: Mandi malam-malam malam, tapi malam-malam Jumat apa ya itu ya, di Sendang Cohyo mbah.
1: Nopo nopo damel kembang, kembang tujuh rupa. Enggak,
0: itu kan ten. Ada suatu sendang di sana.
1: Nggih.
0: Jadi rame-rame tiap malam Jumat apa di bulan Suro itu. Kayaknya malam Jumat Legi kayaknya. Nah, itu banyak masyarakat di sekitarannya itu tengah malam datang. Bahkan di situ ada kayak ada keseniannya tradisional seperti kayak kayak jaranan, kayak wayangan. Dan intinya itu masyarakat di sekitar sendang itu yaitu mandi di Sendang Cahyo namanya di daerah Grobogan. Itu menurut legenda siapa yang mandi itu bisa awet muda mas.
1: Oh, leres mbah.
0: Iya. Misalnya
1: lupa langsung kulo berangkat mawon teng mereka
0: itu awet muda. Bahkan misalnya yang cewek tambah cantik. Yang cowok tambah ganteng gitu.
1: Nopo wonten legenda airnya itu air suci atau air
0: namanya peripun, Sendang bah? Cahaya. Sendang Cahyo itu sendang cahaya. Yang bercahaya berarti kalau mandi di situ muka kita bisa bercahaya, bisa tambah muda gitu.
1: Nggih.
0: Kunjuk atur kagem para kadang pandemen perempat ingkang badhe ngegabung tasih kerantos nggih.
1: Menika wonten ingkang gabungan mbah datang pesan singkat di WhatsApp.
0: Napa?
1: Saking Pak D Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan budayakan salam. Tembangnya ikutan aja untuk Mas Fendi dan Mbak Sapar. Terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Oke, wonten ingkang badhe nderek Mbak Sapar saking Bu Reni.
0: Bu Rendi.
1: Bu Reni.
0: Bu Reni.
1: Kadosem pun terputus.
0: Oh, nggih. Kadosem wonten ingkang badhe nderek gabung dipun tampi langsung mawon.
1: Sing pundi nggih? Oh, nggih. Sampun monggo.
0: Nggih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng malam, sugeng bila ketaken rungokno senambi minum kopi, senambi leye-leye.
1: Mbak Sapar ngertos.
0: Niki saking pundi ya, Mas ya?
2: Waduh.
1: Masih lupa nih.
2: Asing lagi, Mbak Sapar.
0: Saking pundi
2: yang paling
0: niki.
2: Ganteng. Yang kumisnya baplang tebal kayak Anton Sujarwo.
0: Saking pundi Mas Bedi nih?
1: Kampung Jawa.
0: Oh, saking Kampung Jawa. Bang Mamat ya?
1: Nggih, leres.
0: Nggih, sugeng dalu Bang Mamat, selamat malam. Pripun kabaripun panjenengan ing dalem menika?
2: Yang cerita dengan ini ya. Mbak Yuli binti Ma'ruf. Sudah masuk kah?
1: Sudah tadi.
0: Perdana, wow.
2: Oh, enggak dengar. Saya nih hari ini 6 kali lewat RRI itu. Terakhir nih tadi sebentar. Saya ngelirik kan, wah ada motornya no. Mas Pendi.
1: Saya tahu. Ngelihat aja.
0: Iya. Kenapa tadi enggak mampir nggih, Mas Muhammad ya?
2: Mau buru-buru soalnya.
1: Takut disuruh nembang nanti Mbak Sapar.
2: Enggak. Soalnya kan anak-anak ini tak suruh preston atau kepala kambing kan. Nah, takut kelewatan. Jadi kita bilang kan 30 menit aja. Kalau lebih dari itu nanti anu dia apa lembek betul.
1: Kemarin Bang Mamat ini dapat pesanan Mbak Sapar.
0: Pesanan.
2: Masih ini 6 kepala kambing kan.
1: Oh, nambah lagi nih berarti Bang Mamat.
2: Iya. Nambah lagi.
1: Beh.
2: Jadi orang kok sekarang kok tenang makan kambing ya?
1: Kepalanya. Ya?
0: Kepalanya.
2: Enggak, badannya juga.
1: Oh, badannya kambing, juga. Itu.
2: Kolesterol kan ya no, rendah, low. Kalau sapi kan beda kan.
1: Betul.
2: Nah, jadi orang selama makan kambing enak tuhnya. Ya enak aja kalau dikasih garam. Kalau dikasih garam enak-enak.
1: Ya
2: kan?
0: Niki
2: apa
0: kan
2: ini tema?
0: Tema yang dalu meniko kan suruan. Suruan. Mas
2: oh, Suro.
0: Bulan Suro. Kan
2: kapan bulan Suro nih?
0: Ini kan banyak-banyak tradisi Mas Mamat, ya, seperti jamas keris, grebek suro, mungkin ada acara-acara tertentu Mas Pendinggi.
1: Kalau ya, satu suronya nih Bang Mamat 2 minggu lagi nih.
2: Iya, memang betul. Jadi ada teman, kerisnya kan banyak tuh. Malam Jumat yang lalu, Mat, aku mau mandikan kerisnya suro nanti. Kita bilang, kenapa dimandikan? Memang harus kayak gitu, tanya. Oh, jadi tak lihatkan, nanti tak lihat dia mandikan itu pakai apa? Katanya pakai kembang-kembang, katanya.
0: Iya, pakai itu jeruk. Pakai jeruk, pakai air kelapa. Ya, air kelapa. Ada buah-buah apa ya? Buah mengkudu. Itu jadi satu.
2: Oh,
0: ya.
2: Jadi tak bilang kan, kalau membersihkan keris, kan air kelapa, ya kan? Nanti kalau saya hadir, belikan dong kelapa dua.
1: Satu buat keris, satunya buat Bang Maman gitu.
2: Iya, kue-kuenya. Nah, jadi katanya sakral gitu, mandi-mandikan keris tuh. Jadi kalau di sini kan orang-orang
0: itu ada mantra khususnya Mas ya.
2: Iya. Tapi khusus. Ini bukan orang Jawa, orang Banjar malah dia.
0: Orang Banjar ya.
1: Oh, orang Banjar juga ada nih Bang Mamat.
2: Iya, jadi keris tuh tak lihat itu macam-macam keris. Ada yang ukir 9, ada yang ukir 6.
0: Itu namanya lok 9. Iya,
2: kalau orang Jawa kan kelok 9.
0: Lok 9, lok 7.
2: Jadi kalau di Kalimantan Timur ini, Kalimantan Selatan ini ya, keris itu keris sempana dengan belitung. Namanya itu ada dua macam itu. Jadi dia kayaknya bentuknya tuh kayak semar gitu. Kita lihat tuh.
0: Itu bisa semar dodok, semar mesem.
2: Oh, jadi kan sebenarnya kan lebih tahu kan. Jadi keris itu. Nah, tapi ya keris itu ya jangan sampai melupakan sejarah gitu loh.
0: Betul.
2: Karena keris ini kan dari Indonesia. Nanti kalau kita tidak lestarikan, keris itu nanti diakui orang sebelah kan. Ya tuh, iya enggak Mas Sabar.
0: Iya, siap.
2: Mas Pendi kan ya, seperti itu kan. Jadi harus dirawat betul-betul.
0: Keris adalah salah satu warisan budaya yang dimiliki Indonesia.
2: Jadi kalau di Jawa itu kan macam-macam model keris. Tapi jangan heran juga kayak di Sumatera sama di Madura itu ada juga keris tuh.
0: Ada ya.
2: Tapi kerisnya saya enggak tahu kalau di Madura tuh. Padahal kan saya kan memang dari Madura sebenarnya. Cuman tapi apa sih itu?
0: Kalau di Madura tuh celurit ya?
2: Ya celurit dia.
0: Celurit.
2: Tapi keris ada juga Mas apa?
0: Keris ada juga
2: keris
0: ya?
2: Keris itu ada. Karena ponan istri kan waktu itu dipajang kerisnya bagus-bagus. Nah jadi senang melihat keris. Ya kalau keris manto lain lagi.
0: Keris apa?
2: Keris manto.
1: Keris manto. Itu kalau itu nama orang itu Bang Mamat.
2: Ya, Keris manto kan teman-teman saya. Lagunya putar aja ya,
1: Mbak. Siap.
2: Kapar, Mas Wendy, Mbak monitor nanti.
1: Lagunya tadi, apa ya? Tadi sudah ada lagu yang dinyanyikan dari Bu Yuli tadi Bang Mamat buat sampean.
2: Enggak lupa nembang. Dan saya tadi itu HP Android saya ketinggalan.
1: Oh, ketinggalan.
2: Jadi lupa bawa HP ya. Bukan HP.
1: Apa itu
2: istri
1: jadi?
2: Istri muda itu kayak HP gitu loh. Kalau kita ketinggalan HP, mengalahkan istri muda kan gitu ya. Ada Bang Mak Busu Pendi, Mas Pendi dengan Mas Sapar ya.
1: Ya
2: semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Mamat ya, saking kampung Jawa. Kayaknya juga paham keris-keris ya. Kayaknya dicuci ada lok-loknya itu. Kalau Bang Mamat tadi kan ukir. Ya jelas kalau keris itu lok songo, lok pitu. Ya jelas pakai lok-lok gitu. Nggih. Kok juga kantor kagem Bang Mamat wonten Kampung Jawi nggih. Sampun dari gabungan regangan ati coreng dalem menika nggih konjuk atur kagem Bang Mamat matur suwun nggih. Sampun dari regangan ati coreng dalem menika nggih menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Sesarengan kali kula Mbah Sapardalah Mas Pendi ingkang ngayahi jejiban ngaturaken adicara ing dalu menika. Mugi-mugi para kadang pandemen perempat RRI Samarinda saged lanugi mbok pilih para kadang kepengin diri gabung ing dalem menika nggih tasih kolorantos nggih.
1: Kadhasih sampun
0: wadalipun sampun cekap nggih. Nggih, tembangipun langsung mawon Mas Pendi.
1: Nggih.
0: Kantor konjo katur kagem Bang Mamat lan sedaya pandemen perempat RRI Samarinda. Nggih monggo dipun midhangetaken seserangan kalih perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga.

Angge semanten lan mekaten ingkang saged kelataraken bebilih wonten kekurangan lan wonten klenta-klentenipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun gunging pangapunten. Angge pungkasing ngatur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
3: Udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Rondeng sana di jam 10:30 malam hingga nanti merapat di jam 11 malam, Bu Sufendi akan memusingkan rekaman kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-17. Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga serta Bu Sufendi juga menunggu kehadirannya ya Rondeng sana di program Berenggah di jam 11 malam nanti hingga nanti merapat di jam 11:50 malam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Bu Sufedi dalam sajian Samarinda Malam.

mamukul terbawang, mamukul terbawang menyambung kisah. Namun kasih sepelajarnya gang. Karanya wila patah ya kawan, ucapnya jangan dengar, dibajak jangan.

diare Sultan Aludin pikir dia kacah. Kada guna dia Sultan Aludin melawan balangan tangurak sabah orang. Lapi aku mendatangi Syading. Aku mendatangi Syading di atas balai dari Malaga. Sultan Aludin lalu berpaling dengan membara sigra menuju.

aja mereka Sultan Aluddin. Lalu orang tingginya besar sambil mengetuk ke jendela. Ding, ding. Oh ya ding, Masari Junjung Masari. Buka pintu ding. Kakang datang berlamin, kakang datang berlampah. Lamalikam ding demam, kakang banyak membawa obat jajampin. Banyak membawa obat penawar. Datang artinya di perlaminan, di pertapan. Datang di gunung batu roban, akar-makar, banyak penawar. Didangarnya Sultan Aluddin pina sunyurangnya. Ojar galu junjung masa cikku yang aja ebane esidin. Hantu di hayasan tu di hutan. Ujar edeng kasan mati ding, ding sahuti ding. Cih kakang. Oh ya kakang kada nak menyauti kakang. Kuyang aja ebane kakang eh. Yaksan buta di hayas kakang. Ya, ayo ding sahuti, ding sahuti. Sambil menggocawang pintunya si gawa Sultan Aluddin. Ujarnya Sultan Aluddin, oh barangkali siading goreng atau siading demam. Lebih baik aku menggarap siading pada hari ini papat donan.

Sultan Aliuddin. Sultan Aliuddin sambil mengatung-atung pintu dengan barasiga. Rupanya lamut dihintipakan, lamut orang Dikjaya mandar guna. Lamut artinya pada waktu malam selamat artinya membaca ilmu gaib pahalimunan. Seorang tidak memandang kepada selamut. Bapaknya rakatan banyaknya rakatan bepantuan taguy ditampar selamut. Bapaknya ditampar selamut Sultan Aliuddin kanda wikong. Sultan Aliuddin lalu indah jatuh nasi gerata tilontong. Bunyi punggur abah Sultan Aliuddin. Sultan Aliuddin tati lantang muntung bobi mata terbunceling ke atas. Lamut lalu maninjak dengan barai segera. Lamut mengacak pinggang menjajak di parut. Bapaknya sadar Sultan Aliuddin membuka mata. Hei lamut, hikam kah lamut menampar aku? Eh dia selamat siapa lagi menampar. Ikam tiup depan lamut saya. Nang apa aja sama nanti depan? Ah, lamut. Kada kelihatan ikam datang tampar ikam lamut. Ikam lamut dan umpat campur lamut. Kanak-kanak sama kanak-kanak perang berantai udah lamut. Ikam tua ke pinggir lamut. Bagak tuji selamat deh. Bawa pada kanak-kanak ya selamat. Hei. Pegalangan yang kayu luka jarang. Bisa lu bawa pada kanak-kanak lah. Wah. Ikam jarak uji selamat. Ibaratkan Raden umpam kancil. Kami ibarat gajah, macam apa musuh-musuhannya. Karena kata tandingan, ya selamat. Kalau lawan aku, ya selamat, ada juga peradaan. Aku tuh ikam tuh perang tandingan hari ini. Ah, lamut, ikam tahu kelamat, aku nak raja aja lamut. Oh, memang tahu ya selamat, aku nak raja aja. Oh, lamut tahu nak raja aja. Kau raja ikam kasan mandi, sendia balik kulayang mandi. Sebab lamut, bukan di kampung hal lamut aja. Ikam lamut pangkat panglima, raja pada raja lamut. Bukan ikam lamut nang ambil junjung masari nang ambil lamut kasan manis sendia mandi. Kasan manis sendia mandi keluarkan lamut. Kalau kada keluar lamut suruh unjuki lamut tapi unjuki pupur unjuki gijo unjuki celak mata lamut. Kapar di salam ikam berimbalu lah. Lamun yang kada wadah lamut ambil akan tapi ambil akan pupur ambil akan kuncil ambil pincu lamut. Kapar di selamat. Jadi lamut kalau memang dia Raden Kasan Mandisan dia mandi pula yang mandi. Ojar Kasan mandi paman, apa paman? Nah, Gusti Bandara, ini Sultan Aliuddin keluar Gusti. Ayo lakas sampian, buka pintu Gusti. Sampian dia kalau kadawannya keluar, disurahkannya betapi, disurahkannya sampian berpupur, disurahkannya begincu sampian. Lakas sampian keluar. Inggih paman ulun memang keluar paman. Lalu keluar Raden Kasan Mandisan dia mandi kula yang mandi. Ujara Sultan Aliuddin, oi kapar binatang cilik halus serangnya. Mulai kurang bagus serangnya binatang. Ikam kah nak menjadi maling bini kok. Ujara artinya Raden Kasan mandi aku kan dia maling bukan pencuri. Ini sebenarnya tunangan ku lagi awal lagi asal. Ah kapar binatang. Nang biasanya orang jadi maling kada macam itu. Orang yang jadi maling biasanya awaknya baku kuriping. Artinya kalau dijual kada payu barang sekiping. Ditampik anak raja-raja baku kuliling. Itu biasanya orang jadi maling. Ini tubuh bagus lagi bingking jadi maling. Binatang. Ujar Raden Kasan Mandisan di badai. Eh, Sultan Aliuddin. Kalau orang itu kada bingking, awaknya baku kuriping. Ipak lawan koreng. Tentu diperakan lalu bini-bini ditampiknya baku kuliling. Apa boleh dijual memang kada payu barang sekeping. Tapi kalau bagus anom tampat putri duduk bersanding. Hot copper binatang. Eh Kasan Mandi, tolong tang berantai udah. Ujar Raden Kasan Mandi sanil. Oh apa jadi kamu? Apa jadi kamu malam siang aku menurut sebenarnya. Jam ini waktu ini aku menurut lo nih kamu. Kalau anak perang tandingan. Oh. Eh lamut. Apa jadi selamat? Tahu kaya melamat atau nak raja aja? Oh, tahu je selamat atau raja aja? Ah, lamun tahu nak raja aja? Kau, bagus ini kamu kasan mandi sana mandi. Besok pagi, coba-coba kita main sepak, main raga. Kita di peraduan main sepak, main raga. Bila kamu kalah, main sepak, junjung masari ku ambil. Bila kamu menang, ambil junjung masari. Ayo jajak kasan ujar karadin kasan mandi sana mandi paman.
Lima apa, Paman? Kita, Paman, dilawannya main sepak, Paman. Main raga besok pagi jam 8, Paman. Ayo, jaya salam aja. Sebusnya kalau anak bersepak, anak beraga, ayo aja. Jawabannya Sultan Aluddin lalu baundur dengan barasiga. Sultan Aluddin lalu Obama panggil mabaru undangan. Dikiaunya patehnya, oi, Paman, Tatuden, Kapiuden, Jamaluden, Samsuden, Baruden. Paman, tukul besi landasan besi, amping besi batu hitam, kumpul sedaya. Rupanya Tatuden, Kapiuden, Jamaluden, Samsuden, Baruden, limbah mendengar, lalu sama-sama sama deberon. Cuma Baruden menang sesengut harap. Tukul besi landasan besi, kumpul semenyan. Ah, apa Gusti Mandala? Ah, Paman, besok pagi jam 8 kita beradu, Paman. Main sepak, Paman. Tinggi, Paman, menurut aja perlu sambil. Ah, hati-hati, Paman. Kita beradu main sepak, lawan orang negeri Pelinggam, lawan Kasan Manisannya Bade, lawan Silabon. Apabila kita kalah, main sepak putri diambilnya. Bila kita menang, kita ambil mas kecil Jung Mesari.

kasan manisan yaman ni kulayang mandi. O panya sultan ng aliyo din. Jalan papatenya tatudin kapiudin jamaludin samsudin bakarudin. Tukul besi landasan besi amping besi batu hitam. Yenya maulah kanya sepak sultan aludin masuk ke dalamnya godang. Dalam godang rotan ilnya mengambil rotan 41 galung. Kada gampang sepaknya 41 galung itu sepaknya Sultan Aluddin. Di ayamnya oleh Sultan Aluddin laksan anak gunung ganalnya. Eh paman, Tahtudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin. Gusti bandara, ayo paman. Bawa paman ke Paseban, kalau dalam paman, kita tunggu orang Pelinggam. Habis sepak paman. Inya menunggu-nunggu orang bermain sepak paman, menunggu-nunggu orang bermain raga. Rupanya lah mocang aja kabar kalah-kalahan lawan Raden yang kawasan mandi. Di dalamnya kapal Naga Jaya.

Lawan. Pase bandari, pase ban. Dikumpulkan apang lima nang 40 yang sekalian. Paman lamutan Raden Kasan manisan dia mandi pulang wayang mandi.

ninguém rica, eu também. Saya hanya buka awan, pandai menyindir, hanya menyindir si buku nyanyi. Demikian yang dikabarkan Sultan Aliuddin, Sultan Aliuddin kergampang bapak paluhan. Sultan Aliuddin dalam panglimanya tunggu menunggu Tahtuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Baharuddin. Tukul besi landasan besi ampik besi ritum. Demikian silamut dua jurut-jurutan turun lampai anglong singa bungkong. Sultan Aliuddin melihat tulang peligam semuanya turun yang sekalian. Ujian Sultan Aliuddin, hei lamut kasan mandi. Apa aja kasan mandi jadi kam? Ayo kita bado. Ikam dangar-dangar taruhan lah. Kali kam kalah main sepak atau kam kena kau menyepak sepak unda. Junjung Masari, unda ambil. Ayo jauh kasan mandi ambil jauh jadi kam kehendak ikam. Malam tahu lagi aru. Ujar hati kasan mandi kehendak sang yang wanang kehendak ikam. Kehendak sang yang wanang belum tentu lagi. Ah, kasan mandi, jangan cerewet. Ayo, kita pada main sepak, main raga. Lalu Sultan Aliuddin menimang-nimang raganya laksan anak gunung besarnya. Para ganti-ganti lama Jepang lawan

sing guguran sepak nga sabo perang pintar samanyaan ujar Raden Kasan manisan dia mati. Jadi berganti-ganti dengan patih yang sekali di sepak nga pulang lamut menyambut lamut menimang-animang diunjuk lon lebay lebay bujur tumbalan harap main sepak ujar lebay berguna sekali risiko jalan samanyaan kepala bahu bisa menendang. Tuhut, rupanya Sultan Aluddin melihat lebay perempainannya. Tanganga Sultan Aluddin sampai dibasuk oleh beranga. Kasadakan Sultan Aluddin, oh kapar di Sultan Aluddin. Muncung tanganga habis dibasuk ke beranga. Pin datang. Bar ganti-ganti orang palinggam semuanya rata. Ditimbay pulang oleh silamot para si geradangan Sultan Aluddin. Rupanya Sultan Aluddin menggantikan pulang. Ratan lengah kasan mandi. Dikajutinya. Sambut! Bapaknya sambut ditendangnya. Kasan mandi kan sempat bapaknya berpaling kasan mandi. Kasan mandi menendang terjajak kulit pisang mentabo gugur. Basurat sama sekali Sultan Aluddin. Hayo Jasunan menang. Orang peringgam tahan tak kasan mandi. Gugur, tajak kulit pisang. Babaya sepak hendak gugur, lamut lalu melompat. Lamut melompat, dikesak di bandar gundang. Babaya tetap

Sultan Lamudnya menendang. Sepak Sultan Aliuddin jatuh kaljum ke laut kaljum. Jagat mata Sultan Aliuddin melihat. Ucap Sultanuddin, "Hei, Lamud, kemana sepak undang kasih turunan? Eh, awas si Jelbay, sepak nyawa ditanggung kelelawar. Ada harapan lagi jari si Jelbay, sepak nyawa ditanggung kelelawar." Kala Sultan Aliuddin beramai sepak. Lampai lalu berpaling dengan baris segera, "Awas si Jelbay, hei. Orang di tengah-tengah pasar, negeri Pelinggam, kulit pisang di bahamuran lah. Kalau bahamuran kulit pisang, Jelbay, awas si kam. Ini Raden bukan main rahatan betungkes terjajak kulit pisang. Binatang kanak-kanakan yang bahamur kulit pisang. Kalau bahamur kulit pisang jangan lebih awas sikam. Ada tempat tong-tong sampah, ada pembuangan. Jangan sembarang jeserban makan kulit pisang lah. Jangan sembarang haputakan, jangan sembarang buang. Kalau ketahuan kau jangan lebih ada kotoran, awas sikam. Kuguplak kepala ikam." Raden Kasan mandi sandi yang mandi kula yang mandi. Bapak yang menang bermain sepak. Ujarnya Sultan Aliuddin, "Hei, Kasan mandi sendiri mandi, kuliah mandi. Apa aja Kasan mandi jerikam, Sultan Aliuddin. Ah, unda mahako kalah hari ini pada main sepak. Jadi Raden kali kap kalah main sepak aku. Kalau ampun putri, ah, belum lagi. Apa ikam ke anak mereka? Ah, besok pagi kita bersembung ayam. Kalau udah kalah bersembung ayam, baru kita." Raden Kasan manisan dia pada, "Oh, aku menurut jari kam. Kapan bersembung ayam? Oh, besok pagi jam 8 kita teruhan sembung ayam." Jadi bobara semuanya tengah di negeri Pelinggam cahaya. Orang negeri Pelinggam lambat bobara semua ya rata. Wajar selamat, ayo panglima 40 Raden Kasan mandi, lakas kita turun di dalam kapal Naga Jakapa Naga Sakti. Sabab besok pagi Sultan Aliuddin membawa kita bersembung ayam pulang. Wajar Raden Kasan manisan dia mandi kuliah yang mandi paman. Apa Gusti Bandara pah paman? Macam apa paman? Ayam kita kada ada paman eh. Sabab ayam kita di Pelinggam, ayam kumbu di besi. Ayo jaja selamat, asli kita turun di dalam kapal. Batakut-takut lawan babu awang. Turun di dalam kapal Naga Sakti, turun di dalam kapal Naga Jaya. Upaya panglima 40 yang sekalian. Jadi lamut baratanya lawan panglima babu awang. Eh, panglima babu awang, adakah lagi di dalam kekurangan tu ayam? Oh, bah paman kabul ujaran pas besukan tadi habisannya ayam. Intalo, wah intalo ada paman. Nah, kalau ada intalo, ayo aku ada memuja intalo. Jadi intalo sabi kia kanak dipuja silamot. Puja silamot nang panglima 40, siapa nang sanggup? Artinya mahrami intalo ayam. Angkat tangan lebay, puja lebay. Ulun sanggup mahrami intalo ayam. Apa aja silamot maka ikam sanggup? Bay mahrami intalo ayam. Jangan khawatir jari lebay. Sebab kalau ulun mahrami intalo ayam puja lebay, ulun andak di buah katiak. Sebab puja lebay bulu katiak ulun mengakap haduk.

kokok lebih laksana ayam tengah malam bisa buku tak kutak kutak kutak kutak. Limbar di dangarnya rupanya ayam bakiak lalu jalannya panglima lebih kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak. Mah jalan memecah sudah ayam nek. Subuh dibukanya oleh lebay katiak ngaman tapuk anak ayam gugur mancerut betang kuak anak ayam upah jelbay deket-ketik lebay bisa membenteh upah jelbay halus bisa membenteh ayam nih.

0: Lamu turang digdaya di ambung-ambung lamut di timang-timang selamut. Daripada ambung-ambungan lamut, timang-timang lamut, tiga kali lamut menimang, tiga kali lamut mambung. Mas ayam sapa hati ayam losenan gadalnya. Ayamnya laki, kamu dia besi. Awaknya putih, batisnya kuning, patuknya kuning. Di buntutnya ada hitam. Pak, biar selamat dai. Nyinggu saya besok pagi, kita bersembung ayam, teruman bersembung ayam. Apa yang dikabarkan lonceng baru bunyi pukul 8. Orang Makadir menanti semuanya. Sebab Sultan Aluddin bukan ayam ini pakainya. Sultan Aluddin halang tembuno. Ujar burung dulu, burung benih diulahnya. Burung hanya kalang ikatnya ke dengannya rantai disimpan dalam kurungan.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
4: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kicau, kicau, kicau mania. Baik rondeng sana, ini Etam sedang mendengar lagu Kicau Mania dalam program Berenggah tentunya hingga nanti merapat di jam 11:50 malam. Tentu bagi kerandeng sana yang pertama silakan Bu Supendi ditunggu kehadirannya ya kerandeng sana di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa nih kerandeng sana gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984 dan yang sana juga bisa nanti gabungan request saja lagu pop daerah Nusantara ya kerandeng sana pada malam hari ini di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda atau juga di live chat yang ada di RRI Digital. Etan langsung nelinga lagunya lagi ya karena di sana ini asik bener nih ada Kicau Mania. Selepas itu akan ada Tabola Bale. Karena di sana ya tetap bersama kami di RRI perempat Samarinda.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
2: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
3: A few moments later.
1: Belum selesai juga.
2: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
3: One eternity later.
2: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
1: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
2: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
1: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
2: Hehehe, iya, Bu. Ya udah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Langsung Maha Keranding Sanaya bila ingin taman ya bersama kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa Keranding Sana gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik, Keranda Sena, langsung Bu Supedi sapa terlebih dahulu kepada pendengar yang sudah gabungan di telepon WhatsApp kami Keranda Sena ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Pendi atau Bu Pendi.
0: Siap, ini sudah ngantuk tegaknya ini malam nih.
1: Iya, kan tadi itu dengerin lagu jauh, Bu.
0: Coba mau minta lagu apa nih malam hari ini, Bu Reni?
1: Lagu apa ini nih?
0: Ini lagu pop daerah Nusantara, bebas mau minta apa?
1: Bebas. Mau minta lagunya Sunda aja deh.
0: Lagu Sunda, judulnya apa tuh, Mbok Reni?
1: Kalau nggak ada ayam kawin, Neng Gelis. Kalau nggak ada, Es Lilin.
0: Oke, ini ada ayam kawin.
1: Apa tuh?
0: Ada ayam kawin ada.
1: Itu udah.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap. Salamnya.
1: Buat Mbak Yudi, Mbak Ilas, Umi Dila, terus Mboknya, busunya, busu Mama, busu Jani, busu Abdurrahim, busu Iis, busu Jani, busu Sepul Koko, dan segalanya. Spesialnya buat busu
0: Amin.
1: Kalaupun dikasih lagi lah.
0: Siap.
1: Jaga kesehatannya.
0: Sama-sama.
1: Itu ini kan cuacanya tak tentu.
0: Bener.
1: Kadang panas, kadang hujan. Ya sudah, makasih.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu ya.
0: Siap, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau berbincang seputar cuaca tuh benar ya, kadang panas, kadang dingin, kadang dia dekat sama etam, kadang jauh dengan orang yang lain. Aduh, hai. Ada maha nih Bu Supendi. Keranda Sena ini juga sudah ada yang gabungan di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda. Seperti biasa, si Dani selalu setia nelinga, tapi jarang tama. Beli bis putih dari Lampung, Keranda Sena yo. Selamat telinga busu belibis putih ini, semoga si Dani di ketiduran nih malam hari ini. Memang jarak nih memisahkan etam, tetapi suara itu tetap menyatukan hati karena yang sana. Aduh, apalah boleh buat, sekarang sudah ada sepuhnya nih yang hendak tamah. Halo, assalamualaikum busu Wahyu. Halo, assalamualaikum busu Wahyu. Ini kalau sudah berbincang seputar hati nih, sida sepuhnya ada yang sana.
2: Ndik juga.
0: Iya, ndik papa. Ini Bu Supendi masih juniornya.
2: Junior.
0: Junior rasa sepuh tapi yo.
2: Ngomongin soal hati.
0: Itu sudah terus. Hati terus. Kalau sekali diluka, aduh, membekasnya selama-lamanya.
2: Ini cocoknya si Dani nyari Pro 2 harusnya.
0: Tegak apa tuh, kenapa di Pro 2 tuh?
2: Soalnya sering curhat.
0: Ndi curhat. Cuman mengesahkan batin hati ini aja.
2: Iya kan, kalau ngomongin soal hati itu biasanya di Pro 2 mah.
0: Ini
2: apalagi orang kita kan masih muda. Jadi cocoknya di Pro 2 gitu.
0: Jadi yang cocok di Pro 4 nih bahas apa nih kisahnya nih?
2: Bahas budaya.
0: jadi tegak apa nih indis ekonomi busu.
2: Lah gimana nah.
0: Dah begitulah.
2: Kalau ekonomi itu kabur busu.
0: Yang penting etam semangatlah cari pitis, kalau kata busu mama tuh pitis.
2: Iya, semangat cari pitis. Ya harusnya harapannya gaji itu sesuai dengan kenaikan harga barang. Gaji gimana ini gitu. Kalau gaji gitu-gitu aja dan barang-barang naik, wah pincang nanti.
0: Jalan sebelah kesannya yo.
2: Sebelah. Hmm,
0: daripada malam ini pusing-pusing kan busu ya mikirin indis ekonomi. Kayaknya item bagus mutar lagu apa nih busu? Biar dia peneng nih. Tadi ada Kicau Mania sudah busu pening pusingkan. Tak bola balik sudah jua.
2: Oh, yang anu tuh Statue-statue itu belum ya?
0: Statue-statue itu judul aslinya apa ya busu ya? Statue-statue memang yo, tegaknya yo. Ya,
2: memang statue-statue gitu.
0: Sebentar, kalau di salah masih belum si busu statue-statue. Ya, oh, tegaknya belum ada masih busu. Belum, oh, belum, belum. Ya,
2: yang anu tuh belum ada jobsnya yang judulnya apa ya?
0: Apa itu busu di nelinga nih?
2: Ini apa namanya yang kawannya tak bola bale itu busu.
0: Kawannya tak bola bale, bale tak bola bola. Ini kah lagunya dari siapa sih dulu penyanyinya anak kecil itu? Oh, penyanyinya sama. Sebentar, tak bola bale itu siapa
2: yang dengan Echo Show itu busu?
0: Si Let Open Up sebentar busu.
2: Lupa kok.
0: Kakak main salah.
2: Kakak main salah sudah sering.
0: Oh, di sini kalau yang dari Silet Open Up tuh cuman Kakak main salah busu.
2: Wah,
0: tapi penyanyinya sama ya busu.
2: Penyanyinya sama.
0: Sebentar, apakah yang dimaksud busu nih? Sebentar. Memang banyak sih lagunya Silet Open Up nih. Yo busu yo.
2: Ah, lupa aku gitu nih busu.
0: Apa busu ada kuah kosong? Oh, lain kuah kosong lain busu. Apa ya busu ya?
2: Guling-guling kalau disalah.
0: Oh, di pernah nelinga busu Pendi di sini Juan Dida masih. Oh, tak guling-guling. Oh, belum ada masih busu.
2: Belum ada.
0: Belum. Nantilah busu minta sama Mbok Tata boleh busu. Mudah-mudahan bisa tamat di sini.
2: Nah, iya kalau belum ada tamat di tempat mendak bisa juga busu.
0: Nah, itu sudah. Atau ini aja tadi Kakak main salah.
2: Ah, boleh itu aja dah.
0: Oke, siap. Tegak apa tuh lagunya busu? Kakak main salah.
2: Lupa aku juga.
0: Itu sudah pokoknya cuma apa? Kakak main salah. Abis itu udah lupa dah. Tadi busu pending ngira busu nih mau minta lagunya ini busu. Siapa tuh busu dulu yang pernah viral tuh? Goyang perahu yang anaknya kecil terus diminta nyanyi waktu 17-an zamannya Pak Jokowi presiden tuh.
2: Oh, anu, apa namanya Farel?
0: Iya, Farel. Kita tadi mau minta lagunya Farel.
2: Lain. Itu apa namanya? Lupa aku.
0: Ya kan itu. Sama juga kan busu apa ya lagunya Farel Prayoga tuh ya?
2: Banding-banding.
0: Oh iya, tak gitu. Banding. Iya, tak banding-banding ke.
2: Iya, itu.
0: Ya. Tapi tidak ada jua ternyata. Mudah-mudahan lah nanti bisa dimasukkan buat Tata ya, nih.
2: Sebenarnya banyak lagu-lagu yang belum tamat di perempat ya, harapannya semoga cepat tamat lagu-lagunya kan.
0: Nah, itulah. Amin. Mudah-mudahan kalau nih buat Tata nelinga nih.
2: Kalau emang kira-kiranya kalau diperiksa di aman, bisa ditamakan dan
0: diketahui
2: juga pendengar.
0: Betul.
2: Bisa ini busu gitu. Mm-mm. Ya tapi kalau udah bisa ya untuk apa lagi kita makan.
0: Nah bujur, jadi di usah nunggu-nunggu yo.
2: Nah, bujur.
0: Ada salam sapanya busu?
2: Untuk salamnya segalanya aja busu. Sehat selalu, tetap
0: amin.
2: Semangat dalam aktivitas.
0: Amin.
2: Nah busu, ini angin di LBS ini deras nih busu.
0: Oh iya kak busu.
2: Iya tuh.
0: Ini busu Pedi. Ini kalau dari dalam studio ndak bisa melihat si busu gelap di luar busu.
2: Oh iya, bujur gelap malam.
0: Di anu jendela kan sudah kacanya ini kaca film.
2: Oh
0: gitu. Jadi di begitu kelihatan dari dalam keluar.
2: Cuma di ABS-nya angin deras nih.
0: Ya mudahlah sederas juara rezekinya seperti angin malam hari ini.
2: Mudah-mudahan aja di ada pohon tumbang.
0: Amin, bujur.
2: Ada pantun satu nih
0: bujur. Tegak apa tuh? Grece.
2: Belum. Riuh ombak di tengah lautan.
0: Grece.
2: Kapal berlayar ke ujung benua.
0: Grece.
2: Putus cinta bukan hambatan,
0: Grecek.
2: Itu cara hidup mendewasakan kita.
0: Bener. Aduh, udah mulai mancing-mancing sidak nih kerandeng sana yo. Nanti kalau sudah busuk Pendi yang berkeluarkan mutiaranya nih. Kedah mengeluarkan mutiaranya nyes langsung ya busuk.
2: Mutiara berlian emas dah tuh keluar tuh.
0: Ditunggu aja nanti kata-katanya busuk, kata-kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini singkat saja.
0: Singkat maha. Boleh kau dekat dengan dia tapi jangan mempermainkan hatiku. Makasih banyak busu.
2: Iya, makasih busu atas waktunya. Balas pantunnya. Balas pantunnya.
0: Dibisa bu pantun busu pendinya agak-agak susah busu.
2: Hampir sengpen berikutnya kau balas pokoknya.
0: Buah apel, buah pepaya. Terima kasih banyak busu Wahyu yang dan serah sudah ditang lagi sudah pusing sudah Bus Pendi. Makasih banyak busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Suwahyu tadi si Dani mancing-mancing sih udah masalah hati ya keluar sudah kata-kata mutiarnya Bu Pendi malam hari ini. Langsung saja di sana etam nelinga ada dua lagu. Dan satu lagu yang akan Busu Pendi pusingkan, ini Busu Pendi mewakili dari Busu Blibis Putih. Oh baik, keren di sana. Ini juga sudah ada yang baru gabungan nih, Busu Rahman Diski dari warga Kampung Banten di Medan. Oke, ternyata keren di sana. Oh jadi banding kayak itu sudah ada lagunya dari Abah Lala tapi bukan dari Farel Prayoga. Sebentar, Joko Tingkir tadi juga Busu Pendi lihat. Oh ternyata juga bukan dari Farel Prayoga. Kira-kira enak yang mana ya? Karena di sana mudah-mudahan sempat terpusingkan nih antara Joko Tingkir atau Jody Bandingke. Nanti langsung saja nelinga ya lagu apa sih yang akan dipusingkan sama Busu Pendi malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Permasa Marinda. Ini akan ada lagu Hayang Kawin dan juga Kakak Main Salah.

Bunda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Kerandeng sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Besepra. Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah bergabung bersama kami dalam program Perenggah. Kerandeng sana, sebelum Bu Sufendi menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, Etam akan nelinga lagu selepas ini, Ojo Dibandingke. Mudah-mudahan sempat ya karena sana dalam program Merenggah di malam hari ini. Langsung saja Etam neringa lagu yang sedang Deng Sena dengarkan. Ini ada lagu Kakak Main Salah dari Silet Open Up featuring Captain Ture.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Teompang RRI. Suara Budaya Samarinda.
1: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

boleh. Kecewa juga silahkan. Marah tak mengapa. Kesal juga terserah. Tapi lakukan sewajarnya. Luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak.

agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sanak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sanak yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi keran Deng Sanak dengan Bu Sufendi di lain kesempatan dengan hari yang penuh keceriaan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hambat keruan dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana haji etam kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda berada di udara hadir ngawati etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Jumat 5 Juni 2026 dari tempat tugas kita mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Perempat RRI Samarinda, Karawan dan Sanak Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Bu Sumbo, Hambat kali ini Bu Putri akan kawan etam sekalanya dengan rangkaian Samarinda Hambat. Tentu Bu Putri akan hadir bersama dengan beragam program. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan lagu-lagu Islami Renungan. Bu Sumbo, sembari menantikan kebersamaan etam, insya Allah hari ini akan mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi ya, dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan dengan Dendang Mahakam pada jam 7. Selanjutnya akan hadir program Halo Benua Etam pada jam 8. Dan setelahnya akan ada Oda Bekesah pada jam 9. Baiklah, Keron dan Sanak Hambat kali ini kita akan awali bersama-sama dengan mendengarkan pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 158 hingga 161 bersama dengan Sinta dan penerjemah M. Fadel. Selanjutnya akan ada renungan dan jualan lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

يأتي بعض آيات ربي.

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

0: takut.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.

0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Iya, Pro 4 RRI Samarinda, keren dan sana. Alhamdulillah pagi kali ini bisa berjumpa kembali dalam sejen program Hikmah Pagi. Dan insya Allah pagi kali ini kita akan menyimak dan juga mengikuti tausiah bersama dengan Ustadz Rahmatullah MA selaku dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSI Samarinda. Insya Allah juga dengan tema kita kali ini adalah Bumi Menangis, Islam Menjawab Refleksi Hari Lingkungan Hidup bersama Al-Quran. Nah, sudah terhubung bersama kami melalui Zoom Meeting pagi ini. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Rahmatullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah baik Mbak Putri.
1: Alhamdulillah sehat. Insya Allah Ustadz ya, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan mengikuti tausiah dengan tema kita. Pas kita hari ini ternyata memperingati Hari Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana tausiah Ustadz? Kalau begitu mari kita simak. Buat yang ingin mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami, silahkan di 08 11 58 19 984. Nah, kalau begitu kepada Ustadz dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Hikmah Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengucap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas timpahan rahmat, taufik dan inayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat kembali bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan sholat subuh, dan pada kesempatan ini juga kita bisa bersama-sama kembali tadabbur, ya, merenungi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat qauliyah, maupun juga ayat-ayat Allah yang ada di hamparan semesta ini, yakni ayat-ayat kauniyah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut-pengikut beliau yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Masyarakat muslimin awal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah bahwa Islam itu dibangun dalam dua relasi besar yang sering kita kenal dengan istilah hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Namun, jika kita kembali membaca Al-Quran, membuka sunnah-sunnah Nabi, sebenarnya ada satu relasi lagi yang mungkin jarang dibahas, jarang diungkap dalam mimbar-mimbar pengajian, jarang dikaji di sekolahan, di madrasah mungkin, tetapi juga sama pentingnya, bahkan juga akhir-akhir ini mendapatkan perhatian besar dalam konteks global internasional. Apa itu? Yaitu hablum minal alam, atau relasi hubungan kita manusia dengan alam semesta. Jadi ada tiga relasi yang secara umum diajarkan dalam Islam. Yang utama relasi teologis antara manusia dengan sang pencipta, hablum minallah. Kemudian yang kedua ada relasi sosial sosiologis antara sesama manusia, hablum minannas. Dan ada juga relasi manusia dengan lingkungan atau sering kita sebut relasi ekologis. Ketiganya ini jamaah sekalian disatukan akan melahirkan apa yang kita sebut dengan Islam rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu misi kenabian, misi dakwah Nabi Muhammad diutus di muka bumi, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya, dengan ajarannya itu membawa rahmat bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga semesta alam. Ya, lingkungan sekitar, bumi yang kita pijak, itu mendapatkan rahmat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehadiran beliau, bumi itu mendapatkan rahmat. Nanti kita akan lihat beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara soal itu. Nah, karena itu juga tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Putri ya, bahwa hari ini kalau kita buka kalender internasional ya, bukan kalender nasional, kalender di Indonesia ya, kan kalender hari-hari besar nasional. Tapi kalau kita buka kalender internasional, hari ini diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup. Ya, yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Ya. Maka ini juga menjadi momentum bagi kita umat Islam secara khusus, masyarakat Indonesia secara umum, untuk berpikir kembali, merenungi bagaimana relasi kita dengan alam di sekitar kita. Kalau kita mau membuka mata hati, membuka pikiran, membuka telinga kita, kita akan mendengar jeritan spiritual, tangisan dari alam. Ya, sebagaimana judul pengajian kita pada pagi hari ini, bumi menangis. Ya, bumi itu jamaah sekalian, ya, kalau kita belajar literatur, di berbanyak masyarakat adat, di berbanyak masyarakat-masyarakat lokal yang ada di Indonesia, itu sering disebut dengan istilah ibu. Ya, ibu bumi. Saudara-saudara kita di Papua misalnya menyebut bumi itu atau alam itu dengan sebutan mama. Ya, sosok perempuan yang melahirkan kita ke dunia. Bumi juga demikian, ya. Bumi itu ibarat ibu, makanya ada istilah ibu pertiwi. Karena dari bumi melahirkan kehidupan, ya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dalam Al-Quran misalnya Allah menghidupkan dari bumi itu tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan hidup di bumi, dan kemudian kita makan tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan baik di bumi itu. Jadi bumi itu adalah simbol seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Siapa anak-anaknya itu? Kita manusia semuanya ini adalah anak-anak, ya, dari bumi yang kita pijak hari ini. Dan kehidupan yang diberikan itu adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, sebagaimana yang sudah dijanjikan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita ibaratkan bumi tadi dengan sosok ibu, maka hari ini jamaah sekalian, tubuh seorang ibu itu mengalami luka yang amat parah. Bumi kita hari ini, kalau kita cari di internet, data-datanya amat sangat banyak, ya, yang menunjukkan bahwa bumi hari ini sedang merintih kesakitan dengan kerusakan alam yang semakin masif dan semakin hebat. Hari ini kita menyaksikan realitas yang memilukan, Ya, bumi sedang sakit sakaratul maut, bukan karena virus biologis. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu misalnya kita itu pernah terhenti aktivitasnya, ya kita di rumah saja karena ada yang namanya virus corona. Tapi kalau kita mau mengambil hikmahnya, ya karena ini hikmah pagi jamaah sekalian, kalau kita mau mengambil hikmahnya ketika masa-masa COVID itu jamaah sekalian, ketika kita semua tiba-tiba harus berhenti, kita berada di rumah saja, tidak ada transportasi jarak jauh, ya tidak ada pergerakan yang luas, yang masif, justru di saat itulah kondisi alam, kondisi bumi kita berada dalam titik-titik yang baik, ya. Ketika orang-orang semua di rumah waktu itu, ya udara bersih, ya di Jakarta itu yang biasanya polusinya, level polusi udaranya sudah merah, ketika COVID itu jadi hijau karena tidak ada polusi-polusi udara yang dihasilkan. Jadi kalau kita mau belajar atau mengambil hikmah, tentu juga ada perjuangan, ada kesedihan dari pandemi kemarin. Tetapi bisa dikatakan mungkin pandemi kemarin itu adalah cara alam untuk memulihkan lingkungannya yang rusak. Jadi kalau manusia itu ada vaksin untuk kemudian membentuk kekebalan tubuh, maka mungkin corona kemarin yang terjadi yang menghentakkan seluruh dunia itu adalah bagian dari sunnatullah, ya bagian dari ketentuan alam agar alam ini punya waktu jeda dia memulihkan airnya yang sudah kotor, udaranya yang sudah tercemar dan seterusnya. Nah, hari ini kalau kita lihat alam itu kembali rusak, ya, kembali terjangkit virus. Virusnya bukan virus biologis, ya. Karena yang menjadi aktor utama yang merusak alam itu justru manusia, ya, dengan keserakahan. Jadi keserakahan ini adalah virus, ya, adalah penyakit utama yang menghancurkan peradaban manusia. Dengan kerakusan, pencemaran udara, polusi air, kerusakan tanah itu terjadi secara masif, ya. Tidak usah jauh-jauh. Kita lihat di tanah kita di bumi Kalimantan ini, di benua Etang, sangat banyak kerusakan-kerusakan alam yang terjadi. Kerusakan krisis ekologis atau krisis iklim itu bukan bukan sebatas khayalan fiksi atau jempolan semata, ya, isapan jempol semata. Tapi ada data-data yang menunjukkan demikian. Profesor Emil Salim misalnya, salah satu begawan lingkungan yang lahir di Indonesia, ya, cendekiawan ternama. Beliau sudah sepuh hari ini, tapi kalau tidak salah ingat masih hidup, ya. Beliau punya buku salah satunya berjudul Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Dan di dalam buku itu beliau mengatakan bahwa di tanah air kita, ya, perubahan iklim terutama dipicu oleh deforestasi atau pembukaan lahan secara masif, termasuk lahan-lahan yang harusnya tidak dibuka untuk industri-industri ekstraktif. Jadi ada pembukaan lahan besar-besar. Dan itu kalau kita mau jujur jamaah sekalian, di Kalimantan sendiri, di sekitar kita mungkin banyak, ya. Kita saksikan bagaimana hutan-hutan yang dulunya hutan-hutan alami kemudian ditebang, ya, diganti dengan perkebunan atau diganti dengan industri-industri lain yang kemudian membuat tanah yang kita pijak, air yang ada di sekitarnya menjadi tercemar. Ya. Kita bisa cari saja di internet datanya itu sangat banyak. Termasuk kalau saya mau berefleksi secara personal, ya, saya juga putra Kalimantan, saya lahir di Berau, tumbuh sampai remaja di Kabupaten Berau. Ya, bagi beberapa jamaah hikmah pagi yang mendengarkan, mungkin ada yang pernah ke sana, atau bahkan mungkin juga bagian dari penduduk, ya, di Kabupaten Berau. Ya, di Bumi Batiwakal itu, kalau kita ke sana, atau mungkin jalan-jalan berwisata ke sana, karena ada Derawan, ada Maratua, Kakaban, Sangalaknya, Maka ketika naik pesawat misalnya akan terlihat ya, bagaimana kerusakan itu terpampang nyata. Ya, luka-luka alam itu tersisa kita lihat dengan kasat mata. Tentu ini menjadi refleksi dan sekaligus kegelisahan kita bersama. Ya. Jangan salahkan kemudian kalau banjir bencana alam itu semakin masif terjadi. Bencana ekologis terakhir yang luar biasa besar itu terjadi di Sumatera. Saudara-saudara kita banyak yang menjadi korban, ya bahkan sampai hari ini masih ada yang menyimpan trauma mendalam. Akibat apa? Akibat keserakahan dan kerakusan kita dalam merusak alam. Ya, ketika saya kembali ke Berau itu, saya sering sekali mendengar teman-teman di Berau yang mengatakan seumur-umur baru kali ini Berau banjir misalnya. Jadi seumur-umur, artinya dulu tidak ada, sekarang ada. Kenapa bisa terjadi gitu kan? Nah, itu refleksi kita bersama, dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda-tandanya. Baik tanda-tanda qauliyah, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah semesta di sekitar kita. Ayat-ayat kauniyahnya apa? Ya kita lihat sendiri, ada lubang, ada pohon yang ditebang, ada kebakaran hutan. Bahkan yang lebih receh, bukan receh, bahkan yang lebih sederhana, yang lebih sering kita lihat lagi misalnya adalah sampah yang dibuang sembarangan. Itu luka-luka ekologis bagi alam yang kita buang dengan santainya. Dan saya masih sering melihat ya di jalan, ada orang rokok, kemudian puntung rokoknya langsung dibuang begitu saja. Padahal merokok sambil jalan saja sudah salah. Dibuang lagi sampah puntung rokoknya. Kemudian ada yang makan, kemudian sampahnya dibuang. Ya. Yang lebih miris misalnya ada mobil tulisannya di belakang itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

ke lautan. Ikan-ikan yang makannya sampah, akhirnya kita juga makan sampah yang kita buang sendiri. Nah, kerusakan alam yang terjadi secara masif ini, jamaah sekalian, sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini kalau kita baca hari ini itu seolah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah mendakwahkan Islam dan memprediksikan apa yang terjadi hari ini. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bahkan bukan hanya di darat dan di laut hari ini, tetapi juga di udara. Ya. Walaupun kerusakan di laut itu kerusakannya sampai di dasar laut. Kerusakannya di darat itu sampai ke ujung tanah yang paling dalam mungkin sudah rusak kalau mau diteliti ya. Udara apalagi yang kita hirup selama ini sudah banyak polusi yang terjadi. Bima kasabat aydin nas. Bukan ulah hewan-hewan yang ada di hutan, bukan ulah lingkungan alam sendiri, tetapi ulah dari manusia. Kitalah yang menjadi aktor-aktor kerusakannya. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Tapi juga ada harapan jemaah sekalian. Dari bencana-bencana yang terjadi, kita bisa merasakan dan harapannya apa? Bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita itu menjadi peringatan liyudhiqahum. Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar kita kembali. Agar kita melakukan pertobatan ekologis, ya, kalau bahasa hari ini. Kita bertaubat untuk tidak lagi merusak alam. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran ya memandang apa kerusakan alam dan bagaimana kita bisa memulihkan alam yang sudah rusak itu, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Islam datang membawa keseimbangan. Ya, ada konsep keseimbangan dalam Islam. Ya, dalam surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Ya, jadi langit itu sudah ditinggikan dengan penuh keseimbangan. Kalau kita lihat keluar, langit itu tinggi tapi dia tidak jatuh. Dia berdiri kokoh, menjulang tinggi dengan penuh keseimbangan. Ya. Dan kita sebagai manusia itu jangan merusak keseimbangan itu. Allah tatghaw fil mizan. Bahkan sebaliknya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kita perlu menegakkan timbangan dengan penuh keadilan. Dan bumi itu dihamparkan wadu'aha lil anam. Untuk seluruh makhluk. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Nah, kata kuncinya dari ayat ini, jemaah sekalian, adalah bahwa keseimbangan dan keadilan itu adalah prinsip kehidupan. Ya, harus seimbang, ya, harus balance, ya, harus seimbang antara kita mengambil alam, mengambil manfaat dari alam, dengan kita merawat alam itu harus seimbang. Kalau kita ambil terus kekayaannya, kita tebang terus, tapi tidak ada yang ditanam, ya lama-lama akan habis, ya semuanya hancur, kemudian tidak ada lagi kehidupan. Nah, keseimbangan ini terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari, ya dalam proses pernapasan kita. Ketika kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Sementara tumbuh-tumbuhan yang hijau yang ada di sekitar kita itu akan menangkap karbon dioksida yang kita keluarkan. Dan dengan itu kemudian berfotosintesis, menghasilkan oksigen, ya, kemudian kita hirup. Jadi kita
menghirup oksigen yang

0: dikeluarkan oleh alam, oleh tumbuhan di sekitar kita, dan kita mengeluarkan karbon dioksida yang kemudian dihirup oleh tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu makanya ruang terbuka hijau misalnya dalam konteks pembangunan wilayah itu penting. Di kota-kota itu RTH itu penting. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Ya, kita bernafas dengan pepohonan yang ada di sekitar kita. Ya, saling saling membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kehadiran kita. Asal kita tentunya tidak merusak. Ya. Dan kalau kita mau flashback lebih jauh, jamaah sekalian, ya, mungkin di sini ya, di antara para pendengar Hikmah Pagi ada yang sudah kepala 4, ada mungkin yang kepala 5, bahkan mungkin ada yang kepala 6. Ya. Kalau kita flashback kehidupan kita ketika kita masih kecil, alam-alam di sekitar kita itu masih asri dan kita melihat bagaimana kita bisa tenang dengan alam-alam yang ada di sekitar kita. Dan itu ekosistemnya berjalan. Ya, ada apa namanya? Ada binatang-binatang, ya, ada burung, ada kera yang hidup di pohonan itu, yang kemudian dia makan dari pohon itu. Tapi pada saat yang sama, halo, suara saya dengar?
1: Iya, Ustadz, masih terdengar. Iya, kita coba terhubung kembali bersama dengan Ustadz Rahmatullah.
0: Tapi bisa didengar ya,
1: Iya.
0: Pak Putri?
1: Iya, Ustadz,
0: Di sini
1: walaupun
0: suaranya Mbak
1: iya.
0: Putri.
1: Ada, Ustadz, mungkin bisa dicoba sekali
0: Oh
1: lagi,
0: ya,
1: Ustadz.
0: oke.
1: Ya,
0: Tadi
1: baik.
0: sampai mana ya Mbak Putri?
1: Kita sampai di contoh saat
0: Oh ya,
1: ini, iya.
0: ya kita bisa lihat misalnya dulu ya, atau sekarang pun kita masih bisa menemukan ya. Ya, kita berjalan-jalan ke hutan, ya ada hewan-hewan endemik ya, kalau di Kalimantan misalnya ada orang hutan ya, ada monyet ya, ada satwa-satwa liar yang ada di alam, itu semua memberikan kehidupan bukan hanya kepada alam di sekitarnya tapi juga kepada kita tanpa kita sadari. Misalnya hewan-hewan itu ketika mereka makan, ngambil makanan dari pepohonan. Tapi pada saat yang sama mereka buang kotoran ke tanah dan kotoran mereka yang kemudian menyatu di tanah itu menjadi pupuk alami bagi tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik ya, dengan pesat. Ini contoh keseimbangan. Ya. Jadi bagaimana semua punya perannya masing-masing. Jadi jangan kira hewan-hewan liar yang ada di alam itu tidak punya sumbangsihnya. Mereka punya sumbangsih. Bahkan ular misalnya, hewan-hewan yang predator itu juga punya punya perannya di alam liar untuk menjaga rantai makanan. Kenapa sekarang ular banyak yang masuk ke pekarangan masyarakat? Kenapa sekarang buaya banyak yang naik ke darat? Tapi bukan buaya darat ya. Buaya-buaya banyak yang masuk ke pemukiman warga misalnya ketika banjir. Kenapa gajah di Sumatera misalnya banyak yang masuk ke desa-desa tempat warga sekitar? Karena rumah mereka sudah hancur. Ya, rumah mereka sudah hancur. Nah, ini keseimbangan tadi ya. Makanya Islam itu menjunjung tinggi keseimbangan dan keadilan karena dengan keseimbangan dengan keadilan itu kita bisa hidup selaras. Ya, tapi karena kita hari ini hidup dalam budaya hedonistik ya, ekonomi kapitalistik ya, semua harus diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, semua harus diukur dengan pencapaian berapa ratus miliar misalnya, berapa ratus triliun. Tapi dari pencapaian itu ternyata ada kerusakan alam masif yang dilakukan yang membuat jadi timpang. Mungkin ekonominya dapat, tapi kalau alam rusak ya, tidak ada yang diwariskan untuk generasi berikutnya, dan itu menjadi masalah kita. Ya, kalau di salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya beliau pernah mengatakan perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu sebagaimana seperti matalul jasad, ya, seperti satu tubuh, satu jasad, maka perumpamaan kita manusia dengan alam itu juga bisa kita ibaratkan seperti satu tubuh. Kalau alamnya kita rusak, maka kita juga akan sakit, kita juga akan merasakan dampaknya. Nah, karenanya disitulah kemudian kita penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Ya, jamaah hikmah pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menjaga keseimbangan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita, memberikan mandat kepada kita manusia itu untuk menunaikan amanah sebagai pemakmur bumi. Ya. Jadi kita bukan hanya sebagai khalifah, tapi juga sebagai pemakmur bumi. Ya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dalam surah Hud ayat 61, Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu, kalian, ya, manusia. Ya, Allah telah menciptakan manusia dari tanah, ya, al-ard, dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha. Dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya, sebagai orang yang mengisi, memberdayakan lingkungan itu supaya tetap asri. Tentu kita juga harus mengambil manfaat untuk bisa hidup dari alam, tapi pada saat yang sama kita juga perlu menjaga keberlanjutannya. Itulah tugas kita sebagai manusia yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka filosofi penciptaan itu juga menarik. Huwa ansha'akum minal ard. Kita diciptakan itu dari bumi. Ya, makanya analoginya tadi bumi itu adalah ibu kita, ibu bumi. Ya. Karena kita berasal dari tanah. Huwa ansha'akum minal ard. Dan ketika bumi ini kita rusak, kita tindas, kita pijak, kita hancurkan seenak kepala kita, maka itu ibarat kita menyakiti perasaan ibu kita, ya. Kita menyakiti perempuan yang menjaga kehidupan kita, itu dosa besar, ya. Ya, maka banyak ulama juga, ya, yang sudah menjelaskan dan memang itu menjadi salah satu dosa besar juga merusak alam. Karena apa? Karena dalam Al-Quran Allah berulang kali mengatakan wala tufsidu fil ard, wala tufsidu fil ard. Janganlah kalian merusak bumi. Ba'da islahiha, ketika sudah diperbaiki, disempurnakan. Jadi merusak alam itu bagian dari dosa besar juga. Kalau kita tarik dalam langkah praktis yang kehidupan sehari-hari, kita membuang sampah sembarangan itu juga dosa besar. Ya. Jadi kita perlu mengubah mindset, ah kan buang sampah kecil aja sampahnya. Jangan, ya, jangan. Jangan kita menormalisasi membuang sampah sembarangan, pernah kecil aja kok. Ya. Sekecil apapun sampah yang kita buang, itu juga dosa besar. Ya. Makanya sering miris, ya, kalau melihat bahkan sampai diberikan spanduk besar pemberitahuan jangan buang sampah di sini. Itu masih masih masih sopan, ya. Ada yang lebih parah, misalnya hanya hewan. Ya, hewan itu, ya, ya, kita tahu lah hewannya, hanya hewan itu yang membuang sampah di sini misalnya. Atau ada lagi yang satir yang lain berisi doa, ya Allah miskinkanlah orang yang membuang sampah di sini dan seterusnya. Itu potret betapa manusia itu sangat serakah, rakus dan merusak, ya. Bahkan membuang sampah yang bertumpuk itu saja kita masih sembarangan. Ya. Padahal sudah ada tempatnya masing-masing. Kita belum bilang memilah sampah, kita belum bilang harus mengekang kebutuhan sehari-hari, harus berusaha hidup yang sederhana, hidup yang cukup. Kita belum sampai ke sana. Ya, membuang sampahnya saja kita masih salah, kita masih keliru. Ya, jadi PR kita masih sangat panjang. Apalagi memilah-milah sampah, apalagi bukan hanya kita. Problem sampah itu sebenarnya bukan hanya kita buang sampah sembarangan, tapi yang lebih urgen daripada itu adalah pola dan gaya hidup kita. Bagaimana kita bisa mengurangi membuat sampah? Air minum misalnya, bagaimana kita bisa bawa tumbler? Ya, saya kemana-mana itu selalu bawa tumbler misalnya. Bahkan di kampus pun kalau ngajar di semester awal biasanya itu mahasiswa ada yang ngasih air mineral botolan. Tapi saya beritahu untuk selanjutnya tidak perlu memberikan dosen saya khususnya air mineral itu ya. Karena saya sudah bawa tumbler sendiri. Dan itu, kalau itu jadi habits, jadi kebiasaan, maka bayangkan sudah berapa gelas plastik yang kita bisa kurangi seorang diri. Kali berapa ratus, berapa ribu orang yang juga punya kebiasaan yang sama, itu sudah berapa. Ya. Jadi kesadaran itu penting untuk ditumbuhkan ya, agar kita bisa menjaga dan merawat alam bersama. Nah, yang berikutnya, ya, poin yang juga penting yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kita perlu menyadari bahwa di dunia ini, di alam ini, manusia itu bukan satu-satunya pusat kehidupan. Ya, itu juga problem kita sebagai manusia ya. Kita merasa oh manusia itu paling hebat karena dia diciptakan punya akal. Kemudian akhirnya karena kita punya akal, punya kekuasaan, punya kehebatan, kita bisa melakukan semena-mena pada alam. Padahal relasi kita manusia dan alam itu setara. Karena kita sama-sama membutuhkan. Ya, kalau kita rusak alam, ya alam juga akan memberikan bencana bagi kita. Nah, dalam konteks yang lebih luas, ya, di dunia ini kita berbagi ruang. Bukan hanya berbagi ruang dengan sesama manusia, tetapi kita juga berbagi ruang dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma min dabbatin fil ardh wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Dan tidaklah ada seekor binatang yang melata. Tidak ada seekor binatang melata pun yang ada di bumi ini, dan burung-burung yang terbang di langit, ya, kecuali semuanya itu mereka punya umam, ya, punya umatnya masing-masing. Jadi yang punya umat itu bukan hanya manusia. Hewan-hewan yang ada di darat, di laut, di udara itu juga punya umatnya, punya komunitasnya. Nah, tugas kita sebagai manusia itu bukan hanya menjaga komunitas manusia ini, tapi juga bagaimana menjaga komunitas hewan-hewan, monyet, orang utan yang ada di hutan sana itu bisa tetap terjaga. Caranya apa? Ya jangan dihancurkan rumahnya. Ya, kita bisa mengambil manfaat dari hutan, ya, tapi harus dijaga. Kalau ada yang ditebang, ya ditanam. Jangan sudah ditebang, ditinggalkan begitu saja. Yang lebih miris misalnya sudah digali ya kemudian ditinggalkan begitu saja padahal regulasinya sudah ada yang mengatur untuk reklamasi dan seterusnya. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita ya, dan Al-Qur'an itu sudah mengajarkan. Jadi kita tidak perlu belajar teori-teori lingkungan yang sangat dalam, apalagi teori-teori lingkungan dari barat misalnya. Cukup kita membuka Al-Qur'an dan kita akan tersentuh bagaimana Al-Qur'an itu sudah peduli dan empati dengan kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia, tapi juga lingkungan hidup sekitar kita. Ya, bahkan sampai hal-hal detail bahwa binatang-binatang pun juga punya umat yang harus kita jaga, harus kita hormati. Ya, kalau beberapa pekan yang lalu, misalnya umat Islam berkurban, ya, kurban itu bukan hanya sebatas kita menyembelih hewan saja. Tapi dalam proses penyembelihan itu kita juga diajarkan bagaimana kita manusia ya yang akan makan daging kurban itu juga dituntunkan ajaran yang sangat ketat untuk menjaga hak-hak hewan. Sembelih dengan cepat, dengan pisau yang tajam agar hewan itu tidak merasakan kesakitan yang lama, itu bagian dari bagaimana kita harus peduli bahkan dengan hewan yang akan kita makan. Ya. Jadi bukan hanya simbol pengorbanan, tapi dari hewan itu juga, dari proses pengorbanan itu juga kita diajarkan untuk peduli dengan hewan-hewan, peduli dengan makhluk di luar makhluk manusia juga. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Nah yang keempat, tuntunan Al-Quran, tuntunan Islam, kita juga diajak untuk menggalakkan gerakan penghijauan, menanam pohon. Ya, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara bagaimana alam yang terjaga, pohon yang hijau itu baik bagi kehidupan kita manusia. Ya. atau dalam salah satu dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya yang populer, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrusu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran au insan au bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Ya, tidak seorang muslim pun yang menanam pohon, kemudian pohon itu ya, berbuah dan dimakan oleh burung atau dimakan oleh manusia atau hewan-hewan lainnya, kecuali bagi mereka ada sedekah. Nah, ini luar biasa. Ya, kita bisa bersedekah bukan hanya sedekah ke manusia, bahkan kita bisa sedekah ke hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, dengan apa? Dengan menanam pohon. Bahkan yang lebih lebih penting lagi adalah menanam pohon itu juga bagian dari amal jariah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in qamatis sa'ah, ya, jika besok itu kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tanganmu itu ada benih, ya, sebiji benih, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha fal yaghrisha. Jadi kalau ada benih, maka kalau kalian mampu untuk menanamnya, maka tanamlah. Pertanyaannya adalah, kan besok kiamat, besok sudah hancur, kenapa kita menanam? Ada berapa pelajaran? Yang pertama adalah ajaran optimisme. Ya, ajaran bahwa Islam itu mengajarkan kita masa depan. Ya. Kita menanam hari ini, ya, mungkin kita tidak akan merasakan manfaatnya. Ya. Tetapi yang merasakan manfaatnya itu adalah anak cucu kita nanti dari tanaman pohon yang kita tanam. Dan itu adalah investasi amal jariah tadi. Ya. Kita sudah berkalung tanah, tapi pahala masih mengalir bagi kita karena kita menjaga tanah. Kurang lebih seperti itu. Sebaliknya juga sama. Ketika kita merusak alam, dan kerusakan alam yang kita lakukan itu masih dirasakan oleh generasi anak cucu berikutnya, jangan-jangan kita juga dapat tabungan dosa. Kalau kata Buya Syafi'i Ma'arif dalam salah satu buku beliau, beliau mengatakan kerusakan alam yang masif yang terjadi di Indonesia itu adalah dosa kolektif manusia Indonesia. Ya, bisa jadi kita salah satunya, ya, yang dengan sadar membuang sampah sembarangan tadi, ya, membakar sampah atau membakar pohon, ya, tanpa kemudian ada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi menanam pohon itu penting, ya, karena itu bagian dari selain menjaga lingkungan juga bagian dari warisan kita bagi generasi-generasi berikutnya. Jadi bukan soal saya kan nggak ngerasakan, tidak akan masakan pepohonan, jadi nggak usah menanam. Tidak. Ya, redaksi hadis Nabi itu jelas, in qamatis sa'ah, jika esok itu kiamat dan kamu masih punya benih untuk ditanam, maka tanamlah. Jadi ini bukan soal apakah kita bisa merasakannya atau tidak, tapi bahwa proses menanam itu sendiri adalah ajaran yang baik. Ya. Dan tidak perlu mikir, oh saya kan menanam maka saya harus merasakannya. Bisa jadi kita tidak merasakannya secara langsung, tapi generasi kita yang merasakannya. Dan ketika generasi kita selanjutnya merasakan kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah kita mendapat berkahan pahala, ya, pahala kebaikan tentunya. Sebaliknya kalau kita wariskannya keburukan, ya jangan sampai kita justru dapat pahala keburukan. Nah, yang terakhir, prinsip atau ajaran Islam yang juga penting jamaah sekalian berkaitan dengan menjaga alam itu adalah prinsip yang kita kenal dalam kaidah usul fikih, mengatakan dar'ul mafasid ya, muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Oke lah. Ada kemaslahatan dari kita mengambil menebang pohon dan seterusnya, tapi harus ditimbang, ya. Jangan sampai kemudian mafsadatnya itu lebih besar. Kalaupun kita mau mengambil manfaat, maka kita harus perbaiki kembali. Ya, jangan ditinggalkan begitu saja. Ya, jangan sampai dengan dalih memanfaatkan alam, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian, justru itu menjadi cara untuk kita melegalkan tindakan-tindakan destruktif yang merusak lingkungan. Kenapa? Karena pada dasarnya yang beribadah, yang bertasbih itu bukan hanya kita manusia, tetapi alam di sekitar kita itu juga bertasbih. Ya, di dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru saffat." Ya, kullu qad 'alima salatah wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah kalian mengira, tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih, ya, apa namanya, bumi, langit, dan juga hewan-hewan, ya, wattayru saffat, burung-burung yang berterbangan di langit, ya, simbol dari makhluk hidup ya atau hewan-hewan yang ada. Mereka semua itu kata Allah itu bertasbih. Annallah yusabbihu lahu. Ya. Langit, bumi, hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu qad 'alima salata wa tasbiha. Mereka semua punya ibadah salat dalam tanda kutip dan tasbihnya masing-masing yang mungkin kita tidak dengar. Tapi kalau kita masih punya telinga yang baik, mata yang bagus, kita lihat ada burung yang terbang secara berkelompok di sore hari misalnya sambil berkicau, atau kita mendengar aliran air sungai yang jernih, gemericiknya, atau kita mendengar suara jangkrik, kicauan burung, maka itu semua adalah tasbih mereka. Angin sepoi-sepoi, kita rasakan angin sepoi-sepoi itu adalah tasbihnya angin. Kita lihat ada deburan ombak di pantai, itu adalah tasbihnya mereka. Karenanya jangan kita menghancurkan ekosistem alam, karena kalau kita menghancurkan ekosistem alam, sama saja kita membungkam atau menghancurkan tasbih dari makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Jamaah hikmah pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Hud ayat 61 yang penggalan akhirnya tadi ya, yang tadi sudah saya bacakan awalnya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Oleh karenanya mohonlah ampun kepada Allah, bertobatlah kepadanya. Maka ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Tidak ada kata terlambat selagi kita masih bernafas, ya, kita melakukan pertobatan ekologis, taubatul bi'ah. Ya, kita mohon ampun kepada Allah atas keserakahan dan kerakusan kita selama ini, membuang sampah, menebang pohon, dan dosa-dosa ekologis lainnya yang kita sudah lakukan. Ya, kita mohon ampun kepada Allah. Ya, sembari kita juga berusaha untuk mengubah gaya hidup kita agar lebih selaras dengan alam lingkungan sekitar. Islam jamaah sekalian adalah agama yang sepenuhnya ramah dengan lingkungan. Ya, rumusnya sederhana. Kalau kita sebagai manusia merawat alam raya, maka alam juga akan merawat kita. Tapi kalau kita rusak alam, maka bencana demi bencanalah yang akan kita rasakan. Dan bagi kita umat Islam, ya, menjaga alam itu bukan semata gerakan kemanusiaan, tetapi menjaga alam itu adalah panggilan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil kita, yang menitahkan kita untuk menjaga alam. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Bumi yang dikelola oleh insan yang beriman dengan benar tidak akan membuat onar dan perilaku yang tercemar. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga alam, bukan justru sebaliknya yang merusak alam dan membiarkan bumi tempat kita berpijak ini menangis dan merintih. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Karena waktu kita yang menipis, Ustaz, tapi saya izin satu pertanyaan yang masuk dari WhatsApp ya, Ustaz. Dari hamba Allah, dari pendengar Pro4 juga. Ustaz, assalamualaikum. Saya masyarakat Samarinda. Saat ini kan cukup resah juga melihat hutan yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan, banyak aktivitas tambang ilegal, Ustaz. Nah, dampaknya ini sudah kami rasakan juga ya Ustadz, ada yang banjir, longsor, bahkan sampai kerusakan ekosistem. Nah, dalam sejarah Islam, apakah pada masa Rasulullah pernah terjadi bencana atau kerusakan lingkungan seperti yang kita hadapi saat ini, Ustadz? Dan bagaimana Islam ini memandang orang-orang yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi, Ustadz, tapi tetap meninggalkan mudarat bagi banyak orang? Terima kasih, Ustadz, semoga bisa dijawab. Nah, bagaimana nih Ustadz? Mungkin boleh kita bantu jawab singkat saja Ustadz. Silakan.
0: Iya. Pertanyaan beranak pinak ya, tapi saya coba menjawab singkat ya. Kalau belajar dari sejarah Islam, pendek yang saya tahu belum ada, ya. Tapi bisa jadi nanti dicek kembali. Tapi pendek yang saya tahu belum ada bencana-bencana besar yang terjadi di masa Nabi. Mungkin yang bencana yang paling terasa itu adalah musim paceklik ya, atau kekeringan berkepanjangan, karena berkaitan juga dengan kondisi gersang Timur Tengah ya. Itu satu ya. Tapi poinnya adalah kalau kita melihat hadis-hadis ekologis itu sangat banyak ya, hadis-hadis bagaimana Nabi menyuruh kita untuk menjaga alam itu sangat banyak. Bahkan Al-Qur'an sendiri yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad juga berisi banyak hal tentang ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat tentang kita menjaga alam itu sangat banyak ya, termasuk juga sebenarnya bukan hanya menjaga alam ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan alam raya, bagaimana apa Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, meskipun itu sebenarnya gambaran ilustratif ya, gambaran tidak ada perintah di situ. Tapi gambaran tentang alam yang terjaga itu sebenarnya makna tersiratnya adalah kita diperintahkan untuk menjaga keasrian alam itu. Maka ketika ada yang merusak alam, ketika ada yang mengeksploitasi alam, apalagi secara masif, tentu itu juga bagian dari apa namanya dosa besar tadi yang sudah saya katakan, dan itu sudah banyak disampaikan oleh ulama-ulama besar ya. Termasuk fatwa-fatwa Al-Azhar, juga fatwa-fatwa dari NU, dari Muhammadiyah, itu ada fikih lingkungan Kiai Haji Ali Yafi ya, dari mantan PBNU, atau fikih lingkungan, fikih air dari PP Muhammadiyah, itu juga banyak. Artinya sebagai umat Islam kita perlu melandaskan segala segala aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran dan Sunnah itu tentu ya. Termasuk dalam hal ini adalah kita punya landasan yang kuat ya, secara dalil untuk menjaga alam. Ya, jangan sampai kemudian kita justru ikut pada mereka yang merusak. Kita bisa lakukan dari hal-hal yang sederhana. Tentu kita tidak bisa menutup lubang galian tambang misalnya, atau kita melarang orang nebang pohon misalnya, karena itu kan secara terstruktur ya. Kita tidak bisa melakukan hal-hal itu, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti tadi ya, mengurangi sampah. Di beberapa minimarket tidak ada lagi misalnya tas plastik, itu bagian dari hal yang baik ya. Tapi juga ini menjadi pesan mau'idzah ya, bagi para pemimpin, bagi para pemangku kepentingan, pejabat kita yang saat ini menjabat, juga untuk bersama-sama memberikan aturan regulasi yang bisa merawat alam. Jadi saling bersinergi, ya, rakyat kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan para pemimpin kita di atas sana juga perlu aware, peduli dengan menjaga alam. Ya, menjaga alam itu tugas kita bersama. Dan mungkin langsung saja ya, kita tutup dengan membaca doa. Kita berdoa bersama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وقراءتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل أمورنا سهل أمورنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إلينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Terakhir, mari kita ubah pola pikir kita, sikap kita, terutama karena ini momentumnya Hari Lingkungan Hidup. Ya, kita jaga lingkungan kita mulai dari sekarang, saat ini, dan jangan tunggu kata nanti. Nah, maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih banyak atas tausiahnya hari ini Ustaz ya. Semoga sehat selalu. Dan izin kami tutup hikmah pagi kita kali ini. Dan demikianlah sahabat budaya bersama dengan Ustaz Rahmatullah MA selaku dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSI Samarinda.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perompat RRI Samarinda, Keruan dan Sana, Kambat kali ini Mbak Putri hadir di ruang dengar kita segalanya untuk memperbarui informasi tamkelanya dengan informasi terkini tentu dan informasi pertama dalam edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 kita awali dengan informasi perakiran cuaca, Bu Sumbo. Hari ini untuk di kawasan Gunung Kelo Samarinda Ulu dan sekitarnya perkiraan cuaca akan cerah ya dengan suhu udara 24 derajat Celcius, Bu Sombo. Dan hambat kali ini terpantau kelembapan udara cukup tinggi itu sekitar 97% dengan kecepatan angin 3,4 km per jam yang bertiup dari arah angin tenggara, Bu Sombo. Dan untuk jarak pandang seorang ini terlihat cukup baik ya, Bu Sombo, sekitar 10 kilometer. Informasi perakiran cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kemudian Bu Putri hadirkan informasi lainnya, Bu Sumbo, kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Banjar, ada Kadada Habar.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh ada batu, aku lepasin dulu ya.
2: Ah ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
1: Ya sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ, biarkan aja.
3: Eh ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kerona di sana masih ngamani Tam segalanya dengan informasi kali ini ya dalam perjalanan Tam segalanya. Mbak Putri imbau Jawa ya untuk tetap berhati-hati ketika berkendara bus umbo ya, kurangi kecepatan Tam segalanya dan utamakan keselamatan. Dan Mbak Putri kali ini punya informasi terjadi laka lantas bus umbo di kawasan Jembatan Mahkota 2 dan terjadi adalah pengendara motor out of control ya bus umbo setelah melewati sambungan jembatan terjatuh dan jatuh terseret. Kabar ya bus umbo ya terjadi sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Tengah pagi tadi ini bus umbo ya. Dan juga ingatkan ya tanggalannya bus umbo di beberapa jalanan mungkin akan sedikit endik baik ya jalannya, jadi kita harus hati-hati juga dan tetap fokus ya ketika berkendara. Jangan lupa juga untuk sarapan bus umbo pagi kali ini. Demikian informasi kali ini ya tentang laka lantas, mau Putri kutip dari laman Instagramnya Kabar Samarinda _ official. Nah, kita beralih ke informasi lainnya ya, Bu Sombo dari Komisi 1 DPRD Kota Samarinda yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Himbauan ini juga disampaikan menyusul maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat nih, Bu Sombo. Dari Ketua Komisi 1 DPRD Samarinda, Samri Syaputra, mengatakan media sosial wayah ini menjadi salah satu sumber utama penyebaran informasi. Namun tidak segala informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi yang memadai. Nah, Sidi juga mengatakan banyak informasi yang langsung dipublikasikan tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan. Akibatnya, opini publik terbentuk lebih dulu sebelum fakta yang sebenarnya diketahui secara lengkap. Sidi menilai kondisi ini memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat dan juga mengingatkan setiap informasi yang diterima sebaiknya Bu Sombo disikapi dengan kritis ya, dan Etam Galanya juga dihimbau untuk tetap memastikan sumber informasi dan juga mencari klarifikasi dari pihak-pihak terkait sebelum membentuk opini. Dan Sida berharap masyarakat juga kawal lebih selektif dalam menerima maupun juga menyebarkan informasi Bu Sombo. Dan demikian juga ruang digital dapat kita galanya manfaatkan secara positif ya, tanpa menimbulkan keresahan sosial. Informasi kali ini mau Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id. Setelah ini Dendang Mahakam akan menyapa kita segalanya ya, sambil juga berkegiatan kita nikmati lagu selanjutnya. Kali ini kita ketemu sama lagu dari Bugis ya, ada lagu dari Sultan Long.

RRI Samarinda dalam esensi buku. World New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age oleh Daniel Pink adalah buku tentang dorongan untuk mempertimbangkan pentingnya kemampuan kreatif dan konseptual dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Uraian padat berisi argumen bahwa dalam era informasi yang terus berkembang, kemampuan analitis saja tidak lagi cukup. Sebaliknya, keterampilan kreatif, empati, dan pemahaman holistik akan menjadi semakin penting. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep tentang 6 kemampuan esensial yang harus dimiliki individu untuk sukses di era konseptual. 6 kemampuan ini adalah desain, cerita, empati, simpati, permainan, dan makna. Pink berpendapat bahwa menggabungkan kemampuan-kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk menjadi pemikir yang lebih holistik dan dapat mengatasi kompleksitas dunia saat ini. Dalam beberapa sorotan pentingnya tentang kemampuan desain. Desain bukan hanya tentang estetika visual, tapi juga tentang memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Desain memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi orang lain. Kemampuan lainnya adalah kemampuan bercerita. Sang penulis mengajukan argumen bahwa kemampuan untuk menyampaikan narasi yang kuat adalah keterampilan penting dalam mengkomunikasikan ide dan mempengaruhi orang lain. Cerita memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih memikat dan mudah dicerna. Kemampuan lainnya adalah berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, empati menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan serta keinginan orang lain. Selanjutnya, pembahasan tentang simpati yang melampaui empati. Simpati mengacu pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan rasa empati yang kuat. Ini berarti tidak hanya memahami perasaan orang lain, tapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu. Dalam buku ini juga mengajarkan kemampuan permainan, yaitu kemampuan untuk melihat rumor dan kegembiraan dalam situasi. Pink berpendapat bahwa rumor adalah alat penting untuk menangani tekanan dan kompleksitas dan dapat membantu kita mempertahankan kreativitas dan inovasi. Yang pada akhirnya membahas tentang makna yang merupakan kemampuan untuk menemukan tujuan yang lebih penting dalam apa yang kita lakukan. Makna memberikan motivasi dan arahan dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk mencapai kepuasan yang lebih dalam dan berarti. Buku ini menawarkan wawasan yang kuat tentang pentingnya mengembangkan kemampuan-kemampuan di era informasi yang semakin

semakin maju. Penulis membawa pembaca melampaui pendekatan tradisional yang hanya mengedepankan kemampuan analitis dan menekankan bahwa keterampilan konseptual akan menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Buku A Whole New Mind adalah panggilan kepada kita untuk mempertimbangkan ulang cara memandang dan mengembangkan keterampilan. Buku ini memberikan pandangan yang kuat tentang bagaimana kita dapat bersiap menghadapi tuntutan era konseptual dan menginspirasi kita untuk menggabungkan keterampilan analitis dan konseptual untuk mencari kesuksesan yang lebih besar. Demikian esensi buku berjudul A Whole New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age, karya Daniel Pink, dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sanak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur melakukan simulasi translokasi badak parimahulu sebagai bagian dari upaya penyelamatan satwa langka terancam punah. Kegiatan yang digagas bersama Aliansi Lestari Rimba Terpadu dan didukung TFC Kaltim itu bertujuan meningkatkan kesiapan tim gabungan dalam menghadapi berbagai situasi kritis saat proses penyelamatan dan evakuasi badak di alam liar. Kepala BKSDA Kaltim M. Ari Wibawanto menjelaskan simulasi dilakukan melalui latihan teknis lapangan serta berbagai pengetahuan dengan para ahli konservasi badak untuk memastikan seluruh prosedur pengamanan satwa dapat dilaksanakan secara tepat dan terukur. Simulasi ini menjadi tahapan penting menuju rencana evakuasi badak parimahulu di kawasan Suaka yang lebih aman, sekaligus memperkuat komitmen berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan populasi badak Kalimantan dari ancaman kepunahan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
2: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
2: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya, Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, karena di sana kawan kita segalanya dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan. Hambat nih cuaca cerah ya, Bu Sombo. Alhamdulillah, selamat berkegiatan haja buat Etam Galanya. Ini Mbak Putri mau menyapa dulu, di seberang sana ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Budayakan salam, ada Bu Suari. Langsung aja Bu Sombo, lagu apa Bu Su?
1: Banjar.
0: Apa judulnya?
1: 45.
0: Gaknya kemarin sama Mbak Putri udah jual 45 nih, mau yang lain kah?
1: Ya.
0: Apa hendaknya?
1: Ya, Galuh Banjar.
0: Apa judulnya?
1: Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar, ya dah Galuh Banjar. Siapa salam buat siapa Bu Su? Oke, siap. Terima kasih Bu Suari. Ya. Kita sapa lagi. Di belakangnya Bu Suari ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Su.
2: Salam budaya dengan salam. Lagunya Empat Marista aja, Mbok. Lawas di hutan tuh, Mbok.
0: Empat Marista, boleh.
2: Ya, siapa dulu, Mbok, yo?
0: Yuk.
2: Ada Jula Kamdan, Bu Su Misran, Bu Su Hijuar, Bu Su Haji Matriadi, Bu Su Syukur, Bu Su ini nanti kedengaran nih, Mbok. Siapa namanya tuh, yo? Bu Su Abdul Rahim. Ada Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Asni juga, Mbok Mardiana di Lojanan. Langat nih, Mbok. Panas bener, Mbok.
0: Iya, itu dah.
2: Apa lagi? Sampai Bu Sudehem tubah, panas banar nih hari ini. Nih. Jadi pinginnya memang panas. Berkeringat kami, Mbok. Bersepeda, Mbok. Ini harus banyak minum air nih, Mbok. Pakai gula, Mbok. Karena takut kekurangan gula di bayi juga. Ayan di boyo.
0: Bener.
2: Terima kasih, Mbok Putri. Lagunya lawas nih diputar, Mbok. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi lewat telepon ini. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam.
0: Budayakan salam jual leh, Mbak. Ini
3: iya.
0: Mbak siapa nih?
3: Umi Dila.
0: Oh, Mbak Umi Dila. Sehat kita nih.
3: Facebooknya Siti aja.
0: Sehat kita lah ya.
3: Iya. Alhamdulillah sehat, semangat, ceria dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Nah, lagu apa kita nih, Mbok?
3: Lagunya Nasi Bekepor aja.
0: Nasi Bekepor. Enggak salah pesan moga sehat nih.
3: Iya. Salamnya buat yang udah tamat tadi, Ari dengan Musa Amat ya.
0: Iya.
3: Ada Tua Ramli, Bu Sumisran, ada siapa lagi ya? Ada Bunda Yuli, ada Bunda Nana, ada Mbok Reni, ada Mbok Sanamia, ada Mbok siapa lagi ya? Mbok segala-galanya aja dah, busunya busu segala-galanya aja juga. Mudahan sehat segala-galanya. Amin. Buat Mbak Putrinya, mudahan sehat juga bareng keluarga.
0: Amin.
3: Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, ini lagi dari WhatsApp ya. Ini ada masuk pesan dari Bu Hamzah Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam budaya, budayakan salam. Request lagu Undangan Biru dari Abul Bunyi Sida. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga saya selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, terima kasih. Ya, selamat pagi juga. Semoga sehat sejahtera selalu. Dan dari Hamzah Yusuf Bunyi Sida. Oke deh, kalau begitu Bu Su, lagu Undangan Biru dia kita putarkan ya. Lagu Undangan Biru dari Abul. Dah, nanti Bu Putri terimakan lagi ya gabungan Bu Sumbo. Kita kasih lagu pertama dulu ngawani kita galanya. Lagu kedua deh ternyata ya. Kita ketemu sama lagu Galuh Banjar.

Krondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, lanjut lagi kita ya dengan lagu-lagu yang masih ada. Mbak Putri bacakan dulu dari Facebook ya. Kita lihat dulu deh di Facebook ada yang gabungan di nih. Di Facebook ada dua yang komen ini Bu Sumbo ya. Oh, dari Bu Su Opik ya, empat gabungan aja hadir dari Cirebon. Terus di bawahnya lagi ada Bu Su Edi Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edi Johan di Damanhuri Bunyi Sida. Selamat pagi Mbak Putri, titip salam buat Pak Opik, buat Ana Luciana, Arnia Niah, Ngat Minara, buat Umi Fadil, buat Nova Siti Arofa, buat Cinta Dian, buat Rosida, Vinsha, Nur Ashifa, Ernawati, sama Nur Jabukubar Bunyi Sida. Buat Mbak Putri yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan selalu, dan lancar terus rezekinya, amin. Terima kasih banyak Bu Su Edi ya. Kita menyapa lagi dari WhatsApp ini ya, ada gabungan telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
1: Gaya.
0: Budayakan salam, Bo. Sehat kita lah hari ini.
1: Alhamdulillah di sini cuacanya mendung.
0: Lah, mendung di sini mah kak langat benek.
1: Sini cuacanya mendung, matahari belum keluar ini kan, biasanya udah keluar.
0: Iya, Pang. Mun Bo Putri lihat dari langit-langit arah tenggara memang sedikit mendung, Pang ya. Dari sini.
1: Bo, ini masih sempat anu di lagunya.
0: Sempat, enggak lagu apa, Bo?
1: Aku minta yang mewarung aja, dari bebinian aja ya.
0: Oh, mewarung, boleh.
1: Iya, ini perempuan.
0: Iya,
1: Itu kalau saudaraku udah masuk belum?
0: Belum lagi.
1: Habis kulihat di lagunya panjang betul yang pertama tadi ya.
0: Iya, yang tadi Mbok dengarkan tuh lagunya 7 menit itu. Requestan Bu Semamat
1: itu
0: tuh 4
1: berapa barista. Menit itu? Aku salamnya buat teman Bunda Yuli, yeah. Buat Mbak Elsa juga ya, buat Mbak Dila juga, buat Bu Sumi Ceran belum masuk juga ya.
0: Iya, belum lagi.
1: Yang buat Bu Su Ago juga, buat Bu Su Kutai, Bu Su Ipat juga, buat Mbak Sanawiya, Mbak Medrika juga ya, Mbak Nurul juga, buat segala-galanya aja, buat Mbak Reni juga, semakin selalu, buat segala-galanya aja Mbak Putri, okay, yang mau pulang jatim Mbak ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok. Kita gantian lagi dari WhatsApp-nya, ada Mbok Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Mbok Reni siap send dulu Bunyi Sida yo. Di perempat empatan aja lagunya. Terima kasih jasa pandai buat Bu Semamat, nyapa buat Umi Dila juga terima kasih, buat Bu Sobderahim, buat Bu Surinjani, buat Mbok Yuli, Nek Ilas, Mbok Nana, Mbok Sanawiya, Bu Susepul Koko, semuanya Bunyi Sida. Cuaca cerah berawan, Bu, dikasih mawar kita dua sama lope-lope ya. Mbak Putri selamat bertugas, aman bulik, hati-hati yo. Oke deh, iya pasti hati-hati terus lah, Mbak ya. Dan di atasnya lagi ini ada dari Bu Serinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahajeng enjing Bunyi Sida. Waduh, langsung pakai bahasa Bali ini ya, Mbak Putri. Uy, Mbak Putri ya, punapi gerata Mbak tiang request lagu Berau. Lagu Beraunya Busak Malur ya. Untuk orang di sana Bunyi Sida ya, Bu Sumbo pendengar perempat Samarinda di mana aja berada, ucapannya selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Mbak Putrinya, matur sukma. Sukma apa nih? Typo nih. Atas waktunya, selamat bertugas, sehat bahagia selalu. Amin. Bu Su jual eh. Salam hormat dari Bumi Seribu Pura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Su. Selamat berkegiatan nih ya buat etam galanya jua Bu Sumbo. Ngawani kita hambat ini dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan tentu ya. Kita yang mau bergabungan silahkan ya lewat telepon, sudah Mbak Putri buka kembali nih jalurnya Bu Sumbo ya. Kita sapa lagi di belakangnya nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salamkan budaya.
0: Budayakan salam, Bu Su. Dan beko ke kita nih, Bu Su?
2: Sudah.
0: Sudah, dengan kopi pasti tuh?
2: Ndi.
0: Oh, ndi teh. Apa? Oh, teh. Oh, jadi tim teh kita nih, yo?
2: Ndi juga.
0: Kebetulan.
2: Kopi siang-siang sedikit.
0: Oh, tegak itu, siang-siang sedikit lah ya, baru kopi, yo?
2: Iya.
0: Bu Su, ndak lagu apa, Bu Su?
2: Sempat kah?
0: Sempat nih.
2: Tambora Maha.
0: Oh, Tambora. Beh, andalan Tambora nih.
2: Ya, lagu daerah Kutai kan?
0: Iya. Mau sapa sambut siapa, Bu Su?
2: Sapa salam ya untuk Mbak Reni tadi ya. Mbak Yuli, Mbak Nurul, Mbak Nani juga ya. Tua Brahon, Tua Jelukman juga Nailan, Nailas juga Tenggarong ya, Tua Denan kalau dengarkan Abdul Rahim, ada Tua Ramri, ada Mbok Yuli sama Rinjaninya, galanya yang ninganya.
0: Oke, Buso.
2: Salam bahagia dan sejahtera aja. Untuk Mbak Putrinya sama tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saiful Koko, terima kasih ya Anda bergabung. Ini kita lanjut nelinga ya Bu Sumbul. Ada nasi bekepor.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Perompet dari Samarinda, Sumbo, kita balik lagi ya. Dari WhatsApp ini ada yang masuk gabungan, ada dari Bu Suadinan ya. Sida mengirimkan pantun ini. Anak santri membeli soto, soto ditaruh di atas daun selasih. Kudengar aku disapa Saipul Koko. Untuk Saipul Koko, kuucapkan terima kasih, katanya. Nah, ini balasan salam lagi ya. Ada lagi dari Mbak Reni juga, Bunyi Sida, terima kasih sapannya buat Mbak Nana, buat Bu Saiful Koko juga. Iya, sama Bu Serinjani juga, Bunyi Sida. Ya, terima kasih sapannya Mbak Reni, Bu Saiful Koko, Bunyi Sida. Iya, siap dah kalau begitu Bu Sombo. Ini Mbak Putri coba lihatkan dulu ya, sebelum kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request ya, amat ini. Dari Facebook terakhir tadi ada Bus Edi sama Bus Opik ya. Oh, ini ada lagi gabungan. Oke dah, amun tiga itu Bu Sumbo, kita lanjut nelinga ya, ketemu sama lagu requestan tadi, ada lagu Banjar nih, Mawarong.

Promo dari Samarinda Busombo. Ini kayaknya satu lagu terakhir kawan kita galanya. Terima kasih yang sudah bergabungan. Ya, selain ini akan ada program Halo Benua Etam. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar hari lingkungan hidup ya Busombo. Satu lagu terakhir ada Tambora.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau IKN mencatat kunjungan sebanyak 352.102 orang selama periode libur panjang Idul Adha dan Waisak, dengan jumlah kendaraan yang masuk mencapai 80.105 unit. Tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung perkembangan pembangunan IKN, terutama di sejumlah lokasi favorit seperti Istana Negara, Masjid Negara IKN, Jembatan Kaca, Bendungan Sepakusmoy, hingga Taman Kusuma Bangsa. Pengunjung juga memanfaatkan berbagai fasilitas edukatif yang disediakan otorita IKN, mulai dari sentra informasi pembangunan, mini teater, pusat kendali mini IKN, hingga area publik dan kuliner yang terus berkembang di kawasan Nusantara. Di tengah tingginya kunjungan tersebut, sejumlah wisatawan mancanegara menyampaikan pesan positif terhadap Nusantara yang dinilai berhasil memadukan konsep kota modern dengan kelestarian alam, sekaligus menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kalimantan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.